0: dan sejumlah mahasiswa maupun masyarakat yang datang untuk bekerja hidup jauh dari keluarga, sebagian tinggal di rumah kos dan menjalani kehidupan secara mandiri sehingga tidak selalu memiliki sistem dukungan dari keluarga. Beralih ke informasi lainnya, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Batang menggandeng unsur Forkopimda dengan menggelar sarasehan dialogis sebagai garda terdepan dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog tersebut menjadi ruang diskusi untuk menemukan solusi setiap kali munculnya permasalahan antar umat beragama. Ketua FKUB Batang, Subhi, menegaskan tiap umat beragama di mata negara dan hukum memiliki hak yang sama sehingga tidak diperkenankan untuk saling merendahkan. Wakil Bupati Batang, Suyono, juga mengharapkan keberadaan FKUB menjadi duta perdamaian yang menyampaikan pesan-pesan menunjukkan masyarakat, bukan malas baliknya yang menggambarkan atau mengabarkan informasi negatif hingga membuat masyarakat tersulut emosinya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Denok sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini ya. Tadi request masuknya Mas Ngarno di acara Geliat Pagi. Baru kita putar di Ragam Semarang karena yois pisane neng Ragam Semarang gitu. Semoga Mas Ngarno masih bersama kami ya di Perempat Semarang pagi ini. Semoga tambah happy juga, tambah moodnya baik ya, tambah semangat menjalani aktivitas atau pekerjaan di hari Senin ini. Ragam Semarang sahabat budaya kembali hadir untuk menemani panjenengan semuanya dengan sajian informasi dan tembang-tembang Jawa kekinian yang sudah kami siapkan untuk panjenengan. Ya monggo, yang nanti mau bergabung, mau berkabar juga, barangkali ada update informasi apa dari tempat panjenengan ya, atau mungkin mau sharing juga aktivitasnya pagi hari ini seperti apa, ngapain saja di hari Senin ini ya, katanya harinya orang sibuk. Ini monggo kami tunggu atensinya nanti ya di line telepon 0248316661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang ya di 0811277791. Kita ke kesayangan sahabat budaya Darboy Gang untuk panjenengan semuanya.

0: Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa. Sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Caping Gunung, sahabat budaya, ini Inka untuk panjenengan ya. Ini di WhatsApp sudah ada beberapa tensi yang masuk, boleh kita senggol satu persatu ya. Ada Pak Zamroni yang di Temanggung, ini selamat pagi, terima kasih atensinya Bapak ya. Ada Bu Yuni Papandayan, Mas Fahri Perompat Semarang, selamat pagi ya nak lanang ya. Ibu absen, ini salamnya buat Ibu Yanti keduanya ya, mau buat Bu Asri juga, Bu Arti yang digenduk juga, Bu Toro ya, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, buat semuanya saja yang di Perompat Semarang ya. Geria pagi, walah iki jelas typo nek iki. Geliat pagi mungkin maksudnya ya. Minta lagunya siji Diping Selawe Mas buat panjenengan, pokoknya selamat tugas banyak cuan nggih. Terima kasih atensinya untuk Bu Yuni yang di Papandayan ya, lagunya siji Ping Selawe. Lagunya siji Ping Selawe. Pak Wahyudi yang di Petompon Mas, selamat pagi, ini cuaca cerah ya di Petompon ya. Aktivitasnya seperti biasa pagi ini, pokoknya sibuk jualan. Ini ada yang langsung sibuk jualan ya pagi-pagi, luar biasa, semoga banyak cuan, berkah selalu Pak Wahyudi ya. Ada Pak Kaswo, terima kasih atensinya yang pagi ini sudah wes, tentunya goes ini kalau Pak Sabto, Pak Kaswo ya, biasanya goes kalau pagi-pagi. Pak Bagi yang di Pudak Payung ini juga bergabung, pokoknya sehat selalu panjenengan semuanya ya, pendengar Perompat Semarang, sahabat budaya di Ragam Semarang pagi ini. Ada satu informasi sebelum kita kembali ke tembang sahabat budaya, ini berkaitan dengan musibah yang terjadi pada hari Sabtu ya, 5 September 2026, yang mana terjadi kebakaran di asrama polisi atau Aspol Semarang Utara, yang ini mendapatkan perhatian tentunya dari pemerintah kota Semarang melalui wali kota Semarang Agustina Wilujeng, yang memastikan seluruh warga terdampak ini mendapatkan bantuan ya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang sahabat budaya. Jadi kebakaran di kawasan Jalan Letjen Suprapto ini menghanguskan belasan rumah dinas yang dihuni oleh 12 kepala keluarga ya, atau kakak. Meski tidak ada korban jiwa, sahabat budaya, kejadian kebakaran tersebut ini tentunya menyisakan duka serta kerugian materi bagi para penghuninya ya. Dan dalam hal ini Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan bahwasanya perhatian saat ini diarahkan pada kondisi keluarga terdampak ya, pemenuhan makanan, ada juga pakaian, hingga nantinya perlengkapan sehari-hari ini disiapkan untuk bisa membantu para korban ya, atau warga terdampak ini melewati masa awal setelah kebakaran ya. Dan untuk mendukung penanganan pasca musibah ini, Agustina melanjutkan bahwasanya dari Dinsos atau Dinas Sosial nanti bersama Ketahanan Pangan ya, Dinsos dan juga Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Kecamatan Semarang Utara ya, Kecamatan Semarang Tengah nantinya akan menyalurkan berbagai bantuan secara terpadu ya. Kebutuhan yang disiapkan ini ya tentunya ada makanan sehari-hari ya, beras, telur, sayur mayur, paket sandang pangan, serta nantinya ada perlengkapan mandi juga ya. Semoga cepat pulih kondisinya, dan untuk masyarakat atau warga yang terdampak ini bisa cepat recovery begitu ya, cepat pemulihan baik secara materi maupun mental begitu ya. Dan semoga saja bantuan yang nanti disalurkan ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat tentunya untuk warga terdampak kebakaran di wilayah Aspol Semarang Utara.
1: Love you. Kul balikan remantane.
2: Sakit.

0: Kemaritiman. Bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Budaya, informasi cuaca kemaritiman pada hari Senin 7 September 2026 pagi ini akan disampaikan oleh Mbak Lesi ya, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mbak Lesi, silahkan.
2: Terima kasih Mas Fahri. Selamat pagi sahabat budaya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi pada pagi hari ini kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 7 September 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 3 dini hari hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 7 September 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Semarang-Demak, perairan Jepara, hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 7 September 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari barat laut hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum terjadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,9 meter dan akan mencapai surut minimum mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,4 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas juga. Terima kasih Mbak Lesi. Demikian tadi, sahabat budaya informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Lesi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Yang dari Pucang Gading sudah bergabung ini Pak Prasetyo Subandi ya. Selalu monitor Mas Fahri Inji. Terima kasih atensinya yang dari Pucang Gading ya. Yang dari Semarang Barat ini ada Mas Alex Kelana juga. Nyimak terus Mas Fahri Inji. Siap. Monggo bisa berkabar atau request lagu juga silahkan ya Mas Alex ya. Pak Riyati yang di Tambangan Mijen hari Senin sehat. Tentu diawali dengan semangat ya. Semoga kita bisa apa namanya laks berkah rutin olahraga. Wah ini piye. Semoga apa yang kita lakukan ya ini bisa berkah. Mungkin maksudnya seperti itu ya Pak Ariyati ya. Rutin olahraga, rutin bersih-bersih rumah, halaman sambil monitor info di Ragam Semarang ya. Kirim salam Mas Fahri buat Bu Haja Sutariah Basair ya. Ada juga Bu Rusminah, Pak Wariman Jatisari, Bu Haja Kuati, ada Bu Haji Karim Meteseh. Ada siapa lagi ya? Dan semua pendengar saja Perempat RRI Semarang, semoga sehat selalu. Matur nuwun dari Pak Riyati yang di Tambangan Mijen ini ya. Bu Endahwe yang di Karangayu, selamat pagi. Matur nuwun sangat Mas Pak Wartosipun. Mugi tansah pinaringan kawilujengan. Amin. Terima kasih doa baiknya ya Bu Endahwe. Bu Arti yang di Genuk ini juga hadir. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam. Ya, mau kirim salam buat Bu Yuni, Mbak Dewi dan semua pendengar Ragam Semarang ya. Untuk panjenengan pokoknya selamat bertugas ya, selalu sehat, semangat, rezekinya berlimpah seperti air mengalir deras. Amin. Tembangnya nanti kalau boleh Taman Juruk, siap. Nanti coba kita putarkan Taman Juruknya ya. Ini ada siapa lagi? Oh ho ho, yang di Temanggung ini ya Pak Suparman. Atensi hadir Mas, salam sehat ya. Salam sehat, tetap semangat. Salamnya buat teman-teman di Temanggung ya, buat Mas Kris, Paman Me, Mas Marlan di Banjarsari, ada Mas Deni juga, Mas Kabul, Mas Margono di Godang Ngadirjo nggih. Yang lagi sibuk aktivitas pagi, semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya berlimpah. Amin. Terima kasih untuk Pak Suparman ya. Yang lagi tugas untuk panjenengan Mas Fahri, semoga sehat selalu ya. Request lagunya apa ini? Semangat Mas Fahri. Oh. Lagu semangat maksudnya lagu yang bikin semangat mungkin ya. Nanti kami siapkan ya. Sekarang kita kembali ke tembang lagi, kembali ke lagu lagi sahabat budaya yang sudah ready, yang sudah siap kita putar. Ini ada lagu judulnya Lagu Tresno. Lagu Tresno sahabat budaya dari Joklitik ya, untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi hari ini.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ungaran melakukan kunjungan langsung kepada peserta yang tengah menjalani perawatan akibat kecelakaan kerja 8 bulan lalu. Kunjungan dilakukan kepada Raffi Putra Aditya, pasien JKK Return to Work yang sedang mendapatkan perawatan di RSUD Gondo Suwarno akibat mengalami kecelakaan kerja. Hadir dalam kunjungan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran Mulyono Adi Nugroho, Direktur RSUD Gondo Suwarno Dadi Darmati Suryati, dan lain sebagainya. Mulyono Adi mengatakan momentum Hari Pelanggan Nasional ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kepada para peserta bukan hanya sebatas memberikan layanan administrasi, namun juga memastikan para peserta mendapatkan pendampingan ketika menghadapi risiko

0: dalam pekerjaan. Beralih ke informasi lainnya, ribuan pengunjung RRI Fest Semarang 2026 mendapatkan edukasi langsung mengenai pentingnya perlindungan korban kecelakaan lalu lintas atau laka lantas dari Jasara Harja pada Minggu 6 September 2026. Momentum keramaian acara dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa membayar pajak kendaraan juga berarti berkontribusi pada perlindungan sesama pengguna jalan. Kepala Jasara Harja Samsat Semarang 1 Pedurungan Bimo menyampaikan sosialisasi tersebut diharapkan peserta yang memadati kawasan RRI Semarang dan mengajak masyarakat untuk lebih memahami manfaat pembayaran pajak kendaraan yang selama ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi kendaraan. Setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor turut mencakup sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWD KLLC, yang mana dana tersebut menjadi salah satu sumber perlindungan bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan dalam berlalu lintas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: yuk. Kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan male pak.
0: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Duh, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

tulus sahabat budaya untuk panjenengan semuanya ya, dari Niken Salindri dan David Chandra di Ragam Semarang pagi ini yang sudah bergabung di WhatsAppnya Perompat Semarang. Ini Pak Suparman masih selalu stay tune ya di Perompat Semarang dalam acara Ragam Semarang tentunya. Pak Sugeng yang di Kini Jaya ini Wilujeng Enjang, Wilujeng ngayai jejibahan mugi lancar lan berkah. Amin. Terima kasih doa baiknya ya untuk Pak Sugeng yang di Kini Jaya. Pak Basuki yang di Tanah Putih ini ya. Ragam Semarang selamat pagi Mas Fahri, Pak Basuki Tanah Putih Semarang hadir ya. Kalau boleh minta lagunya Rumangsamu Penak Yeni Inka. Wah, nanti tak carikan dulu coba ya Pak Basuki ya. Salamnya untuk semua penggemar Perompat Semarang dimanapun berada. Selamat beraktivitas, semangat selalu nji. Ada Pak Yarto juga ya. Makasih Mas Fahri inputnya pagi ini. Namun perlu kesejahteraan menuntut pengembangan kepercayaan terhadap diri sendiri, orang lain, dan kelimpahan hidup. Itulah moto pagi ini. Onji, moto pagi ini ya tadi ya. Pokoknya selamat pagi untuk semua pendengar Perompat Semarang, untuk Mas Fahri juga. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu ya sebagai pendatang baru stok lama. Onji, ini ulama Seroja ya, Pak Yarto. Bu Kartika yang di Demak hadir juga. Sugeng Enjang Bung Fahri. Assalamualaikum wilujeng sedaya kemawon kangge panjenengan saos dulur Perompat Semarang dari 8 arah mata angin ya. Semoga selalu sehat segalanya, terus juga panjenengan bisa dilancarkan kegiatannya, jaga kesehatan jangan lupa ya bos. Nggih, siap bos Kartika ya. Bu Kartika yang di Demak ini juga jaga kesehatan selalu, pokoknya semangat selalu juga, jaga kesehatan untuk semua pendengar Perompat Semarang. Monggo masih kami tunggu atensinya, yang mau request lagu, yang mau berkabar ya, ada update informasi apa dari tempat panjenengan, masih kami tunggu atensinya di Ragam Semarang pagi ini. Dan bagi Kang Mas Bayu yang saat ini mungkin lagi dalam perjalanan ya, lagi dalam perjalanan, radionya ndak bawa, tapi kepengen mendengarkan Perompat Semarang, ya jangan lupa ya untuk dikabari teman-temannya yang ndak bawa radio. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital ya. Sekarang gampang, kalau mau monitor Perompat Semarang itu tinggal klik-klik-klik saja di handphone panjenengan ya. Caranya gimana? Ya download saja di Play Store, App Store panjenengan semuanya ya, aplikasinya RRI Digital ya. Nanti setelah download tinggal cari saja ya programa 4 RRI Semarang. Tapi jangan lupa juga untuk registrasi ya, supaya bisa ramain live chatnya Perompat Semarang. Intinya jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sebelum nanti kita ke tembang yang tadi sudah di request, ini ada Arya Galih ya, Kedaden. Boleh kita nikmati bersama di Ragam Semarang pagi ini.

0: Klingko babat khas Semarang ini ternyata berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali dibawa oleh Lo Lan Hua bersama suaminya pada saat mereka datang ke Semarang. Pada saat itu belum ada orang yang menjual kue Klingko. Nah, tahun 1946 mulailah Lo Lan Hua dengan dibantu suaminya, The Egg Jong, ini membuat dan menjual kue Klingko di Semarang. Kue Klingko tersebut dijajakan dari rumah ke rumah dan juga dititipkan di kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang Semarang. Kue Klingko buatan Lo Lan Hua ternyata banyak disenangi. Dari sinilah kemudian orang mengenal kue Klingko babat sebagai makanan khas kota Semarang. Walaupun sebenarnya berasal dari Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

ada kisinan sahabat budaya untuk panjenengan semuanya, tapi yang versi kendrung tadi nji dari Bajol dan kawan-kawan. Ini yang di WhatsAppnya Pro 4 Semarang ada siapa lagi ya? Pak Parman ini selalu monitor ya. Wah, luar biasa. HP-nya sudah ada RRI digitalnya ya. Pokoknya luar biasa untuk panjenengan. Ini jangan lupa ya, seperti Pak Parman yang di tengah Dirjo Temanggung, yang belum menginstal atau mendownload RRI Digital, silahkan saja. Karena nanti ketika panjenengan sudah punya aplikasi RRI Digital ya, di gawai, di handphone panjenengan semuanya, ini kalau semisal mau monitor ya, mendengarkan acara-acara di Pro 4 Semarang, lebih gampang lagi. Kalau semisal tidak bawa radio gitu, atau radionya di rumah ya kan, daripada bawa berat gitu, nek radionya sing gede, mendingan nyetel atau monitornya via handphone saja ya. Terima kasih Pak Parman atensinya yang dari Ngadirjo Temanggung, ini pokoknya sehat selalu untuk panjenengan ya. Kita kembali ke informasi sahabat budaya, ini ada satu informasi yang cukup menarik yang berlangsung atau terjadi pada saat pelaksanaan ajang RRI Fest 2026 kemarin ya, pada hari Minggu 6 September 2026. Ini ada lapas wanita kelas 2A Semarang ya, yang memanfaatkan ajang RRI Fest kemarin untuk mengenalkan sekaligus menjual beragam produk hasil karya dari siapa? Dari warga binaan kepada masyarakat. Ya, ini luar biasa. Jadi lapas kelas 2A Semarang ya, lapas wanita kelas 2A Semarang ini kemarin mendirikan stand ya, atau menyediakan stand di gelaran RRI Fest 2026 untuk apa? Untuk menjual produk-produk karya atau buatan daripada warga binaan begitu ya, yang ada di lapas kelas 2A Semarang, lapas wanita kelas 2A Semarang sahabat budaya. Dan beragam produk yang dipamerkan ini beraneka ragam ya, ada mulai dari pouch ya, atau dompet pouch, ada tempat tisu juga ya, tas juga ada, dan seluruhnya ini adalah murni buatan warga binaan. Dan produk-produk tersebut ini tidak hanya memiliki nilai fungsi saja, tetapi estetikanya juga main ya. Ada yang bisa jadi souvenir, terus juga untuk oleh-oleh juga ini bisa ya. Bahkan disampaikan oleh staf bimbingan kerja lapas wanita kelas 2A Semarang, ini ada Mbak Fitri ya, mengatakan bahwasanya karya warga binaan yang selama ini lebih banyak dikenal oleh tamu yang datang ke lapas ya, di momen RRI Fest 2026 kemarin ini menjadi kesempatan untuk dijadikan sebagai momen ya, nantinya bisa memperluas jangkauan pemasaran sekaligus mengenalkan hasil pembinaan kepada masyarakat. Jadi lapas ini punya tujuan ini loh, warga binaan ternyata di lapas ya, tidak hanya di bina tok, tapi juga diberdayakan untuk bisa membuat suatu produk yang bernilai ekonomis begitu ya. Jadi harapannya ketika nanti sudah terbebas ya, sudah kembali ke masyarakat ya, warga binaan yang dari lapas kelas 2A Semarang atau lapas wanita kelas 2A Semarang ini nantinya bisa memiliki satu keterampilan ya, satu daya usaha untuk nantinya bisa bertahan hidup di lingkungan masyarakat. Salah satunya ya tadi dengan membuat beragam produk kreasi ya. Ada pouch, ada tas, terus juga ada beragam kerajinan lain seperti tempat tisu ya, dan aneka ragam souvenir tentunya. Dan selain menjadi bagian daripada produksi kerajinan tangan ya, warga binaan ini juga mendapatkan pelatihan keterampilan lain ya, dari berbagai pihak yang bekerja sama dengan lapas, seperti ya, seperti ada bekal keterampilan untuk membangun kehidupan begitu ya, membangun kehidupan ya, psikologinya dilatih, mentalnya kembali dibangun begitu ya, supaya nanti kembali ke masyarakat selain tadi punya keterampilan untuk membuat barang atau produk yang memiliki nilai jual, karakter ya, akhlak, psikologi, mentalnya ini juga bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Ini luar biasa dan perlu kita apresiasi juga untuk teman-teman di lapas wanita kelas 2A Semarang yang sudah memberikan wadah begitu ya untuk teman-teman warga binaan di sana, nantinya bisa segera kembali ke masyarakat ya, karakternya bisa kembali baik gitu nje,
dan punya keterampilan yang nantinya bisa diandalkan sebagai ujung tombak perekonomian mereka ketika sudah bebas dari lapas wanita.

0: sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, ah itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Salam kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Siji di Pink Selawe ya, untuk Bu Yuni tadi yang di Papandayan requestnya Siji Pink Selawe. Sudah kita putarkan sahabat budaya, semoga bisa memberikan warna baru ya, warna yang lebih semangat juga untuk panjenengan di pagi hari ini yang sudah mulai bekerja. Selamat bekerja, selamat beraktivitas yang lagi sarapan. Monggo sarapan ya, enggak usah kesusu-susu, enggak usah terburu-buru, dinikmati makanannya secara mindfulness. Jadi secara beneran gitu ya, secara apa namanya, merasakan betul. Ini yang sudah berkirim atensi di WhatsApp, ada Bu Indah W ya, Pak Rofik juga di Pancur, Mayong Jepara, Pak Sugeng, terima kasih. Seperti yang sudah kami bagikan juga sahabat budaya, ini beberapa di broadcast WhatsAppnya Perompat Semarang. Untuk Mangun Projo, setelah Ragam Semarang ini kita akan membahas satu topik bugar di usia lansia ya. Untuk panjenengan semuanya, monggo yang nanti mau bergabung ya, bertanya perihal kesehatan lansia, tips bugar di usia lansia seperti apa, nanti kita akan kedatangan narasumber ya, datang via telepon sepertinya. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip, Dr. Dr. Andes Suroto MPD. Tetap bersama kami Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Ini via telepon ada yang bergabung, singkat saja, ada siapa di sana?
1: Iya,
0: Assalamualaikum. Wala, janjian dengan Mali terus nanti. Ini mau tutupan, no. Udah ya?
1: Iya, udah ya. Puterin lagu aja, biar berangkat.
0: Apa? Lagunya apa?
1: Anu Kristo, ya sembarang.
0: Eh?
1: Lagu Kristo.
0: Kristo, apa gue?
1: Iya.
0: Penyanyinya. Loh, ini tembang Jawa kok, gimana?
1: Jawa. Ya, nanti males ya.
0: Ya udah ngikut aja ya.
1: Ya ya.
0: Siap. Waalaikumsalam sih. Kita ke Bakul Sayur sahabat budaya ya. Ini satu tembang penutup Darboiking untuk panjenengan semuanya. Bu Dewi terima kasih atensinya ya. Nanti monggo nyimak. Ini tips bugar untuk lansia ya, bagi panjenengan yang mau bertanya, kita akan beri kesempatan di acara Mangun Projo.

Sahabat Budaya, Polda Jawa Tengah bersama Korpolairut Bahargam Polri mengerahkan helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, Kota Surakarta. Pemadaman dari udara telah dilakukan sejak Jumat hingga Sabtu 4 hingga 5 September 2026. Helikopter mengambil air dari aliran Sungai Bengawan Solo yang berada tidak jauh dari lokasi. Air kemudian dijatuhkan dari udara ke sejumlah titik yang masih terdapat api di kawasan TPA Putri Cempo dan lapangan Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, digunakan sebagai landasan helikopter selama operasi berlangsung. Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sakti mengatakan, pemadaman dengan teknik waterbombing pada Sabtu 5 September 2026 telah memasuki hari kedua. Sejak pagi, helikopter kembali melakukan penyiraman untuk membantu mengendalikan titik api. Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga memadati stand cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Babel atau Bebel itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia

0: secara cuma-cuma. Banyak pengunjung yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh di tengah meningkatkan atau meskipun di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Dia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perumah Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, Kang Mas Bayu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di Mangun Projo Perumpat RRI Semarang pagi ini kita akan mengangkat satu topik bugar di lansia, atau mas kami di usia lansia ya, bugar di usia lansia, yang mana pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber, dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro ya, atau FKM Undip. Beliau adalah Dr. Andes Suroto MPD yang saat ini sudah tersambung bersama kita semua sahabat budaya melalui line telepon WhatsApp Perumpat Semarang ya. Saya akan mencoba menyapa beliau terlebih dahulu, semoga suaranya nanti bisa masuk dengan jelas ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suroto.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ji, terdengar dengan jelas ya Pak Suroto ya suara kami ya?
1: Ji.
0: Alhamdulillah. Ji, kabar baik, sehat?
1: Sehat selalu.
0: Amin. Ji, sehat selalu Pak Suroto, untuk panjenengan juga bahagia sehat selalu juga ya Pak ya.
1: Amin.
0: Baik. Nuhun sewu Pak Suroto, ini sebelumnya posisi sedang di kampus atau di rumah atau di mana?
1: Ini di kampus, ini di kampus.
0: Ji, siap. Ya. Kami mohon waktunya sebentar ya Pak Suroto ya, kita ngobrol nanti berkaitan dengan bugar di usia lansia. Tapi sebelum kita mulai, Pak Suroto, boleh kita beri kesempatan juga untuk sahabat budaya monggo yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau bertanya juga nih terkait dengan tips sehat, tips bugar di usia lansia kepada Pak Suroto, monggo saja. Nanti kami tunggu atensinya di line telepon 0248 8316661 atau di WhatsApp chat ya di 0811 2777914. Kami tunggu atensi panjenengan semuanya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam acara Mangun Projo Perumpat Semarang ya. Baik Pak Suroto, ini untuk mengawali obrolan kita di pagi ini ya, supaya nanti perspektif kita juga bisa selaras. Disampaikan dulu Pak Suroto terkait dengan definisi dari bugar sendiri itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau dari kacamata seorang akademisi, kacamata kesehatan, supaya nanti bisa kita sama-sama tahu ini. Silakan Pak Suroto.
1: Definisi dari bugar itu sendiri adalah suatu bentuk kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan, dan seseorang itu masih mempunyai energi cadangan untuk kegiatan yang mendadak. Itu definisi dari bugar untuk seseorang. Nah, lansia itu harus bugar, tetap harus dijaga kebugarannya. Lansia itu tidak boleh rentah, lansia harus tetap bugar. Untuk itu perlu ada latihan-latihan yang dikhususkan untuk lansia.
0: Baik, jadi secara definisi ini adalah mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya kelelahan ya Pak Suroto ya.
1: Iya betul.
0: Bugar tadi. Jadi bisa dikatakan ini lebih daripada sehat ya Pak Suroto.
1: Iya, di atasnya, derajatnya di atas sehat.
0: Baik, dan kalau untuk di Kota Semarang sendiri atau di Indonesia lah secara keseluruhan ini bagaimana panjenengan melihat tingkat kebugaran lansia di Indonesia, apakah semakin baik atau bagaimana?
1: Ini menjadi piramida terbalik. Ya, justru sekarang yang banyak bugarnya atau sehatnya itu justru lansia. Sedangkan yang usia produktif itu mulai mengurang. Mulai mengurangi. Kurang itu kalau piramidanya terbalik. Yang besar itu malah justru lansianya sekarang.
0: Oh, baik. Jadi untuk tingkat kebugarannya malah didominasi oleh yang lansia.
1: Iya, ini.
0: Ini kira-kira disebabkan karena apa ya Pak? Ya budaya kah atau bagaimana?
1: Mungkin sekarang teknologi ya. Yang usia-usia produktif, usia yang muda-muda itu olahraganya mungkin sekarang baik main HP-nya, terus banyak naik motornya, jarang jalan kaki. Dulu usia-usia yang lansia itu kan waktu mudanya teknologi masih belum canggih seperti sekarang ini. Beliau kalau mau kemana-mana harus jalan kaki, naik sepeda, sekarang enggak, lewat GoFood, lewat ini sekarang menjadikan piramida terbalik. Dan itu sudah tertanam dari lansia itu sampai sekarang dia mau aktivitas fisik.
0: Baik, jadi karena kembali lagi, sekarang ada teknologi, jadi istilahnya yang muda-muda semakin malas gerak, istilah anak muda zaman sekarang, mager ya Pak.
1: Iya, mager.
0: Oke, sehingga tadi fenomenanya adalah piramida terbalik. Tapi kalau dari sudut pandang lansia sendiri Pak, selain tadi ya, di masa mudanya aktivitasnya memang banyak yang fisik, di masa lansianya ini untuk program-program untuk lansia di Indonesia sendiri cukup banyakkah atau bagaimana kok sampai menunjang kebugarannya tadi cukup tinggi?
1: Betul. Program nasional pun sudah untuk lansia sudah sudah mulai membooming karena di lansia itu sendiri ada wadah yang namanya KORMI atau yang khususnya lagi di Persatuan Lansia Kota Semarang sendiri ada yang namanya Persatuan Perkumpulan Lansia yang sekretariatnya di Gedung Juang.
0: Baik, jadi ada banyak wadah ya Pak Suroto ya untuk teman-teman lansia ini ikut bugar, ikut sehat bersama. Salah satunya tadi di KORMI, terus ada juga PPLKS ya Pak ya, Perkumpulan Lansia Kota Semarang.
1: Menjadi pengurus di PPLKS Kota Semarang dan pengurus KORMI Kota Semarang.
0: Baik, alhamdulillah. Ini kemarin juga sempat ramai juga Pak di RRI Fest, ini lumayan banyak yang rawuh.
1: Kebetulan saya ada bintek di KORMI, jadi tidak bisa ikut gabung di RRI Fest itu.
0: Alhamdulillah, ini kemarin meramaikan banyak sekali teman-teman dari KORMI ya.
1: Banyak yang kesana Bapak.
0: Baik Pak, ini kaitannya dengan tema tadi atau topik ya, bugar di usia lansia. Bisa disampaikan Pak Suroto terkait dengan upaya yang bisa dilakukan oleh teman-teman lansia ini supaya bugar, kita pelan-pelan bedah satu persatu. Dimulai dari apa dulu ini Pak Suroto?
1: Ya, untuk mencapai derajat bugar di usia lansia, seseorang harus paham dulu apa itu FIT, F-I-T-T. Ini yang utama, F-I-T-T. F yang pertama adalah frekuensi. Berapa sih frekuensinya lansia untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik dalam satu minggu? Itu antara 3-5 kali. Jadi bugar itu harus dilakukan 3-5 kali dalam satu minggu. Kemudian I, intensitas. Intensitasnya adalah 50% dari denyut nadi maksimal. Dan T yang pertama adalah tipe latihan. Tipe latihan yang cocok untuk lansia itu apa? Aerobik. Aerobik bukan senam aerobik loh ya, itu adalah mengarah ke daya tahan. Ke daya tahan kardiovaskulernya. Yang utama itu.
0: Baik.
1: Juga boleh dengan ada kekuatan, kekuatan yang ringan. Yang satunya adalah time, waktu. Berapa lama sih lansia itu melakukan aktivitas fisik? Berarti antara 30-50 menit per sekali latihan.
0: Baik, ini ada 4 ya tadi ya, FIT, F-I-T-T, frekuensi, intensitas, tipe latihan, dan juga ada time waktu, ya atau waktu. Nah ini kita bedah satu persatu dari yang frekuensi dulu Pak Suroto ya. Kalau di Indonesia sendiri apakah penerapannya untuk tadi 3-5 kali ya dalam satu minggu ini sudah
1: frekuensinya 3-5 kali
0: sudah semerata itu untuk penerapannya dari teman-teman lansia di Indonesia sana, atau masih ada PR untuk menyemangati mereka lagi nih Pak Suroto?
1: Kalau yang di Kota Semarang, Semarang sudah masuk itu. Ini yang saya sudah keliling di Kota Semarang, lansia-lansia yang ada di Kota Semarang sudah sadar. Jadi beliau melakukan aktivitas fisik 3-5 kali dalam satu minggunya.
0: Jadi untuk Kota Semarang insya Allah sudah merata ya Pak ya, sudah mulai sadar. Terutama tadi yang
1: memanfaatkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Semarang.
0: Baik. Dan ini kalau untuk di Semarang sendiri biasanya agendanya di mana dan seperti apa ini Pak? Barangkali bisa disampaikan juga.
1: Ya, agendanya di Semarang itu ruang terbuka hijau. Satu, di Taman Indonesia Kaya. Ya, yang kedua di Trilomba Juang. Yang ketiganya di Simpang 5. Keempatnya di Warak Ngendok. Kelimanya di Stadion Sidodadi. Ini yang Sidodadi. Itu terus kemudian yang di Citarum, terus di Taman Pleret di bawah itu, terus di Ngalian, di lapangan sepak bola itu ada juga lapangan untuk aktivitas senam maupun yang lainnya. Mm-hmm. Terus di lapangan Merbau, jadi kebanyakan lapangan yang terbuka hijau sudah banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lansia yang ada di Kota Semarang.
0: Dan itu rutin. Dan
1: dukungan
0: rutin
1: dari pemerintah Kota Semarang sangat hebat.
0: Hebatnya bisa dijelaskan, Pak, dalam bentuk apa ini dari dukungan pemerintah Kota Semarang?
1: Hebatnya baik itu memfasilitasi tempat dengan free memakai tempat itu, dan ada dukungan untuk hibah dilewat melalui KORMI maupun lewat PPLKS.
0: Baik. Jadi disupport betul-betul ya, Pak, ya, ini dari Pemkot Semarang juga ya.
1: Iya.
0: Dan itu dilakukannya rutin tentunya ya, Pak, ya, 3-5 kali dalam satu minggu tadi, Ji.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Yang berikutnya intensitas. Ini persentasenya tadi 50-60% ya, Pak, ya, dari denyut jantung maksimal. Tapi sebelum kita membahas intensitas, ini sepertinya ada pendengar yang ingin bergabung. Boleh kita terima ya, Pak Suroto, ya?
1: Baik. Siap.
0: Halo, selamat pagi, Perumat Semarang.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Mari, sehat ya?
0: Waalaikumsalam, sehat Pak Yarto, Pangestu Panjenengan.
2: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Dr. Suroto, sehat ya?
1: Waalaikumsalam, Sugeng Enjang, Bapak, sehat.
2: Nah, Panjenengan pernah mendengarkan suara saya. Ya inilah Luna Maya.
0: Apa itu Luna Maya?
2: Begini Bapak, saya sedikit komentar apa yang Pian katakan tadi. Memang lansia kan merupakan salah satu kelompok usia yang sangat rawan mengalami berbagai masalah kesehatan kan gitu Pak. Nah, sehingga dengan demikian tip kesehatan bagi lansia, penjelasan agar bisa tetap sehat dan juga merupakan hal yang penting untuk diketahui pihak baik oleh keluarga maupun lansia itu sendiri. Namun juga Bapak mengatakan bahwa menjaga kesehatan bagi lansia itu kan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karena selain bermanfaat dalam meningkatkan kekebalan tubuh, juga menjaga kesehatan lansia juga baik bagi peningkatan produktivitas dan kesehatan mental lansia. Nah, begini Bapak, saya kan Luna Maya.
0: Apa itu?
2: Usia saya sudah 83. Satu contoh, kalau kita memang senang olahraga jogging, ini hampir 3 tahun lebih lah saya sudah 3. Karena kalau kita beraktivitas yang sampai sekarang kecil-kecil saja itu paha saya dua-duanya itu merasa panas. Akhirnya saya turunkan, cukup di rumah, jalan sini, jalan sana, itu pun terasa kalau mau tidur Bapak panas sekali. Hilangnya kalau kita sudah bangun tidur, hilang. Tapi untuk beraktivitas tetap panas. Oleh karena itu mohon pencerahannya, bagaimanapun juga apa tip agar lansia tetap sehat dan bahagia, serta apa saja cemilan sehat cocok untuk lansia. Oleh karena itu saya olahraganya sekarang olahraga otak Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sudah mulai merasakan pahanya pedes tadi ya, pegel juga. Ini pertanyaannya tadi terkait dengan asupan, Pak Suroto ya, asupan atau nutrisi yang sebaiknya dikonsumsi oleh lansia untuk nanti menunjang kesehatan mereka. Bisa dijelaskan, silakan Pak.
1: Bapak, lansia itu tidak boleh mengalami kendala, gitu. Bapak. Otot yang Bapak tadi, misalnya paha tadi mengalami agak panas, olahraganya, tipe olahraganya yang diubah. Jadi tetap harus bergerak, Bapak harus tetap melakukan aktivitas. Jadi melalui apa? Peregangan. Coba Bapak dengan duduk, peregangan, diregangkan. Dengan ada peregangan, terus ada pemutaran secara ringan, bahwa otot itu harus diregangkan, diberi kekuatan ringan-ringan agar tidak menjadi kecil ototnya itu, kekuatannya juga tidak menurun, dan perputaran atau range of motion dari otot itu, sendi-sendinya itu juga tidak mengalami kerapuhan. Itu tetap harus dilatih, hanya tipenya yang berubah. Yang dulu Bapak tipe latihannya jogging, sekarang coba dengan duduk, gerak-gerakkan dengan peregangan-peregangan itu, dengan latihan penguatan dengan duduk. itu.
0: Atau bisa sering jalan kaki juga ya Pak Suroto ya, kalau semisal jogging sudah terlalu berat.
1: Tetap harus tetap dilakukan aktivitas fisik. Kekuatan agar tetap terjaga di otot itu.
0: Baik-baik. Karena semakin bertambahnya usia, otot juga akan semakin susut ya, berdasarkan medis juga seperti itu ya Pak ya. Juga
1: Range of motionnya, perputaran ini sendi-sendi itu juga, tapi itu harus tetap dilatih. Kalau tidak dilatih malah tambah. Seperti halnya ini kalau mengumpamakan rumah pintu, pintu tidak pernah dibuka kan nanti kerengket-kerengket itu.
0: Kerengket-kerengket, betul.
1: Sendi-sendi kita itu juga hampir sama itu, harus dilatih, digerak-gerakkan biar olinya itu tetap terjaga untuk biar nggak kerengket-kerengket.
0: Baik, jadi jawabannya adalah tetap melakukan gerakan atau olahraga tapi dengan cara yang berbeda atau diadaptasikan lagi Pak Yarto ya. Terus berkaitan dengan tadi cemilan atau nutrisi makanan untuk lansia ini sebaiknya seperti apa?
1: Ini mengurangi kolesterol, lemak-lemak itu mulai agak dikurang-kurangi. Tidak mengurangi tempatnya temennya nggih.
0: Jangan Oke, yang pertama kurangi kolesterol ya.
1: Ya, yang mengandung kolesterol, lemak-lemak itu mulai dikurangi. Karbonya juga mulai juga karbonya.
0: Baik. Kalau untuk contohnya seperti apa, Pak, yang barangkali sehat untuk dikonsumsi lansia ini, yang gampang dicarinya buah, juga.
1: Buah yang banyak, buah sama sayur itu, terus karbonya yang rendah gulanya itu.
0: Baik, jadi perbanyak buah sayur ya, buah sayur, dan jangan lupa juga proteinnya nggak ketinggalan ya Pak Suroto ya.
1: Protein ye.
0: Baik. Begitu Pak Yarto, semoga terjawab ya untuk panjenengan yang tadi sudah bertanya. Ini langsung direspon juga Pak Suroto. Terima kasih Pak Suroto dan Mas Fahri sudah diberikan waktu untuk bergabung ya. Terjawab sudah. Sehat selalu untuk Pak Yarto yang sudah bergabung tadi. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Suroto ya. Nanti kita sambung lagi kebersamaan dalam acara Mangun Projo terkait dengan tips bugar ya di usia lansia. Tadi kita sudah membahas terkait dengan frekuensi ya, berikutnya ini intensitas sama tipe latihan boleh. Nanti akan kita bahas ya. Sembari kita beri kesempatan juga untuk sahabat budaya monggo yang nanti masih mau bergabung ya berkaitan dengan tips bugar ya di usia lansia, monggo saja kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: usia tua maupun muda. Yang
1: oh gitu ya. Terus caranya gimana biar jantung aku tetap sehat?
0: Pola makan sehat, tidak merokok, istirahat cukup, dan rajin olahraga. Ya salah satunya dengan rutin senam jantung sehat ini.
1: Oke deh, aku ikut senam ya.

0: Sahabat Budaya masih bersama Perempat RRI Semarang ya, dalam acara Mangun Projo dengan topik bugar di usia lansia. Ini masih bersama narasumber dari FKM Undip Sahabat Budaya, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Beliau adalah Dr. Dr. Andes Suroto, MPD. Pak Suroto masih tersambung bersama kami, J. Baik, siap. Kita lanjutkan Pak Suroto ya, terkait dengan tadi pembahasan bugar di usia lansia. Kalau tadi kita sempat membahas frekuensi, yang berikutnya intensitas. Ini bisa dijelaskan secara lebih detail lagi Pak. Maksudnya bagaimana untuk tadi yang 50-60% dari denyut jantung atau seperti apa? Ini silakan Pak.
1: Intensitas itu merupakan sinyal dari Gusti Allah yang dibuat sama Gusti Allah. Jadi kita melihatnya dari denyut nadi. Dari denyut nadi, di mana denyut nadi itu merupakan suatu rambu-rambu. Kalau lansia itu bergerak 50-60% dari denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi maksimal itu sendiri adalah 220 dikurangi umur. Nah, kita lansia itu hanya 50-60% saja.
0: Gitu, untuk yang jadi, amannya melakukan tadi, olahraga ya, supaya betul. Aman ya Pak ya. Karena kalau terlalu ngotot juga tidak baik juga Pak Suroto.
1: Ya, bahaya. Apalagi yang masa remajanya beliau tidak atlet ya, tidak terlatih ya. Terus tiba-tiba di usia lansia beliau mulai bergerak, lah itu bahaya. Lebih bahaya itu. Okay. Makanya batasannya hanya 50-60% dari denyut nadi maksimal.
0: Dan rumusnya tadi adalah 220 dikurangi usia ya, itu adalah maksimalnya. Tinggal nanti dicari 50%-nya berapa, 60%-nya berapa. Baik Pak, yang berikutnya ini tipe latihan ya. Tipe latihan tadi sudah disampaikan sedikit, aerobik begitu ya istilahnya. Ini seperti apa saja untuk olahraganya?
1: Nanti dilihat guys, tadi seperti yang bertanya, melihat situasi kondisi dari seseorang itu. Kalau seseorang masih mampu melakukan dengan gerak itu jalan, jogging, itu berarti dia harus melakukan gerakan itu. Gerakan jogging, jalan itu.
0: Termasuk senam, bagaimana Pak kalau untuk senam?
1: Senam. Betul. Nah, itu tipenya tipe aerobik, bukan senam aerobik, tapi sistem pernafasannya aerobik. Boleh, tapi latihan juga, latihan penguatan. Penguatan pun juga melihat kondisi dari badannya itu sendiri.
0: Baik, tapi yang tadi prioritasnya kalau untuk lansia adalah aerobik ya Pak ya. Pernafasannya ini yang paling penting ini baik. Tapi jangan lupa juga untuk penguatan ya, strength training. Seperti contohnya apa itu Pak? Angkat beban atau bagaimana?
1: Ya, angkat beban dengan duduk ya, itu bench press. Itu seperti itu. Tapi juga beratnya jangan terlalu berat-berat banget.
0: Karena berbahaya juga ya Pak ya kalau semisal terlalu berat.
1: Betul.
0: Pak, kalau semisal untuk aktivitas seperti renang, ini untuk lansia bagaimana?
1: Bagus, ya. Itu akan juga melatih seluruh otot dan pernafasannya. Dan kalau yang ada gangguan dengan lututnya juga akan mengurangi beban dari lututnya itu sendiri.
0: Baik. Jadi beberapa rekomendasinya seperti tadi ya sahabat budaya untuk olahraga. Jogging santai, jalan kaki ya. Angkat beban juga, renang juga boleh. Monggo saja. Tapi kalau untuk berkaitan dengan persiapan dan pasca olahraga, nah ini disampaikan juga barangkali Pak Suroto.
1: Oh ya, itu sangat penting. Kebanyakan seseorang itu menganggap remeh, terutama ya, terutama pendinginan. Nah, pemanasan itu penting sekali, pemanasan, terus pendinginan. Itu yang rata-rata ditinggalkan adalah pendinginan biasanya. Ya, kalau pemanasan beliau-beliau itu ya benar
0: semangat datang, ya Pak.
1: Beliau melakukan pemanasan terus baru gerakan inti. Nah, yang yang sangat ditinggalkan adalah pendinginannya, tinggal duduk-duduk, minum es teh kadang gitu. Itu yang berbahaya.
0: Oke.
1: Tapi tetap harus pendinginannya hampir seperti pemanasan, tapi tidak terlalu maksimal.
0: Oke, baik. Itu. Tapi kalau untuk tujuan daripada pendinginan ini supaya nanti masyarakat juga semakin sadar, itu sebenarnya apa sih Pak? Untuk melemaskan sajakah atau ada kaitannya juga dengan jantung? Ini bisa dijelaskan Pak Suroto, pendinginan itu fungsinya apa sih?
1: Pendinginan adalah untuk merelaksasi tubuh. Biasanya seseorang itu kalau habis melakukan olahraga pasti sekian menit itu akan muncul apa yang namakan sisa-sisa itu nih, asam laktat. Itu kan pegel-pegel. Harapannya dengan pendinginan itu asam laktat itu akan bisa masuk lagi dalam siklus dan bisa diolah lagi menjadi energi lagi. Jadi setelah pendinginan badan tetap seger, itu besoknya tidak mengalami pegel-pegel. Kalau pendinginannya betul.
0: Pendinginannya betul. Nah ini yang betul seperti apa bisa juga dijelaskan Pak Suroto.
1: Pendinginannya dengan melakukan peregangan statis dan peregangan dinamis.
0: Statis itu. Maupun dinamis ya. Yang penting tadi ada pendinginannya. Itu yang paling penting. Baik. Baik. Pak, ini berikutnya atau poin fit T yang terakhir ini adalah time ya atau waktu. Nah, ini. Idealnya berapa lama sih, Pak?
1: Ya, waktu itu melihat dari frekuensi. Lihat dari frekuensi nggih. Ada kaitannya dengan frekuensi. Kalau frekuensinya 3 kali dalam 1 minggu, berarti waktunya 50 menit. Tapi kalau frekuensinya 5 kali, waktunya berarti 30 menit. Jadi dalam 1 minggu waktunya itu 150 menit.
0: Baik. Jadi yang penting dalam 1 minggu tadi kurang lebih 150 menit ya, Pak Suroto ya.
1: Ini sudah dianjurkan dari Kemenkes.
0: Tapi kalau semisal kurang dari itu, katakanlah tubuh belum mampu juga tidak apa ya Pak Suroto ya.
1: Tidak apa-apa. perlu dicoba lagi, coba lagi sampai terpenuhnya itu. Tidak bisa langsung spontan ya. Tidak seperti maaf goreng mendoan 5 menit langsung jadi makan, tidak bisa. Kita harus step by step.
0: Baik, step by step supaya nanti durasinya bisa apa ya tadi ya, bisa maksimal terus juga optimal juga ya. Ini ada beberapa atensi masuk Pak Suroto dari pendengar Perompat yang di WhatsApp. Boleh kita bacakan ya, karena ada beberapa cerita atau pengalaman juga. Ini yang pertama dari Pak Prasetyo Subandi di Pucang Gading. Selamat pagi Pak Suroto, selamat pagi Mas Fahri. Bugar di usia lansia ya. Alhamdulillah saya sudah usia 64 tahun. Masih bisa beraktivitas ya, seperti potong rambut ya, kalau kadang juga hari Minggu ini masih bisa jualan saat ada acara Car Free Day. Dan yang saya tanyakan adalah bagaimana cara menjaga stabilitas kebugaran. Nah, ini cara menjaganya seperti apa, Pak? Kalau mengusahakan mungkin tadi sudah ya, tapi stabilnya ini kan tentunya perlu perawatan yang lebih. Ini silahkan mungkin bisa dijawab dulu.
1: Stabilnya itu perlu dengan tekad, istiqomah kasarannya, ini harus perasaan malas itu harus dilawan. Kita harus membuat jadwal misalnya seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Jumat, Minggu. Itu harus dilakukan. Bagaimana sesibuknya? Kalau misalnya sibuk, ya kita di tempat kerja. Di tempat kerja itu kita peregangan. Senam-senam ringan itu harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan Bapak untuk menjaga kebugarannya seperti itu.
0: Kembali lagi ke niat sama tekad ya Pak ya.
1: Betul.
0: Untuk Pak Prasetyo. Terus yang berikutnya ini pertanyaan keduanya adalah, kalau untuk susu, nah ini seberapa penting untuk lansia Pak Suroto?
1: Susu melihat dulu nggih, kondisi tubuh nggih. Ada penyakit yang lain enggak? Ini sangat sangat rentan nggih. Sangat rentan. Jadi saya enggak menyoroti itu karena masing-masing individu juga berbeda. Tetap ada unsur kalsiumnya itu tetap harus ada.
0: Karena masih ada beberapa yang alergi susu juga ya Pak ya, ya perutnya betul, tidak tahan ya. Begitu baik. Ya, ya. Ya, ya. Jadi begitu Pak Prasetyo yang di Pucang Gading ini ya. Berikutnya ada Ibu Endah W. Kalau Bu Endah ini bangun fajar ya, terus juga sholat tahajud, minumnya air putih anget 1 gelas ya. Terus berikutnya minum sari kurma 1 sendok. Ya, lanjut ya. Jalan ke masjid, pagi-pagi sudah ya. Jalan-jalan. Terus biasanya lanjut sarapan pagi, insya Allah badan sehat. Usia sekarang sudah 68 tahun Pak Suroto dan juga Mas Fahri ya. Naiknya wis pokoknya jalan kaki kemana-mana. Ini sari kurma ini bagaimana Pak? Kalau tadi penjelasannya dari Bu Endah W, apakah juga bagus untuk kesehatan juga sari kurma tadi? Iya,
1: itu dari riwayat Rasul itu juga bagus dianjurkan sama Rasulullah. Dan itu juga terbukti waktu kami itu sama keluarga sama rombongan itu menunaikan ibadah itu juga hanya berbekal kurma dan air zam-zam aja masih tetap kenyang. Mungkin tidak, kalau orang-orang ahli gizi mungkin bisa meneliti nggih kandungan dari kurma itu apa, zat gulanya seperti apa, karbohidratnya itu mungkin nanti akan bisa ketemu itu. Dan itu memang bagus sudah dianjurkan sama Rasulullah sejak dulu itu.
0: Bagian dari sunnah Nabi ya untuk Bu Endah W, luar biasa ini sari kurma satu sendok setiap paginya sebelum beraktivitas, luar biasa nji. Jadi tinggal disesuaikan saja ya Pak Suroto ya dengan tubuh masing-masing kalau untuk asupan tadi. Pak yang berikutnya ini berkaitan dengan tadi ya, karena Panjenengan juga di Kormi terus juga di PPLKS. Nah ini bisa dijelaskan Pak, karena kan tentu masih banyak teman-teman lansia yang ya belum memahami atau belum begitu familiar ya, jika ingin ikut agendanya dari Kormi seperti apa, PPLKS seperti apa, supaya nanti bisa sehat bersama, sehat bareng. Ini bisa dijelaskan Pak Suroto?
1: Kalau Kormi itu membawai seluruh olahraga-olahraga yang ada di masyarakat, kayak jantung sehat, terus senam tera, pernafasan dan macam-macamnya itu di dalam Kormi. Dan itu sudah ada di Kormi masing-masing kecamatan, termasuk PPLKS. PPLKS juga sudah menyebar di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Semarang. Itu Bapak.
0: Jadi tinggal menghubungi saja ya di kecamatan atau di
1: langsung aja ke kecamatan, di tempat ruang terbuka hijau, langsung gabung aja.
0: Baik, intinya langsung
1: ikut
0: gabung.
1: Ikut olahraga bareng. Diminta Pak Roto gitu. Insya Allah sudah banyak yang kenal Bapak.
0: Insya Allah langsung boleh ya Pak ya, langsung boleh nanti langsung ikut senam.
1: Di Semarang insya Allah sudah banyak yang kenal Pak Roto itu.
0: Baik, ini luar biasa ya.
1: Virus sehat.
0: Penyebar virus sehat, luar biasa aja. Baik Pak Roto, ini karena durasinya sudah terbatas juga, barangkali di akhir sebelum nanti ke penutup, karena ini kan sebelum kita lansia tentu ada fase mudanya terlebih dahulu ya Pak ya. Meskipun tema kita pada pagi hari ini lansia, tapi ada pesan tidak Pak untuk kami-kami ini yang muda, supaya tadi ya di usia yang sudah menginjak lansia ini bisa tetap bugar, terutama untuk yang tadi, yang anak-anak muda yang usianya mungkin belum memasuki usia lansia tadi.
1: Tipnya untuk yang muda, tetaplah bergerak, jangan mager. Apapun gerakannya itu harus dilakukan, jangan hanya mager, dan itu harus dilawan rasa malesnya itu. Agar nanti di usia lansia tidak muncul penyakit yang lebih berbahaya lagi.
0: Harapannya juga sehat selalu ya Pak ya, Pak Suroto. Baik. Sebagai penutup Pak, bisa disampaikan untuk teman-teman lansia di Kota Semarang sebagai terutama. Penutup,
1: lansia tetap harus bergerak. Lansia tidak boleh renta. Lansia tetap harus produktif. Ini saya juga sudah mulai menginjak lansia nggih. Lansia awal ini. Baru aja sweet.
0: Baik.
1: Ini. Ya. Gitu nggih. Bapak Ibu lansia, semangat untuk beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Insya Allah ketemu saya di lapangan
0: Boleh, Nji. Intinya tetap gerak ya Pak Suroto ya. Jangan mager, itu yang paling penting ya. Dan kalau misal bergabung ke tadi ke Kormi PPLKS ini nanti bisa langsung bertemu dengan Pak Suroto ya. Senam bersama, olahraga bersama juga.
1: Siap, Nji.
0: Baik, Nji. Terima kasih Pak Suroto, Nji, atas penjelasan yang sudah diberikan tadi, sudah disampaikan. Semoga apa yang kita bicarakan di pagi ini dalam acara Mangun Projo benar-benar bisa memberikan kesadaran terkait dengan kesehatan ya, terutama untuk teman-teman lansia, dan ya membuat nanti ke depan lansia Indonesia semakin bugar ya. Sekarang sudah pada bugar, tapi ke depan semakin bugar lagi. Di lain kesempatan boleh kita sambung kembali ya Pak Suroto. Kami doakan sehat selalu untuk Panjenengan. Sukses pokoknya untuk Pak Suroto. Terima kasih, selamat pagi Pak Suroto. Baik, demikian tadi sahabat budaya Mangun Projo ya, bersama dosen dari FKM Undip. Ini ada Dr. Andes Suroto MPD yang sudah menjelaskan terkait dengan tadi ya, tips bugar di usia lansia. Semoga bermanfaat dan tetap bersama kami Promat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Tulang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Inci Kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno pepanggian malih kalian perempat RRI Semarang menika wonten ing acara Sambel Kemangi ingkang siang menika badhe ngaturaken utawi badhe nyumangaken panjenengan sedaya menika ingkang badhe request ngersakaken tembang-tembang campur sari mangke saged minggah lumantar line telepon 024-8316-661 utawi WhatsApp 0811-2777-914 menika mangke kula rantos ngantos tungkap tabu kaping 11 wekdal Indonesia iring gilen ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng siang.
1: Sugeng siang sambil temangi pancen maknyus tenan Mas Sari.
0: Maknyus tenan Budhe Karyati Lapangan Kembang
1: leres menika.
0: Nggih. Mas Budi.
1: Kula badhe ngerjakaken sekar pepeling ya Mas.
0: Pepeling.
1: Nggih.
0: Yo nggih, siap. Mangke cobi kula aturaken sekaripun.
1: Salamipun kagem Bapak Ibu Kang Mas Bayu. Kang siang menika mitangetaken sekar sambil kenang kang wonten sedhi kemawon ke Mas Sari.
0: Siap.
1: Hari siang menika mugi tansah penyaringan sehat. Tansi semangat ugi.
0: Nggih.
1: Mboten Mas Sari.
0: Siap, nggih.
1: Menika sekaripun kalih melayani pelanggan ini kula wonten pojok Lapangan Kembang Mas Sari.
0: Nggih, siap. Menika nembe rame menapa terus pundi?
1: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Karyati. Ketinggalipun menika, wah jan rame gitu. Warung utawi rumah makanipun ingkang wonten pojok Lapangan Kembang Jepara. Mangga sekalipun kula aturaken pepeling kala wau pamundutanipun. Wingkingipun cobi kula tampi menika Pak Suwarno sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas Wari.
0: Inggih.
2: Mas Wari.
0: Sedep tenan nggih Pak Suwarno. Heeh, monggo.
2: Kagem Bu Karyati nggih.
0: Nggih Bu Karyati.
2: Ini kagem Pak Darso, Pak Dukapur, Pak Sastro, Pak Sri, Pak Bayu, Pak Bowo, Pak Isrun, kali Pak Sarbini, Ibu Sarbini,
0: Bu Yanti,
2: Bu Dewi, Bu Eni, lan sedaya kemawon Mas ingkang midhangetaken sambel kemangi Mas. Pari pari kesehatan, selamat tangan di rezeki ini lantar.
0: Amin. Sekaripun Pak Suwarno menapa?
2: Sambung wanci dalu.
0: Wah, sambung. Wah, nggih berarti mangke dalu mawon gitu. Sambung.
2: Wonten mboten?
0: Wonten-wonten sambung wanci dalu. Nggih, sami-sami Pak Suwarno ingkang sampun minggah. Sambung wanci dalu mangke cobi kula aturaken menika. Ingkang sampun ngintunaken chat utawi pesan WhatsApp cobi wonten sinten menika ingkang kula wau sampun ngintunaken Pak Untung Mulyono. Wala menika ngersakaken tembangipun Podhang Kuning. Podhang Kuning ingkang saking Kampung Kandangan Timur Krajan Kulon Kaliwungu Kendal menika. Salam kangge sinten malih? Mas Fahri lan sedaya penyiar perempat Semarang. Salam mugi kangge Bu Hajah Sri Winarti Ataya Ihsan Aldanis Kampung Kandangan Timur Kaliwungu, Bapak Haji Suparlan nggih wonten Sekopek Sarirejo Kaliwungu. Sambel kemangi pancen ngangeni nggih. Matur nuwun sangat mangke Podhang Kuning cobi kula pinangkani menika Pak Sastro. Sugeng siang.
3: Sugeng siang sambel kemangi niko panjen saestu nyamleng
0: pokoke saestu nyamleng
3: pawartosipun
0: pangestu panjenengan tansah sehat
3: sampun telas anu keselipun nggih.
0: Oh nggih mugi-mugi kita sampun tilem sampun istirahat insyaallah sampun semangat malih.
3: Kalau sampun lego rasane ngati
0: sakit
3: pinanggih kalau kalau wingi kalian panjenengan dalah Mbak Yusiwi. Sel Mas Titis tapi dereng kepik Kang Pak Tan ini buat wonten
0: Jika lo wingi wonten ananging nggih sare. Awit dalu. Mas Andi kalo wingi wonten dereng kepanggi. Wonten kalo wingi ten lapangan.
3: Wonten. Napa sing operator napa? Anyo, sanes.
0: Nggih benten malih operator piyambak.
3: Oh, ngoten.
0: Nggih.
3: Anu Mas, kula badhe nyuwun sekar.
0: Sekar menapa? Menapa?
3: Langgam lego saking mantos.
0: Lego.
3: Lego.
0: Saking mantos. Nggih, siap.
3: Amargi sampun lego,
0: saged
3: pinanggi.
0: Nggih.
3: Matur salam kagem Budi Karyati kula wau nggih, sing wonten pojok lapangan pojok kembang tinggi sadyanipun laris manis tanggung kumpul. Dagangane laris duwite ngumpul.
0: Amin, nggih.
3: Pak Suwarno kalau mau nggih. Yang wonten pundi nggih Pak Suwarno?
0: Wah, kirang terang menika. Ringin 3 mbok menawi. Nggih.
3: Lajeng kagem sedaya kemawon yang siang menika nembe midhangetaken bicara campur sari sambal kemangi terus kawan RRI Semarang.
0: Nggih.
3: Sugeng miyarsaken sinambi menapa kemawon. Katur Mas Fahri sugeng ae dadi ngantos paripurna mangke.
0: Nggih.
3: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami waalaikumsalam tansah sehat ingkang wonten Tuntang Kabupaten Semarang menika nggih. Pak Sastro Jenggirat. Tembangipun kalau mau langgam lego saking mantos copi mangke kula aturaken. Samangke pepeling rumiyin Kang Mas Mbayu mangke pun lajengaken sambung wanci dalu gitu. Podang kuning ugi sampun kula lebetaken dateng playlist sumangga kapiyarsaken setunggal moga setunggal pun piyarsaken sinambi menopo kemawon menika istirahat menopo sarapan gitu menopo leyeh-leyeh sumangga pepeling Kang Mas Bayu.

0: Kamu kira Pak nih pancen api tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak nih. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak nih.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: kula Ki Sri Susilo Tenggleng kalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Eji Kang Mas Mbayu Pasugatan Kembang Rawe Langgam Lego kalian menapa kalau wau podang kuning sampun katuraken menika wonten setunggal malih mbok menawi pamiyarsa sutresna ingkang minggah lumantar telepon sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok minggah pun menawi badhe telas acarane. Nek wis rampungan kok munggah.
1: Istirahat santai. Tapi masih sibuk.
0: Nggih, tas pundi
1: menika? Aku lagi kangen ya.
0: Yes, mboten saged wong pun mboten cekap.
1: Oh, ya udah, salam-salam saja sedikit. Salam buat Bapak Wardiono. Terima kasih salamnya tadi Bapak Sastro Jenggirat. Dan buat semuanya saja selamat siang, selamat beraktivitas buat Mas Pari, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Beri kebahagiaan. Terima kasih ya Mas.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi ingkang wonten mijen. Tembangipun dari mawon awit menika wekdalipun sampun sampun winates menika nggih. Taksi wonten setunggal pasugatan malih Kang Mas Bayu sumangga kapiyarsaken menika tembang sarung jagung pamundutanipun Pak Pardiono kula wau nggih. Mungkasi pepanggihan kula lan panjenengan sedaya wonten ing acara sambel kemangi perempat Semarang. Kula wari ngaturaken genging panuwun wonten kekirangan kula ginyuwun genging samudra mangaksami. Kepareng badhe lengser saking giaran perempat Semarang, sasamunipun kula menika mangke wonten Michelle Sabda ingkang badhe nerasaken jejiban. Matur nuwun sugeng siang pepanggihan malih benjang wonten ing dinten candhaipun.

0: Sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan atau Dishub memperlakukan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di kawasan Kota Lama dan Stasiun Tawang Kota Semarang pada Jumat hingga Minggu kemarin 4 hingga 6 September 2026 mulai pukul 16 atau 4 sore waktu Indonesia Barat hingga selesai. Penataan rute jalan ini diadakan demi menjamin kelancaran pembukaan Festival Kota Lama ke-15 tahun 2026 yang terpusat di kawasan cagar budaya tersebut. Guna mengantisipasi kemacetan serta menampung kendaraan pengunjung, petugas telah menyiapkan 5 titik kantong parkir resmi, yaitu di Metro Point Jalan Cendrawasih, Stasiun Tawang Jalan Merak, Spiegel di depan Polder Tawang Jalan Garuda, Hotel Aston Jalan MT Haryono, dan kawasan Sendoyo. Selain itu, warga juga diimbau untuk dapat menyesuaikan rute perjalanan selama agenda berlangsung. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Taman Balai Kambang di Kota Solo menjadi tuan rumah perhelatan Festival Payung Indonesia atau FESPIN ke-13 yang berlangsung pada Jumat hingga Minggu 4 hingga 6 September 2026 kemarin. Pesta seni budaya yang digagas oleh Direktur FESPIN, Heru Mataya ini menghadirkan 163 pertunjukan lintas disiplin dari perwakilan 40 kota se-Indonesia serta delegasi 5 negara asing. Mengusung tema Catra Padi Sepayung Dewi Sri, FESPIN 2026 memamerkan lebih dari 5.000 karya payung tradisi, pameran lukisan internasional Ibu Bumi, workshop kreatif, hingga peluncuran buku karya 48 penulis. Selain untuk melestarikan pusaka tradisi perajin payung, ajang tahunan ini juga ditargetkan dapat membantu menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM di wilayah Kota Solo. Demikian saya Misal Sabda, saya coba di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Halo, halo, halo, selamat siang Kang Melswi, sahabat budaya. Masih bersama Perempat dari Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Dan siang hari ini kembali Misal Sabda mengudara untuk Kang Melswi, sahabat budaya semuanya. Dengan senang hati ya, akan berbagi cerita, berbagi info, berbagi berita dan hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan. Dan semoga sehat-sehat terus ya. Semangat juga menjalani apapun aktivitas panjenengan di hari ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa makan, jangan lupa senyum ya. Wajib senyum itu juga. Dan ya pasti makin setia juga mendengarkan Perempat RRI Semarang. Dan di pukul 11 ini kita akan bersama-sama dalam perigal Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Kita akan bahas tentang UMKM, bisnis dan ekonomi seperti biasanya sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Monggo untuk yang mas bayu sahabat budaya mau kasih-kasih info juga, berita-berita terbaru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dari wilayah panjenengan ya. Mungkin untuk panjenengan yang ada di daerah Demak atau di daerah Pati, Jepara, atau bahkan ada yang sampai ke Palangkaraya atau dimanapun, monggo bisa di-share supaya nanti bisa bacakan ya, biar makin banyak orang tahu, makin banyak orang mengerti, makin banyak orang paham dan teredukasi gitu ya tentang UMKM itu harus seperti apa di masa sekarang ini. Monggo 0811277714, 0248316661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Kang Mas Wi sahabat budaya, ada satu info penting tentang bisnis, tentang UMKM gitu ya, yang ternyata juga berpengaruh pada sesuatu terlebih dalam bidang kesehatan. Karena dalam beberapa waktu terakhir atau bahkan kemarin juga ya, ada berita, ada info tentang sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya, yang sudah memberi dampak cukup signifikan untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita yang berada di daerah Barat Jawa gitu ya, terlebihnya di daerah sekitaran Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan beberapa wilayah di daerah Sumatera bagian selatan gitu ya, bagian timur juga, yang memang mulai terkena dampaknya dari erupsi Gunung Anak Krakatau gitu ya, yang membuat juga semakin banyak orang meningkatkan kewaspadaannya. Jadi semakin banyak orang mulai berjaga-jaga, mulai berhati-hati gitu ya. Dan oleh karenanya sejumlah warga juga terlihat memburu masker untuk melindungi saluran pernapasan dari paparan abu vulkanik yang telah mencapai sejumlah wilayah ya, termasuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Dan ya pasti dengan adanya aktivitas yang semakin signifikan dari Gunung Anak Krakatau ini, banyak orang, terlebihnya penjual masker ini ya, yang sudah mulai mengaku bahwa omset penjualannya meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya, di mana lapak masker yang memang sudah ada di sekitaran di sana gitu ya, ini sudah mulai banyak orang yang mencari-cari, karena warga juga akan membeli masker untuk dipergunakan sehari-hari dan sampai harus menambah juga ya persediaan untuk mengantisipasi kondisi debu yang semakin berlanjut gitu ya. Tapi yang pasti janganlah momen ini dijadikan untuk aji mumpung gitu ya, orang-orang pada beli masker, pada cari-cari masker, nah terus penjualnya memahalkan, memberikan tarif atau harga yang lebih mahal daripada biasanya gitu ya. Nah ini jangan jadi aji mumpung sendiri juga, dan jangan panik buying juga, atau ya membelinya langsung banyak sampai orang lain tidak kebagian gitu ya, kalau dari sisi customer atau pembelinya. Jadi kita semuanya saling melengkapi, saling menjaga gitu ya, lagi-lagi rakyat bantu rakyat. Jadi kita semua harus bisa saling bantu membantu, bergotong royong, saling menjaga juga, supaya nantinya kita juga tetap sehat, tetap semangat gitu ya, untuk bisa menjalani apapun aktivitas kita setiap harinya dengan tetap memperhatikan juga protokol kesehatan yang mungkin nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah, ataupun memang yang sudah biasa kita lakukan sendiri gitu ya. Antisipasi terus untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya yang mungkin ada di sekitaran daerah dekat Jabodetabek ya, atau sekitaran Sumatera gitu ya, untuk saudara-saudaranya mungkin, atau teman-teman atau keluarga yang ada di daerah sekitaran sana, untuk bisa saling jaga, untuk bisa saling antisipasi juga bagaimana kita harus menyikapi momen-momen seperti sekarang ini, terlebihnya dengan menggunakan masker gitu ya. Kalau dari sisi pembeli jangan panik buying, dan kalau dari segi penjual jangan malah aji mumpung.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud penyakit asma? Berikut disampaikan dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Puspa Dwita Parahita, spesial pulmonologi dan kedokteran respirasi.
1: Sebetulnya asma itu bisa menyerang siapa aja. Dan asma ini terutama biasanya pada saat anak-anak. Jadi saat anak-anak kita memang tidak ada riwayat asma sebelumnya. Nah, asma itu sendiri merupakan suatu peradangan kronis pada saluran nafas, di mana menyebabkan penyempitan pada saluran nafas tersebut, sehingga bisa menyebabkan gejala seperti nyeri, sesak nafas, lalu dada terasa berat dan batuk, terutama pada malam hari atau dini hari, dan pagi hari juga bisa.

Kang Mas Mie, sahabat Budaya, kembali ke daerah kota Semarang ya. Kemarin tanggal 6 September 2026 spesial RRI Semarang juga menggelar yang namanya RRI Fest 2026. Siapa yang hadir? Tunjuk tangan, tapi gak kelihatan. Dan yang pasti RRI Fest kemarin terselenggara dengan banyak dukungan dari Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya. Ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dengan berbagai macam agenda, termasuk juga acara cek kesehatan gratis, ada suntik vaksin juga, ada pagelaran budaya, pentas seni, dan juga ada senam massal bersama, dan ada yang pasti pameran UMKM, di mana pameran UMKM ini juga dimeriahkan oleh banyak UMKM lokal dari masyarakat sekitaran kota Semarang ya, Semarang Raya, yang memperjualbelikan produk-produk unggulan mereka. Dan yang pasti juga khas dari kota Semarang. Kemarin sih misal juga sudah nyicipin, sudah makan lumpia Semarang, di mana ini juga menjadi salah satu produk unggulan khas dan juga oleh-oleh khas dari kota Semarang gitu ya, yang memang sudah diunggulkan dan sudah melegenda sebagai oleh-oleh khas dari kota Semarang. Tapi yang pasti RRI Fest 2026 ini juga menjadi salah satu tempat pameran, tempat besar untuk karya keterampilan siswa sekolah luar biasa negeri Semarang, di mana yang dipamerkan oleh mereka adalah karya batik ciprat, di mana batik tersebut menjadi salah satu bagian dari pembelajaran sekaligus memberikan apresiasi atas hasil karya dari siswa-siswa teman-teman kita yang ada di SLB. Dan ada juga ya keterampilan lain yang dipamerkan di sana, yaitu ada kriya kayu, gantungan kunci, lukisan, tata boga, tata busana, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti dengan adanya Bazar UMKM 2026 ini, banyak partisipasi masyarakat juga untuk bisa saling memperkenalkan dan melariskan karya-karya dan juga produk-produk unggulan dari UMKM lokal ya, termasuk dari teman-teman dan anak-anak difabel yang ada di daerah kota Semarang ini ya, yang memang dengan senang hati, dengan bergembira juga, dengan membawa banyak sukacita juga bisa memamerkan dan bangga gitu ya, membawa produk-produk unggulan mereka, yakni batik ciprat, ada juga kriya kayu, gantungan kunci, lukisan, tata boga, tata busana, dan lain sebagainya untuk bisa diperjualbelikan di sana. Dan dari pameran karya tersebut, diharapkan karya siswa SLB ini dapat terus dikenal oleh masyarakat, dan acara ini bisa terus dilaksanakan setiap tahunnya oleh RRI Semarang untuk bisa memberdayakan UMKM, terlebihnya memperkenalkan juga UMKM-UMKM lokal dari masyarakat kota Semarang, yang memang kalau kita kulik itu juga banyak sekali. Dan mungkin kalau Kang Mas Bayu sahabat budaya juga selalu standby, selalu stay tune, selalu monitor perempat RRI Semarang, kalau pas ada narasumber gitu, itu pasti juga dari kota Semarang yang memang sebanyak itu juga, macam-macam juga, ada yang kuliner, ada yang kriya, ada yang jasa gitu ya, memang banyak sekali. Dan ini harus kita berdayakan bersama-sama ya Kang Mas Bayu, sahabat budaya, untuk bisa semakin meningkatkan ekonomi dari sebuah daerah, terlebih dari wilayah kota Semarang.

0: Kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Mi, sahabat Budek, kembali dalam Perigal Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Dan semoga juga untuk Kang Mas Bayu, sahabat Budek semuanya, terlebih yang ada di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, monggo bisa menunaikan ibadah sholat duhur ya, karena tadi adzan duhur sudah berkumandang tepat di pukul 11:40 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Dan masih dalam Perigal Teras UMKM, kita masih bahas tentang UMKM, bisnis dan ekonomi gitu ya. Terlebih dari tadi kita sudah jalan-jalan ke daerah Jabodetabek ya, dengan adanya peristiwa debu vulkanik gitu ya, dari Gunung Anak Krakatau, yang semoga bisa segera pulih semua-muanya saja dan menuju ke daerah Kota Semarang kembali. Ada RRI Fest 2026 yang kemarin berhasil membantu memberdayakan UMKM warga. Kita menuju ke daerah Kabupaten Banyumas, di mana beberapa waktu kemarin terselenggara acara yang namanya Selaras X Festival Literasi 2026 yang diadakan di kawasan kolam retensi Banyumas, yang tidak hanya menghadirkan kegiatan edukasi melalui berbagai sesi talk show, tetapi juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan serta memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Dan ya pasti kegiatan ini diadakan dan bisa menjadi sebuah pengalaman baru, karena menjadi kali pertama untuk banyak orang untuk mengikuti acara yang membahas tentang ekonomi syariah gitu ya. Karena masih tidak kita pungkiri juga bahwa banyak juga ya ekonomi-ekonomi, istilah-istilah ekonomi maksud kami, yang mempergunakan kata syariah, tapi kita kadang masih belum tahu makna yang memang ingin disampaikan itu apa-apa saja. Dan ini menjadi hal penting untuk kita ketahui bersama. Dan kegiatan tersebut juga memberikan informasi baru yang sebelumnya belum kita dapatkan gitu ya, mengenai tema-tema talk show-nya. Dan yang pasti membahas tentang ekonomi syariah gitu ya, itu seperti apakah prosesnya, apa maknanya gitu ya, bagaimana untuk melakukannya dan lain sebagainya. Tapi yang pasti kegiatan Selaras X Festival Literasi 2026 ini juga menghadirkan UMKM Expo, di mana banyak sekali juga UMKM yang hadir untuk bisa menawarkan, memamerkan, memperjualbelikan produk-produk unggulannya. Dan tidak hanya membantu meningkatkan penjualan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat, di mana interaksi langsung dengan pengunjung ini juga dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk bisa mengenalkan produk-produk yang dimilikinya. Dan diharapkan kegiatan semacam Selaras ini ya dapat terus diselenggarakan dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi para pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Nah, mungkin di daerah Panjenengan adakah acara-acara seperti ini? Dan semoga ada ya, semoga terus terselenggara untuk bisa memperkenalkan, semakin membantu juga UMKM yang ada di daerah Panjenengan semuanya untuk bisa semakin dikenal oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat bisa semakin tahu juga produk-produk apa saja yang memang bisa diperjualbelikan dan memang sudah menjadi unggulan juga dari wilayah-wilayah Panjenengan. Lagi-lagi rakyat bantu rakyat dan masyarakat bantu masyarakat gitu ya. Dan demikian Kang Mas Wai, sahabat budaya, Perigal edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pemalang melalui Dinas Pariwisata dan Budaya atau Disparbud menyelenggarakan Festival Gerbek Seribu Kemeja pada Jumat hingga Minggu 4 hingga 6 September 2026. Kegiatan ini diadakan di Desa Sukerjo, Kecamatan Ulu Jami, yang merupakan salah satu wilayah sentra konveksi kemeja dengan tema Kebersamaan Berdaya dan Berbudaya Wujudkan Ulu Jami Maju dan Sejahtera. Adapun kegiatan yang terbuka gratis untuk umum ini dimeriahkan dengan agenda senam bersama, hiburan musik, bazar UMKM dan gerbek gunungan kemeja yang diperebutkan oleh warga. Camat Ulu Jami, Waluya berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi wujud pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi warga, serta mempromosikan potensi kemeja dari wilayah Ulu Jami. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, kontingen Kota Semarang keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Jawa Tengah 2026 usai berhasil mengumpulkan 99 emas, 58 perak dan 58 perunggu. Penutupan ajang olahraga antar pelajar ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Tengah Arya Chandra Destianto di Gor Indoor Jatidiri Semarang pada Minggu 6 September 2026. Adapun posisi runner-up atau juara kedua disabet oleh Kota Surakarta dengan 56 emas, disusul Kota Salatiga di peringkat ketiga dengan 30 emas. Adapun Popda Jawa Tengah telah bergulir sejak Selasa 1 September 2026 dan mempertandingkan 23 cabang olahraga yang diikuti ribuan atlet dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, serta diharapkan dapat menjadi sarana mencari bibit unggul Jawa Tengah yang dapat mewakili pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Mei pamirsa sutresna yang semoga sami saming laras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basya dalam para kanca kanthi irah-irahan keris dadi prahara sumangga.

0: ribet ribet kepiye
1: lawang manggul menika lajeng kok keris kula nika oleh ngribeti yang merginipun rupak ngaten kok den.
0: Oh, kowe iki nggo keris ta?
1: Nggih.
0: Oh, bagusi wong ado lamben nganggo keris.
1: Wong saking adri-adri niki ditilari tiyang sepuh den. Aku mandimon nggih kula beto. Niki kok ngrigon-ngrigone tandel
0: beto. Lah ya karemmu kepiye?
1: Ya nyun tulung nggo pun anu pun kula aturi ngasta.
0: Jadi aku kan gak pakai kerasmu
1: kuih. Ini memang bertakit dan bayi.
0: Ya, wong aku ini Mas Bayi ranggawa kuih-kuih aku kena terengan ranggawa keris.
1: Tersi tebi
0: iki rongpuk limolak.
1: Ya, ya, ya, ya, maka
0: ini keris kayak disil harga ngewaku.
1: Ya, maka gak merigon, maka yang pun dimukin dalam awan.
0: Ini tak cowok seket.
1: Wah, kok pun cowok
0: lali gegerku tak ganduli keris ki porabot po.
1: Oh, aja ya mboten 50 dan kok.
0: Ya, selawe.
1: Ya, nggih, monggo.
0: Ya, ya.
1: Nggih, monggo.
0: Ngendhek wae to kok.
1: Nggih, nggih, monggo.

0: Komite jam 13.
1: Abang Pos, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan hari ini barengan Perempat Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Kalaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Perempat yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Perempat Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayat Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya iya.
2: Siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen kan ya. Ayah juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca itu apa tuh?
3: Nah ini jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Jadi, ear kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Boleh, siap. Dan nanti juga pendengar Perempat, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Perempat Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya berapa nomornya Teh di Perempat Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya, narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang, sarang saha yuk Teh.
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
4: Teros, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
2: Waalaikumsalam, rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kan Dede Empet sudah Bang Jo. Kang Dede Empet.
2: Kang Dede Empet.
3: Ahli, ahli ya. Apa ya, pemain tarompet nih yang okay. generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik. Atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya, pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Teres, atau nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang pencak yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang pencak atau pencak silat.
3: Baik.
4: Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang tarompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja,
3: tradisi,
4: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya. Dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet pencak di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre, lintas juga genre ya
4: juga.
3: Lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini, ini saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa, tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, kita dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya, ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Earco Collier tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
4: Betul.
3: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar ya, nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
3: Gitu.
4: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan trompet. Nah, kalau trompet pencak sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Ini
4: yang menjadi sumber atau nyawanya trompet. Kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya
4: trompetnya. Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada dilandi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah dilandi atau sampai sekarang juga dilandi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cika tuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
4: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Oh, itu untuk pencak silat ya.
1: Oh, pencak silat. Biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi. Ya.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dan dasa, apa tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Seperti ini.

0: Sekarang lu seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame bucur. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ya ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama enggak kira-kira kalau belajarnya, susah enggak?
2: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya? Lubang nada yang ada tujuh itu, mm-hmm, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Mm-hmm. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu. Karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
2: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain trompetnya, betul-betul skill personalnya. Ya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi, yang sudah dijelaskan.
3: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta? Mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran.
3: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
2: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
3: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak ada
3: putus lagi, ntar takutnya yang
1: Kenapa ya? Coba.
3: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti dengar ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
3: tadi
1: ini
3: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang iya Bang Jo.
3: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
3: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
2: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuma ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
3: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling nggak sih? Kalau majuin deh, boleh nggak ke kamera biar di pemirsa RNet bisa ngelihat, gitu ya, pemirsa RNet ya, bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
2: Ada tujuh.
1: Ada tujuh, Bang Jo.
2: Hampir sama kayak recorder lah.
3: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
1: Klarinet. Iya, klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
3: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya, tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pengen Perompat bisa bertanya, berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu, mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
1: Boleh ya, nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
3: Oke, tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di mari di Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini... teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Yang masuk nih,
1: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, saya di Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat, kumaha Teh Ros Yanti, geulis?
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik Guriah.
2: Cik Guriah. Baik, Cik Guriah. Kang
3: sehat ya Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete. Sama Kang saya, sama Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede sampurasun.
2: Rampes
3: begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan?
2: Betul.
3: Dengan Cik Duria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau Ros tidak pakai ucapan Sundanya, her ya.
2: Er, er.
3: Boleh, ha.
2: Er,
3: ya. Ria terom. Pencak. Tidak, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya, yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja, Cikgu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya, dan Banten, atau gitu ya. Miss, Kang Dede, ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama... trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak, pencak ya ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya, karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuli atau batang, rawong.
4: Ya,
3: begitu ya.
4: Betul.
3: Nah, itu belajar bahasa Sunda. Tete mau kemarin terlalu. Nah, itu memang harus ya ada empat ini nih yang tadi saya sebut tadi nih. Ada empet, ada pelet, ada suling atau batang. Oh, nah yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah lintas generasi yang pengiring utama pencaksilat tadi udah di paparannya, identitas kesenian rakyat ya kan? Pasti ada tuh, ada seni reak-reak itu apa ya, seni reak-reak,
1: kesenian
3: ya, si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya kan, ingin tahu dong ke Koteros Nok itu tahu naon
2: ya,
3: itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Si tercinta panjang umurnya terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
2: ulang tahun. Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guria. Ya.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun,
1: rampeng,
2: langsung. Baik,
1: iya,
2: Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung gimana? Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya, gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul.
2: Gitu.
4: Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh,
4: yang pertama itu adalah reed-nya atau empet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan palatnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada ketiga ada palat, dan berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya.
2: Contoh. Berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga. Tapi kan tidak mungkin harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring,
4: tidak
2: bunyinya
4: terlalu dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana Teh?
2: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh.
2: Nah, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum. Tadi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Iya, Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang.
5: Tadi pun.
1: Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu nih.
1: Iya, pakai masker ya Bang Edo ya. Siap deh. Boleh.
2: Kang Dede.
1: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya. Gimana Bang Edo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja.
1: Baik,
4: terima kasih.
1: Sami-sami.
5: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya apakah ada pengrajin tarompet ya generasi mudanya saat ini begitu?
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang. Sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga masih. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga tadi sudah dijelaskan bahwa berarti sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya alat begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya. Betul. Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencak silat. Dan pencak silat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang pencak setelah di masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: dengan kenang penca. Dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikiranya kesenian.
4: Latihan jurus, latihan untuk bela diri.
2: Untuk bela diri. Tuh Bang Jo.
1: Apa mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari itu.
4: Iya, nari.
1: Karena ada musik-musik ya.
2: Benar. Cerdas banget ya. Leluhur kita itu ya.
1: Mantap emang ya.
2: Karun kita itu emang udah cerdas pintar gitu Bang Jo.
4: Iya sih. Ada kalimat apa? Ibing ya.
1: Ibing
4: pencak. Ibing pencak sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya. Tahanan atau tadiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
2: tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Ya begitu sejarahnya ya, dengan perompet
4: singkat ya. Sebenarnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi ya.
1: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang, harus dua jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompet Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Batupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Patupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu. Siap. Amangga tuh Kang.
4: Boleh, yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari Patupar. Pak, siapa tuh?
1: Patupar.
2: Patupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak Orik. Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah trompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh.
1: Kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung, itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet pencak.
1: Okay.
4: Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja.
1: Okay.
4: Tidak ada empat bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa,
2: sangat memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu.
4: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, yang bisa dikatakan ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan-perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada, tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisia tadi dengan AR Kokolear itu menjadi apa ya gebrakan pertama sebetulnya, sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo.
1: Betul.
2: Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke
2: Amsterdam,
4: mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet pencak.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana di bulan Oktober.
2: Oh, Oktober. Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya, ke Bandung.
1: Siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar enggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain lihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Iya, bisa ya, dekat ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan
1: bisa kita deket ntar naik bus dan biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada kata telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya, sudah.
2: Ya, siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus dan biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada kata telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya, sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo.
1: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya, harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya, dari pembahasan kita di hari ini, mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang trompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan EAR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di EAR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya trompet pencak bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi trompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya yaudah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi, baik, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas, begitu ya Kang Dede. Begitu Bang Jo.
1: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perempat pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Ya, apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Deden, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, assalamualaikum.
2: Bang Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi terima kasih, undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.

Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Kota Semarang menggelar rangkaian agenda Festival Kota Lama 2026 yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 20 September 2026 di kawasan Cagar Budaya Kota Lama. Mengusung tema Unity in Diversity serta landasan kuno, kini, nanti, festival tahunan yang konsisten diadakan sejak 2012 ini menyajikan beragam kegiatan lintas, budaya, dan seni. Rangkaian acara meliputi Pasar Malam Sentiling, Goes Semarang Heritage, dan Jazz Kota Lama, Wayang Orang on the Street, hingga atraksi kolosal Seribu Angklung Berkebaya, serta penampilan grup musik Linion asal Taiwan. Melalui festival ini, Pemkot Semarang memanifestasikan semangat keberagaman budaya sekaligus memperkuat daya pikat pariwisata daerah di mata internasional.

0: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Semarang menyelenggarakan RRI Fest 2026 yang dimeriahkan dengan senam massal, pelayanan kesehatan gratis, pentas seni budaya, hingga pameran UMKM pada Minggu 6 September 2026. Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Duyana, mengungkapkan bahwa ajang ini dirancang sebagai ruang partisipasi publik sekaligus sarana interaksi warga dengan menghadirkan beragam tenan UMKM serta pertunjukan komunitas lokal. Selain itu diharapkan RRI Fest 2026 dapat menjadi ruang hiburan dan interaksi yang memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, olahraga, UMKM, seni budaya, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Demikian saya, Sujat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026,

0: Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro4, Saluran Budaya Nusantara.
3: Kula nuwun pamirsa sutresna, siamaniko kula pun sujat mika ingkang nderek sowan badhe ngaturaken rangkan gending-gending karawitan ing acara Mari Kangen dumugi mangke dungkap tapuh kaping 3 sonten.

0: capek juga ya, Dok. Makasih loh, Mbah sudah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Si Mbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Dok. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama si Mbah. Si Mbah hebat.
0: Hebat gimana, Dok?
1: Ya, si Mbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar, terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka males-malesan, Mbah.
0: Oh lah, si Mbah ya memang harus begitu, Dok. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan urip iku urup, Dok.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Dok. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak si Mbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun ya biar lingkungannya bersih terawat, Dok. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Dok.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat.
0: Nah, begitu. Tuh, pinter cucuku, memang pinter.

Senggol-senggolan kepareng mboten? Prayogi mboten. Prayogi mboten, sing langsung menika Gojek nggih. Nggih, sedaya menika wonten watesanipun. Ngaten nggih, nggih. Pamirsa sutrasna wonten jawi bentar sangat estu bentar. Hamba pilih mboten wonten ingkang wigati sangat ngaten nggih. Prayogi nggih wonten dalem kemawon. Bok pilih, ah wancini pun nyambut gawe kok gitu nge makaryo injih nyumwa gak akan ananging menika ugi kedah wonten ingkang dipun katosaken agemanipun hambok pilih lajeng kabetahan unjukan menika ugi kedah njumbuhaken ngaten nggih lajeng menapa kemawon menika jagi anjagi kasarasan menika ingkang trep salah satu kalipun injih lumantar kecukupan air woy sampun ngantos dehidrasi ngantan ye injih pamirsa mongko palasihaken tasih wonten menika klopa kelape laras lindro padat songo kalasihaken kelancaran lepetan laras belok padat barang.

Milihipun mereka ketes tunggal kemawon, anangin ingkang dipun pilih kata, ngatanya bingung. Iya mereka, mereka jasiripun sifat manungsa atau mereka menawi dipun keparengaken milih. Menawi dipun paringi lilah milih, mereka keparengi ingkang dipun pilih mereka. Hah, kata sangat ngatanya. Monggo mereka sakit pun cinggelingi malih pun di ingkang ketah wonten sak meniko ngatan ya pun di ingkang ya wis benjang kemawon ngatan mereka nyuma gak akan bahkan pun para winasis mereka ngetika akan ije skala prioritas alah. Skala prioritas pun di ingkang langkung wigati ngatan ya mereka ingkang tipun disiakan ya dan pemirsa monggo mereka pun lajengakan malih lancaran rujaan laras pelok pada tipun mereka padat barang tumuntan lancaran mikat manuk laras lintru padat menyuruh katuraken mereka mungkasi acara mari kangen wonten ing kelodan mereka. Ngaturaken akhir panuwun kami katosan panjenengan sugeng pinanggih wonten ing sanes wekdal sugeng sonten matur nuwun.

0: Sahabat Bria, sebanyak 500 pembalap dari Jawa Tengah dan Yogyakarta memadati kawasan Stadion Manahan, Jalan Menteri Supeno, Kota Surakarta untuk mengikuti ajang track bike Piala Gubernur Jawa Tengah 2026 pada Minggu 6 September 2026. Kejuaraan resmi yang mempertandingkan 22 kelas ini dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi dengan harapan dapat mengarahkan potensi Gen Z ke ajang berprestasi sekaligus menekan angka balap liar serta pelanggaran lalu lintas. Didukung Ketua Panitia Arif Yulianto bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat memacu sport tourism daerah dan gubernur berencana untuk mereplikasikan ajang ini ke berbagai wilayah seperti Kabupaten Boyolali lewat sinergi bersama jajaran kepolisian. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, Lomba Dayung Tradisional 2026 terselenggara di kawasan jembatan kereta api Kalituntang di Dusun Sumurup, Desa Wisata Asinan Tuntang, Kabupaten Semarang pada Minggu 6 September 2026. Mengusung tema dan semangat Guyup Rukun Merdeka Bersama, perlombaan rakyat ini menghadirkan beragam atraksi olahraga yang atraktif, mulai dari kompetisi adu kecepatan dayung hingga ke tangkasan meniti bambu di atas aliran sungai. Adapun selain bertujuan untuk melestarikan olahraga tradisional berbasis perairan, gelaran ini diharapkan pula dapat menjadi sarana hiburan publik untuk memupuk rasa kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi

0: seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Prodangdut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas, bagi sahabat budaya masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Plus Sari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang. Dan di Prodangdut sore hari ini kembali dengan saya Misal Sabda yang akan menemani juga dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo-monggo langsung saja di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa gak, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun monggo. Nomornya gak pernah ganti, langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Yang juara satu hari ini monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Bro, dangdut semakin sore semakin asik.
0: Gih monggo.
1: Menika badhe informasi Mbak Yunisel.
0: Pripun informasi ini pun?
1: Menawi FM
0: tidak
1: terjangkau di sini, mati kledes.
0: Mati, nggih.
1: Saya beralih ke AM.
0: Dan
1: AM pun suaranya kuatir sekali dan kemeresek. Hanya itu yang bisa Abdul Gopur sampaikan kepada RRI Pro 4 Semarang. Mudah-mudahan ada perbaikan yang lebih baik.
0: Oke, nggih.
1: Tadi nyuwun tembang.
0: Tembangipun
1: Patah Hati.
0: Patah Hati menika saking
1: niku mboten saged tilas, Mbak nggih.
0: Pripun?
1: Mboten saged tilas sekados wektu niku mboten saged nggih.
0: Mboten no.
1: Kudune ana tukang las khusus.
0: Nggih.
1: Lah niki berhubung santene mboten sempurna nggih, salame kagem sedaya kemawon. Matur sembah nuwun Mbak Yunisel.
0: Oke.
1: Tukeng tonton. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Oke, dan misal mau kasih info juga nggih Mbak Menawi, mangke sakit langsung diperbaiki juga sama rekan-rekan teknik nggih. Matur nuwun Pak Abdul Ghofur sudah kasih-kasih info Mbak Menawi, ternyata FM-nya meninggal sekedap ngatan nggih. Coba nanti setelah ini kita utak-atik sedikit, perbaiki sebentar ngatan nggih. Dan bisa coba bacakan dulu juga pesan-pesannya sudah masuk ke WhatsApp. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menika nggih, salam buat Tanto N, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Arti Genuk, Bu Ida Mijen, Bu Yanti dua-duanya, Bu Karyati Jepara, Bu Doro, Pak Abdul Ghofur, Pak Sabto, Mas Bowo, lagunipun Sajadah Merah. Matur nuwun. Lanjut lagi Bu Hasri, lagunya Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Salam-salamnya buat Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cinggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Arti, Bu Sri Sembong Harjo, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, dan semua pamidanget Pro 4 RRI Suara. Terima kasih. Dan monggo untuk yang masuk ke sahabat budaya semuanya yang mau bergabung, masih misal tunggu kebersamaan panjenengan sampai nanti menjelang pukul 5 sore. Dan ini kita langsung dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah panjenengan request nggih. Semoga bisa terdengar dengan jelas lewat RRI Digital dulu, jadi monggo bisa didengarkan dulu terlebih dahulu ya lewat aplikasi RRI Digital. Dan untuk FM dan AM kita akan benahi sesegera mungkin guys, semoga bisa langsung cepat biar nanti langsung celing, langsung bisa mendengarkan lagi siaran Pro 4 RRI Suara.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat.
0: Apa to kuwi? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa to?
1: What do you say?
0: No Miss. No what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan. Ya wingko babat, makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

Masih di Perodangdut Perempat Terari Semarang Kang Mas Bayu sahabat budaya, dan terpantau ini juga masih agak kemeresek gitu ya, mohon maaf sekali. Dan monggo mungkin bisa beralih mendengarkan Perempat Terari Semarang sore hari ini lewat aplikasi RRI Digital terlebih dahulu. Monggo bisa download, jangan lupa login dulu ya, monggo dimasukkan data, nama gitu ya, untuk bisa juga nantinya berinteraksi di live chat aplikasi RRI Digital. Ini terpantau karena sedang ada kesalahan teknis ya, perbaikan juga. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan masih ada kemereseknya sedikit gitu ya. Dan ini ada Pak Tono Gunung Pati juga sampun memberi atensi bahwa Gunung Pati kok kemeresek kurang bening, kutut manggung menikah gitu. Mohon maaf ya Bapak nggih. Dan monggo untuk yang Mas Bayu sahabat budaya semuanya yang mau bergabung di Perodangdut sore hari ini, 0811 2777 9114, 0248 3166 661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dari pesan WhatsApp ada Ibu Sarinem Kampung Pelangi, menikah lagunya Minta Ratapan Hati dari Ika Nurjana menikah ya. Salam-salamnya Bu Yana, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Mbak Cucu, Mbak Aseh Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG, Lekun, dan buat semua-muanya saja. Ada Mas Hasan juga lagunya dari Roma Irama, judulnya Tak Terduga. Salamnya buat semuanya saja. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih.

0: Lanjut lagi, ada Pak Hirnomo Kangkung Kendal, menika lagunya Debu-debu Jalanan Imam S. Arifin. Salam buat panjenengan, semangat bertugas. Salam-salam juga Pak Harno Pajak Tegal, Pak Muhayyiddin Burunggut, Bu Nurjana, juga Mbok Parmi, dua-duanya yang cantik sedunia. Monggo, halo-halo Prodangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin rame semakin asik. Apa kabar Non Lisa?
0: Kabar baik Bapak, sehat-sehat.
1: Sehat ya Non ya. Non, aku mau request lagu Non.
0: Monggo.
1: Judulnya ini loh Non, apa tuh? Dari Hamdan ATT Non.
0: Judulnya apa?
1: Jangan tinggalkan aku. Jangan itu tinggalkan. Imam S. Arifin nih.
0: Jadi napa? Niko, lagu Niko tetap ya. Niko.
1: Iya, jangan tinggalkan aku.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Salamnya buat tadi yang sudah on air siapa aja ya?
0: Pak Abdul Ghofur. Halo, Pak Abdul Ghofur nggih. Teruskan.
1: Baru Pak Abdul ya. Juga katanya apa FM-nya enggak bisa ya diterima.
0: Mereka baru perbaikan.
1: Saya pakai RRI digital kok.
0: Nggih, jelas nggih, menawi RRI digital jelas toh?
1: Wah, dimanapun bisa.
0: Nah, alhamdulillah. Nggih.
1: Soalnya ya dituntang sih saya FM enggak nyaut. Salam buat semuanya aja lah ya Non ya. Yang sore hari ini sedang menikmati acara Pro Dangdutnya Pro 4 RRI Semarang yang semakin asik. Selamat berdangdut ria. Tapi jangan cuma dengerin sambil joget tipis-tipis lah ya. Ya Non ya.
0: Betul, betul,
1: buat
0: betul.
1: Non Misal, selamat bertugas, tetap selalu sehat, bahagia, dan
0: amin.
1: Jangan lupa nanti pulang hati-hati.
0: Siap,
1: ya.
0: Okay.
1: Sampai di rumah ketemu keluarga ya. Terima kasih Non.
0: Terima kasih. Oke, sehat-sehat, matur nuwun. Lanjut lagi ada Ibu Tora, lagunya Gulali Rita Sugiyarto. Salam-salam Mbak Tetoyo, Bu Susi Jepara, Mbak Isrofia, Budi Iin Kudus, Bu Sarinem. Kok kecetit sekedap. Lanjutnya ada Tante N, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Lekun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Aris Sairi, dan semua-muanya saja. Ada Pak Sabto juga, lagu ini pun Jalur Langit. Salam-salam Bu Titin, Tante Enci Parap, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Hati Ngalian, Bu Sarinen, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Keput, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titoyo juga, Pak Katman juga buat semuanya. Terima kasih. Kita langsung kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Semangat.

Tahukah Anda, Semarang pernah dijuluki Veneti van Java atau Venesia dari Jawa. Julukan ini diberikan oleh seorang Belanda di masa kolonial. Alasannya, karena pusat kota Semarang dulu dipenuhi kanal-kanal dan sungai yang membelah permukiman dan kawasan perdagangan, mirip seperti kota Venesia di Italia. Jejak sejarah itu masih bisa kita temukan hari ini di kota lama Semarang dengan bangunan bergaya Eropa, jalanan berbatu, dan jembatan-jembatan tua yang membawa kita seolah berjalan di masa lalu. Tak hanya indah, kanal-kanal itu dulunya punya fungsi penting sebagai jalur distribusi barang, sekaligus pengendali banjir. Salah satu sungai terpanjang yang membelah kota Semarang yaitu Sungai Banjir Kanal Barat. Selain Venetia van Java, Semarang juga dijuluki Port of Java atau Pelabuhannya Jawa. Karena pada masa kolonial Pelabuhan Tanjung Mas adalah pelabuhan penting untuk perdagangan. Semarang, kota tua yang tak pernah kehilangan cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Tuku tiketnya di jalur langit nih.
1: On the spot.
0: Wah.
1: Neng Baghdad.
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Desa Magersari bersama masyarakat menggelar perhelatan Bodri Culture Festival ke-6 di lapangan Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada Jumat hingga Minggu 4 hingga 6 September 2026. Kepala Desa Magersari Muhyiddin menyampaikan bahwa adegan kebudayaan tahunan ini bertujuan untuk menggali potensi seni budaya lokal, menggerakkan UMKM, serta mempromosikan destinasi wisata desa. Selama 3 hari, festival tersebut diadakan untuk menyajikan berbagai atraksi kemasyarakatan, mulai dari senam massal, perlombaan PKK, pementasan karya tiap RT, pawai karnaval, drama tari pendek, pertunjukan seni tradisional Singobarong, hingga hiburan musik kasidah dan dangdut yang diharapkan dapat menjadi ajang apresiasi serta pemersatu kekompakan warga desa. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kembali di Perodangdut, makin sore makin asik ya Mas Bayu sahabat budaya. Dan terpantau ini ya masih ada sedikit perbaikan dan semoga bisa segera teratasi ya, karena ya cukup rumit, jadi ngotak-atiknya masih butuh beberapa waktu, tapi semoga bisa sesegera mungkin teratasi gitu ya. Mohon maaf atas ya sedikit kendala ini ya Kak Mas Bayu sahabat budaya. Dan monggo untuk semua-muanya saja yang mau request-request lagu, mau kirim-kirim salam, masih misal tunggu atensi dari panjenengan, monggo 0811 2777 914, 0248 3166661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dari pesan WhatsApp kembali ada Pak Alek Kelana, menika lagu ini pun Turu Eng Pawon. Terima kasih. Ada Bu Arti juga di Genuk, lagu ini pun Lilis Karlina, Siapa Kau. Salam sehat, semangat, smile, ceria dan rezeki melimpah. Salam juga Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Bu Eni Boja, Pak Sastra. Selamat sore Pak Kabut SGG, semakin asik. Salam Bu Dewi Mariati, Bu Mintarasi, Bu Yanti keduanya, Bunda Enok, Mbak Karyati, Tante En, Mbak Anis, Bu Sarina, Bu Isrofia, Mbak Dewi, Bu Mintarasi. Salam buat semuanya, salam sejuk segar. Lagu ini pun Tanda Keimanan dari Musyin Alatas. Ada Pak Amin Meranggen, menikah requestnya lagu Sepiring Berdua. Salam untuk semuanya saja. Lanjutnya Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara, requestnya Jangan Gusar Musyin Alatas. Salam Pak Sastra Cinggirat, Pak D. Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng BT, Pak Ngatman, Pak Bukhari, Mr. Owi, Mas Bawa, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Dewi, ayo ajojing bareng. Ada juga Bu Isrofia, menika lagu ini pun requestnya Hujan Duit. Waduh, menawi menika nggih, misal juga mau. Info dong Mbak menawi wonten Hujan Duit. Salam-salam Bunda Sarinam, Bunda Anggun, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Toro, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Ngatman, juga Pak Guru Are Sairi. Terima kasih. Dan kita langsung lanjut ke lagu Sumangga.

Indonesia adalah salah satu negara yang dikelilingi oleh gunung berapi. Ancaman letusan gunung berapi dapat terjadi sewaktu-waktu. Beberapa hal yang menyebabkan gunung meletus antara lain, peningkatan gempa vulkanik, pergerakan tektonik pada lapisan bumi, dan terjadinya deformasi badan gunung atau perubahan bentuk pada permukaan tubuh gunung api. Akibat letusan gunung berapi adalah rusaknya perkebunan dan peternakan, tersumbatnya mata air, dan hancurnya rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar gunung. Cara-cara menghadapi bencana alam gunung meletus adalah, ketahuilah apakah Anda tinggal di daerah gunung berapi aktif yang bisa menimbulkan bahaya. Hafalkan dan ketahui rute evakuasi. Segera lakukan evakuasi jika sudah diminta untuk meninggalkan lokasi. Dalam kondisi darurat, siapkan air minum, makanan, dan pakaian secukupnya, serta peralatan untuk pertolongan pertama. Berhati-hatilah dan waspada bencana alam akibat

Kembali di Prodangdut Perempatan di Semarang, dan alhamdulillah ini ya sudah kembali mengudara dengan jelas, dan semoga bisa kembali meningkatkan mood dan juga kebahagiaan panjenengan di hari ini. Nggih, mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis, ada perbaikan sebentar, jadi ya agak ada kemereseknya ngatanya, tapi insyaallah yang dari versi RRI digital jelas. Jadi monggo untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya, kalau tiba-tiba ada kesalahan atau kemeresek gitu ya AM atau FM-nya, monggo bisa beralih sebentar ke RRI digital gitu ya. Bisa panjenengan dengarkan lewat HP ya, monggo bisa di mana aja kapanpun, bisa lewat aplikasi RRI Digital. Dan monggo untuk kawan sebagai sahabat budaya yang mau bergabung, mau request-request lagu, langsung 0811 27 77 914, 0248 3166661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: cabenya tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Bener, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: Kang Mas Mie sahabat, Bro masih bersama Perempat RRI Semarang hari ini. Dan kali ini kita langsung akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari beberapa wilayah di Jawa Tengah. Dan kali ini kita menuju ke wilayah hukum Polresta Batang. Ya, sudah tersambung bersama dengan kami ada Bapak Ibda Agus SPSH, Kasubnit 1 Unit Kamsel Tip Carlantas Satlantas Polresta Batang di ujung telepon. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Pendengar RRI Semarang, selamat sore.
0: Selamat sore, apa kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah kami sekeluarga baik Mbak.
0: Baik, monggo mungkin bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah hukum Polresta Batang seperti apa?
1: Selamat sore pendengar RRI Semarang, dapat kami sampaikan situasi terkini arus Kamseltip Carlantas wilayah hukum Satlantas Polresta Batang sepanjang 54 km jalur Pantura Kabupaten Batang. Alhamdulillah sore hari ini terpantau aman, lancar, kondusif dan terkendali. Ada satu perbaikan jalan di titik Kecamatan Tulis, tepatnya di Desa Ojolali, Kecamatan Tulis. Saat ini masih diberlakukan betonisasi atau perbaikan jalan di jalur B atau jalur yang mengarah ke arah Jakarta. Mungkin ada sedikit antrian bagi warga masyarakat maupun pendengar RRI Semarang yang ingin melintas di Kabupaten Batang. Tetap kami himbau, kami arahkan untuk tetap waspada dan berhati-hati mengingat cuaca yang kemarau panjang, bahaya kebakaran hutan maupun lahan baik di ruas tol maupun di jalur Pantura. Demikian yang dapat kami sampaikan, baik, pendengar RRI Semarang.
0: Baik, berikutnya Bapak monggo, selain yang tadi sudah Bapak sampaikan di daerah Kecamatan Tulis nggih ada perbaikan jalan, adakah mungkin daerah lainnya di daerah Kabupaten Batang yang mungkin perlu diwaspadai juga karena rawan kemacetan, kecelakaan dan juga mungkin ada penutupan jalan lain?
1: Alhamdulillah Mbak, untuk hari ini yang perlu diwaspadai hanya di titik Kecamatan Tulis saja. Kami pastikan dari piket yang sudah kami konfirmasi menyampaikan kepada kami untuk sore hari ini sepanjang jalur Pantura Kabupaten Batang baik tol maupun Pantura aman untuk dilalui, waspada tetap masih tentang kebakaran lahan dan hutan. Demikian Mbak.
0: Terakhir Bapak, monggo bisa disampaikan imbauan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah hukum Polresta Batang harus seperti apakah?
1: Baik, kepada para pendengar RRI Semarang, kami sampaikan menghimbau kepada para pendengar warga masyarakat seluruhnya yang saat ini ingin melintas di jalur Pantura Kabupaten Batang tetap berhati-hati mengingat jalur ini jalur terpanjang, tikungan, tanjakan maupun yang lain, tetap waspada dan berhati-hati, utamakan keselamatan, tetap patuhi rambu-rambu dan biasakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat terus. Salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih RRI Semarang.

Suara Dangdut makin sore makin asik dan gak terasa kan Mas Bayu sahabat budaya, juga waktu sudah mulai ya menuju pukul 17 ya. Artinya misal juga harus undur diri dari percobaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kang Mas Bayu sahabat budaya yang sudah setia, sudah mendengarkan perempat RRI Semarang hari ini. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis tadi juga ya, jadi tidak semuanya bisa bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Tapi monggo bisa bergabung lagi di Pro Dangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan, tetap standby, tetap monitor, dan selain juga masih banyak info-info, berita-berita dan cerita-cerita lain untuk kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya. Sehat-sehat terus, tetap semangat juga, dan terus dengarkan Pro 4 RRI Suara. Terima kasih, selamat sore.

Sahabat Budaya Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kota Tegal menggelar kejuaraan tenis meja Taruna Jati Cup kelima di Gor Wisanggeni Kota Tegal pada Minggu 6 September 2026. Dibuka langsung oleh Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, bersama Ketua PTMSI Jawa Tengah, Brigjen Pol Purnawirawan Lukas Ari Dwi Keutomo, dan Ketua PTMSI Kota Tegal, Yanto Suyanto. Turnamen ini diikuti 500 atlet dari Tegal, Pekalongan, Cilacap, hingga Purbalingga. Mempertandingkan 9 kategori, mulai kelompok umur sekolah, umum, ganda 100 plus, hingga ganda eksekutif. Ajang ini difokuskan sebagai wadah inkubasi bibit muda berkarakter guna menyongsong kejuaraan nasional atau kejurnas tenis meja 2026 di Jawa Tengah, serta persiapan matang menuju pekan olahraga nasional atau PON 2028. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nggih Kang Mas Mbak Yu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun panjenengan tasih sarengan kalian perumpat RRI Semarang lan ngudi kasuwargan sonten menika sarengan kalian Ustaz Nahwawi ingkang badhe ngaturaken irah-irahan konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermasyarakat. Sampun sinambet kalian Ustaz Nahwawi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Injih. Alhamdulillah, alhamdulillah menika kaparingan kesaenan, kesehatan ngaten Ustaz. Semalikipun menika panjenengan kados pundi?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Injih.
3: Jasmani rohan. Pamuwun doa dhateng para pamirsa nggih. Mugi-mugi sehat budaya ing pundi panjenengan mawon tansah pinayat.
2: Nggih, matur nuwun. Amin. Nggih. Monggo Ustaz, sonten menika ingkang badhe mbabar topik konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermasyarakat. Semoga kula aturaken panjenengan.

0: Nji.
1: Halo.
0: Halo, halo Ustaz. Nji. Oh nji, suwantenipun menika radi. Suwantenipun mboten kepireng menika Ustaz.
1: Menika mboten kepireng ugi.
0: Menika kepireng nembe kemawon kepireng menika.
1: Sampun menika sampun kepireng?
0: Nggih, sampun, sampun. Nggih, sampun
1: stabil. Pun jelas menika?
0: Sampun jelas menika Ustaz, monggo kawiwitan ya.
1: Nggih, matur. Menika kalawan Mas Entes nggih.
0: Kalian Tono menika.
1: Oh, Mas Tono menika.
0: Nggih.
1: Nggih. Matur nuwun monggo dipunwiwiti.
0: Monggo, monggo, monggo.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Sahabat budaya perempat RRI Semarang yang dirahmati Allah Ta'ala, panuwun pamuji mugi-mugi tansah pingantuk berkah Allah Ta'ala, sehat-sehat bakas waras ing pundi palenggahan, lan mugi-mugi saged nderek pengaosan dalu menika lumantar siaran Rombat RRI kangge sonten menika. Sepisan kanthi syukur maring Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita saged pepanggihan malih kalawan kula pun Nawawi At-Tanjani ing sonten menika. Shalawat salam ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ing para ahli keluarganipun, sahabatipun, tabi'in, muttabi'in, lan mugi-mugi kita sami pikantuk syafaatipun Kanjeng Rasul ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat budaya perempat RRI, pilih tiyang ngagesang ing alam donya menika nak cara konsep Kanjeng Nabi, mustinipun kedah nindakaken tigang perkawis. Artinipun menawi kita menika ngagesang ing alam donya berkeluarga, bermasyarakat, di kantor, di lingkungan kehidupan RT RW kula panjenengan sami, gedenipun berbangsa dan bernegara, kok panjenengan kula menika mboten nindakna konsepipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dalem matur roto-roto urip menika badhe timpang, boten selaras, boten serasi. Lah kesanipun saged selaras, serasi anggen kita sami ngagesang ing alam donya, Kanjeng Rasul nerangaken pertama wonten konsep ta'aruf, saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnipun sonten menika lumantar RRI Semarang perempat para sahabat budaya saged pepanggihan kalawan kula pun Nawawi, kalawan penyiar kita ingkang elo Mas Tono, kalawan sedaya ing kanan kiri kita menika, sebab napa kita seserawungan, kita berinteraksi, sing ndadosaken sing maune mboten kenal dadi kenal, sing maune mboten cerak dadi cerak, sing maune mboten sayang dadi sayang. Istilahipun kalau tidak kenal maka tidak sayang. Konsep ta'aruf niku dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rikala Kanjeng Nabi taksih nak cara sakniki nggih yuswa tamyiz, taksih balita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam pilih Kanjeng Nabi menika sadidal khaya wa tawadhu. Kanjeng Nabi niku tiyang ingkang amat-amat sangat jagi raos isin ing grembag babakan aurat. Wa tawadhu'i Kanjeng Nabi niku tiyang ingkang paling tawadhu, andap asor, sopan santunipun inggil sangat. Kepanggih kalawan ingkang langkung senior utawi sepuh, Masya Allah Mbak Iyo nak cerbosok lo tiang boye lali niku kapita dosanipun keyakinanipun benten Nabi taksih anggadi unggah ungguh. Jangankan terhadap kehidupan orang ini, rikala tiyang niki sedo meninggal, napa ingkang kedadosan? Lah layonipun tiyang menika padahal tiyang niki tiyang Nasrani. Ingkang agaminipun benten kalih Kanjeng Nabi lan para sahabat. Ning rikala sonten-sonten Kanjeng Nabi nika saweng mlampah-mlampah kalih para sahabat ujug-ujug. Pepanggian kalawan rombongan tiang ingkang sawek ngangkat mikul jenazah. Lah jenazah ini pun, jenazah pun tiang Nasrani meniko. Napa Nabi angin pun sikap datang para sahabat. Ya sahabat, torik. Nak coro saat ini, sahabat, minggir. Wewe dalan. Kesane niku mayit lewat rumien, kita sawek nderek wonten mburi ini pun. Kena saat niki wonten istri pun mobil ambulan di disek kengi, jadi kengi namung derek konsep Nabi mawon niku. Jadi ambulan di disek kengi, dan niku kesani pun apa mayit niku saya masaket disek. Nah niki engkang dadosaken tiyang sing jane wau mboten kesengsem dadi kesengsem, sing mboten kena dadi kena, sing mboten seneng dadi seneng, mergo tiyang menika nderek napa punapa ingkang dipun contohaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula para sahabat budaya perempat RRI Semarang dalam matur, ayo dipun jagi anggenipun saling ta'aruf, seserawungan angin pun bebrayan agung teng masyarakat berguang urip ini kemudian sakit urip ya mbak ya pun tenggih mas Tono kalih rencang-rencang teng studio kalau niku nate guyunan kalih tiang Pak Yai Nawawi niku bu nate jengkel kalih tiang lu kok jengkel toh jengkel rak buten sak buten angsal mosok Yai kok jengkel nggih jengkel kula niku jengkel ngeten lho kula niku nate kepanggih kali tiang, pada tiang niku pun meninggal, pun dados mayit, pun dados layon, dan layon niku rak ya nyuwun sewu, manjane setengah mati, kok manja lah iyo, takon adus dewe ra gelem jaluk didusi, takon ngaku kelambi dewe yang jaluk dikafani, takon sholat dewe yang jaluk disolati, takon teng kuburan dewe pesen grab mangkat dewe ra gelem jaluk diterno. Artinya apa? Mayit wis mati mawon tesih mbutuhke wong liya, mbutuhke tanggane, dulure, kancane lan sak panunggalane. Pitakonanipun mosok rikala urip jak kumpul-kumpul rak gelem, jak jumpa warga rak gelem, jak PKK rak gelem, jak dasa wisma rak gelem, jak pasemuan rak gelem lan sak panunggalane. Lah kapan tiyang saged kenal cedhak? Nak sing moro cuma amplop duit itu, lah niki sing dadosaken kula niku maksudipun jengkel bukan jengkel Allah, lah iyo mati wis sing gemeske kaya ngono saya menika uripe para pamirsa. Kula menika kula contohaken andoni maksud wong urip bukan saged urip piyambak. Kedah kenal kalih lingkungan butuh hake masyarakat, butuh hake keluarga lan sak panunggalane. Kanthi mekaten niki kula panjenengan sami saged dederek nyontoh dhateng punapa ingkang dipun contohaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ingkang pertama. Angka kalih para sahabat budaya perempat RRI Semarang. Kanjeng Nabi ngajaraken sakmbune kula panjenengan sami saling ta'aruf, yuk saling ta'aluf. Tuwuh no budi rasa akhlak sing apik sopan santun saling hormat menghormati saling ngajeni antarane siji karo sijine. Dari kalau kita sami menika saged nuwahake rasa andarbeni cinta kasih sayang andene rasa kanggo nuwahake akhlak ingkang apik. Mila ngapunten para sahabat budaya. Kenging punapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kautus dening Gusti Allah taala mijil ing alam donya menika amargi ingkang utami sing paling pokok sing nomor siji menika li utami ma makarimal akhlak. Kanjeng Nabi niku kasuwun noto budi akhlak manungso. Nak bicara akhlak berarti bicara akal kali ati. Nak tembung menterenge nurani kulo panjenengan sami. Baking nopo kok niki sing ditoto dening Kanjeng Nabi saking perintah dawuhipun Allah Taala. Tiang niku kasuwun tangklet dateng atine. Contoh nak sira arep njipuk bondone wong liya sing dudu hakmu, kira-kira atimu ki jane beruntak apa ora? Nak sira kepengin nyenengi bojone tanggamu misale ngene, atimu beruntak apa ora? Nak sira kira-kira dak sia karo wong semena-mena dolim, kira-kira atimu ki beruntak apa ora? Nak sira ki kira-kira karo keluarga kok ora apik, nyakiti, kira-kira atimu beruntak apa ora? Nak sira urip bermasyarakat kok menang-menangan dhewe, adigang adigung adiguno, teko ati ira beruntak apa ora? Lan niki mila Kanjeng Rasul ka utus menika kapri napa noto akhlake manungso kentako marang atine menungso kuwi nak awake ditumindak ngeten iki kira-kira pas napa mboten. Mila para sahabat budaya, ayo ing kalenggan sonten menika sareng-sareng kita sami nggih ngatonaken rasa akhlak budi ingkang sae. Kita berusaha ngerteni marang wong liya. Perkara wong ki ra gelem ngerteni awake dhewe mboten napa-napa. Jenengan kula tumindak apik aja ngarep awake dhewe njaluk dibales karo wong liya. Sing penting awake dhewe nandur kabecikan, dibales napa mboten niku urusane tiyang menika. Sing penting awake dhewe nak cara kula matur ing dakwah menika. Wong urip aja titik-titik terlalu baper. Ketemu tangga parati uruwi, suwenge ra iso turu. Persen di rasa tanggane wis turu ngono, awake dhewe malah ketop, ketop tok. Kan dadi akhirnya kepenak awak. Ya monggo, saling ta'aluf, budi rasa, akhlak sopan santun baik dalam kehidupan berkeluarga kita terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Saling tegur sapa kados ing materi pertama wau ta'aruf, saling kita sami yo bareng-bareng wujudke tumindak ingkang sae, akhlak ingkang sae, budi paketi ingkang sae, tembung gampil nggih. Ayo tata krama nek awake dhewe. Contoh bermasyarakat. Kita tetamon kalih tiyang. Nabi ngajarke ayo siji ana istiadat jiwa gubuh tergopoh-gopoh disambut monggo monggo Mas Tono, monggo Pak Yai, monggo monggo monggo masyaallah. Lajeng nomor loro lungguh dipun persilahke lenggahan. Nomor telu nak wonten suguh nyami anopo. Jeneng papa samyo podo ngabarke kabar kabecikan piyambak-piyambak. Lah niki sing ndadosake tiyang dadi akrab, berkeluarga dadi akrab, bermasyarakat tambah hangat. Inggih mergo ngeten iki, saling nuwuhna rasa ta'aluf, budi rasa ingkang sae, sebisan malih aja ngarep dibales apik karo wong liya, rikala awake dhewe tumindak apik marang wong, ning berusaha berbuat apik lan bermanfaat marang wong liya. Kacara konsep Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Angka tiga para sahabat budaya perompat RRI Semarang. Kanjeng Nabi ngajarake wonten konsep jenenge ta'awun. Kerjasama bantu membantu antarane siji marang siji. Nah bermasyarakat kok saling saged tegur sapa, nuwihke saling rasa ingkang sae. Ana tanggane kok duwe gawe awake dhewe gelem peduli. Ana tanggane lagi ana gerah awake dhewe gelem sing jenenge besuk. Ana tanggane awake dhewe nyun sewu sedo jenengan kula kersa takziah. Ana tanggane awake dhewe kok meninggal gelem nganter teng makom. ana tanggane sing lagi kena musibah, kita saling peduli. Niku Kanjeng Rasul bangga kali umatipun sing jenenge wong Islam, sing jenenge wong mukmin kados kula panjenengan sami. Boten sarah Muslim Kanjeng Rasul ngendika, tarol mukminin fi tarahimihim wa tawadduihim wa ta'atufihim kal bunyanil jasad. Delengo kae lho, wong mukmin masyaallah. Wong mukmin iku siji saling rukun, saling kasih sayang. Sing nomor loro saling cinta, saling gelem berkorban. Sing nomor telu saling peduli, gelem bantu membantu antarane siji marang sijine. Mila Islam dipun tuhake ing alam donya kanthi mijil, niku janjane konsepe simpel. Nabi kautus konsepe nggih simpel. Napa? Wama arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Boten rahmatal lil muslimin tok, tapi lil alamin. Pisan-pisan ingsun aku Allah ora ngutus sirahe Muhammad kejaba kanggo rahmat alam saisine. Lekanti hadire Kanjeng Nabi menika andene maksud masyarakat katoto, keluarga katoto, lingkungan katoto, berbangsa bernegara katoto, sing antarane siji karo siji ne iso saling kerjasama. Contoh kita warga Indonesia tercinta, okay? Enten dulur awake dhewe sing kenging erupsi gunung meletus, dulur awake dhewe sing kena gempa bumi teng NTT, lansak panunggalane, kita kerso peduli, saling bantu membantu, memberikan sebagian yang kita miliki untuk mereka saudara kita, baik seagama maupun saudara kita sesama anak bangsa Indonesia menika. Masya Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat demen, sangat-sangat cinta datang masyarakat, datang warga, datang keluarga, datang umat ingkang tansah mengedepankan nilai-nilai kebajikan sing kados kula nawawi aturaken sonten menika. Ila para pamirsa, sahabat budaya Perempat RI Semarang, alhamdulillah pepanggihan sonten menika muga-muga saged amberkahi ing kula panjenengan sami. Salajengipun mungkin sakit kita saling bincang-bincang, omong-omong ingkang baripun pandu kalih dulur kula Mas Tono. Monggo Mas Tono, tasih pireng kula matur niki.
0: Inggih menika Ustaz kula ngadosaken.
1: Oh, ngadosaken. Tak kira mboten.
0: Alhamdulillah. Menika tausiah ingkang sangat-sangat ngemot pitutur luhur kagem bebrayan agung ngaten ya Ustaz. Dados menika menawi mboten kagatosaken nggih maniman sanget menika setunggalipun ngilmu tumrap kula lan kagem para pamirsa Pro 4 Semarang ngingingi suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam anggenipun nggadahi konsep rikala serawung kalian masyarakatipun kalian ingkang langkung sepuh tansah ngurmati, kalian ingkang langkung anem tansah nresnani ngaten nggih Ustaz nggih.
1: Nggih menika menawi kita lampahi menapa ingkang dipun atune Kanjeng Nabi kita nggih insyaallah. Niku ning Gusti Allah iku nggih mau pirsa nak yang niku apik kabeh nggih mengke neraka sing manggoni sapa.
0: Injih leres menika Ustaz. Nggih. Raosipun
1: wonten sesuatu sing badhe dipentangletaken monggo.
0: Injih. Menika wonten ing salebetipun masyarakat rikalanipun kula lan panjenengan sami menika kepengin nyonto sikapipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ngengingi sabar anggenipun serawung tansah sabar lan nengenaken kejujuran sapiturutipun. Namung kemawon wonten kadang kalanipun Ustaz menika naminipun tiang sabar menika sok menapa nggih mboten stabil anggenipun mempertahankan rasa sabar wonten salebetipun ati. Kadang menika wonten peristiwa-peristiwa ingkang kados-kados menika menapa mancing kesabaran kula lan panjenengan ngaten nggih. Lah menika nggih kadang kawis menika nggih ngantos getem-getem sak jero ning ati ning menika kados pundi Ustaz caranipun menika supados tetep ngugemi raos sabar ampun ngantos amargi peristiwa-peristiwa menapa menika dados lajeng raos sabaripun ical satemah lajeng nesu meledak ngaten menika kados pundi caranipun Ustaz?
1: Matur nuwun Mas Tono, telasan para pamirsa Perempat RRI Semarang. Masya Allah. Termasuk awak kula piyambak niki lho. Kadang-kadang gampang kepancing. Omonganipun tiyang. Kadang-kadang kula niku diroso. Ucapan-ucapan sing boten apik dening liyan. Lah ngeten iki pripun Ustaz Nawawi? Pertama, ayo gone sesrawungan kekancan ora kok beda-bedake ning entuk jenengan kula niku pilih-pilih biasakno sesawungan nak cara tembung paribasane nak kumpul wong tukang bakul minyak wangi ra ya ambune wangi to Mas nggih nek nak kumpule wong nggih ngapunten nggih sing ambune kecut ya melu kecut artine sing pertama anggenipun sesawungan ayo boleh konco sing sak miturut ati jenengan kula siji. Heeh. Nomor kali Kanjeng Nabi niku memang nggih lakal basar. Binten kali manungsa lumrah. Nggih. Jenengan kula niki nggih menungsa, ning Kanjeng Nabi niku menungsa ingkang memang istimewa. Lha kok mboten istimewa pripun Mas Tono? Nggih. Kanjeng Nabi niku rikala esuk-esuk bari teng masjid dicegat tiyang. Dicegat tiyang niki ujuk-ujuk tanpa sebab tanpa ono omong-omong yeah. Ujuk-ujuk Nabi niku diludahi wajahe mak piuk wajah Nabi niku keriputan ludah sing gilani gitu niku yeah. Kenapa? Nabi niku namung mesem lajeng ndongake Allahumma ufir li kaumihi wa atubu ilai ya Gusti ampuni dosaku dan dosa orang itu rikala Nabi dipun apa? Dipun ludahi wajah. Enten mulih Kanjeng Nabi niku rikala bermasyarakat jenenge wong seneng ya ana wong ora seneng ya pirang-pirang contohnya nggih musuh-musuh agama niku Nabi difitnah, Nabi diribah, Nabi digunjing, Nabi malahane semacam-macam niku wis malah ajeng diusir, badhe diculik, badhe dibunuh lan sak panunggale. Lah rikala Kanjeng Nabi niku digibah, dielek-elek tiyang diroso elek kali tiang difitnah kali tiang. Nabi niku ngajar ke dungo sing sederhana tapi cos pleng Mas Tono dan apa niku dunganipun Allahumma ingkana sodikon faghfirli wa ingkana kadziban faghfirlahu. Kalau balik ini Allahumma ingkana sodikon faghfirli wa ingkana kadziban faghfirlahu. Ya Allah, yang jika yang dikatakan benar ampuni aku ya Allah, jika salah ampuni dia ya Allah. Coba kira-kira wae dhewe saged mboten Mas Tono ngeten niku.
0: Waduh nggih menika contoh ingkang sae sanget nggih menika kinten-kinten dos pundi nggih Ustaz ning lampahipun
1: menika. Capi niku. Ipun rasa rumiyin Kanjeng Nabi dielek-elek tiang difitnah, digibah, dikuncing. Nabi mboten bales malah ndongak ke tiang ya Allah menawi ingkang diomongkin kuleres kanggi awak kulo ampuni kulo ya Allah ning menawi ingkang diomongkin iku dusta, bohong ampuni dia ya Allah ya niku setunggalipun akhlak. Dan ingkang angka tiga sesambatan kalawan pitakonan Mas Tono kalau wau.
0: Nggih.
1: Ya, wong jenenge tiyang nak sering dipancing-pancing. Lah ya mestine lah ya ya jenenge wong kira ya tetep emosi. Wong awake dhewe kok contone Pak Yai Nawam iki kan nggih tes sing menungso biasa. Dipancing ya ini senggel apa piye ra ngono cara jiwane. Lah ya, ra ngono to. Mila Kanjeng Nabi ngajarke. Nak ono kabar suara-suara sumbang. Perbuatan-perbuatan wong sing ora apik marang awake dhewe jenengan kula kenapa fatabayyanu kontabayun seneng klarifikasi ngono lho. Dadi lewat sinten aja langsung awake dhewe lewat tiyang ingkang kira-kira wong sing ora seneng karo awake dhewe iki rodok segan kali tiang niku ngono. Nah awake dhewe sing ngandani dhewe wong dhewe ora seneng karo awake dhewe kaya ngopo ngomong awake dhewe tetep ora di
0: renoes.
1: Nggih. Wong jenenge tiang niku Pak anu Mas Tono nggih. Nek wis duwe pikiran elek ki lho. Wong moro ki lho. Jane ya silaturahmi ngeteri berkah. Ngono ya pikiran paling moro utang duit tak ngono to. Nggih. Lah yo ngono to. Samu barang mbak yo niate apik wong ki lho. Nek pikirane awake dhewe wis elek, ya dadine elek. Ya sing angka asipun noto pikiran iki kanthi tansah gedek-gedek kayak maca istighfar yang Gusti Allah. Iya no suara apa? Astagfirullah. Suara silaturahmi sakit kayak astagfirullah. Suara nopo astagfirullah. Telingi perbuatan uang kayak ngopo yo astagfirullah. Lesan istighfar niku rumien kangge nopo bentengi awak dhewe men ora kalap, men ora kepancing, men ora melu-melu, ngono lho. Lah nek melu-melu ya ngapunten. Lah kalau Nabi ngajar ke wa ajbi'is sayyi'atal khasanata tamruha, dan imbangilah perbuatan tidak baik orang kepada dirimu dengan perbuatan yang baik. Kalau Kanjeng Nabi nyontok ke teng kitab Arba'in An-Nawawi mengke alon-alon di sinaoni bareng-bareng lumantar rompat RRI Semarang ya Mas Tono nggih. Bareng-bareng mengke. Dateng teng Arba'in An-Nawawi niku Nabi ngajar ke nak sira dibenci karo wong. Mongko sikap ira api ana anake wong kuwi. Jadi nak bapake kok benci karo awakmu, anake nak sampean lewat kaya ana jajanan. Kok bapake ra mumet piambak niku. Lah wong ke piye to? Tak seriki kok malah karo anakku pinter ngono mesti ngoten niku. Niku ajaranipun Nabi ngoten niku. Jadi aja mbales elek. Tapi balesen sing apik. Ora langsung wonge nak wonge arep jenengan kula apiki ya tetep wong jenenge seneng ya tetep ora seneng. Lah sinten anake, keluargane ditegur sapa? Mungkin kesane anake keluargane sing ngelike alon-alon karo bapake mau lupa, wong Pak Yai iki apik kok sampean iki piye to? Nah, lupa, wong Pak Yai mau lewat nggawake jajanan aku lupa. Lupa, lho ngeten iki lho. Niki lak akhire oh iya. Kuki ngopo kok karo Pak Nawawi kok kaya ngono wong karo keluargaku apik, karo anakku apik, karo dulurku apik, kok mosok aku benci karo Pak Nawawi. Mesti ngeten niku. Lha kanthi mengkaten niku contoh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngeten iki Mas Tono nggih. Ya ngeten dilatih Pak, dilatih insyaallah.
0: Dah latihan ngeten nggih menika menang. Menapa nggih sagedipun dados juara menika mboten dipun lairaken dados juara ning tumrap manungsa lumrah menika kedah sregep latihan, sregep mengasah diri, latihan sabar ngeten nggih.
1: Aduh nggih. Nggih. Kados Pak Yai nggih sami Mas Tono. Nggih. Kula ngerti buatan disini nggak sih nau disih ya sekolah, ya mondok, ya belajar, ya mirengno ngendikane para yai, para guru. Akhirnya kalau alhamdulillah sakit untuk sapa berkahi ya ngerti ini gitu ya Mas Tono.
0: Nggak
1: orang gelam sih nau katus aturnya Mas Tono ya kapan yang sakit pinter nggak ngerti entah. Nggak gitu nggak lalu tengah nadar nih kok hamba za'iktu sutati wa fakhari anta fihil yatimatul asma'u anta fihil yatimatul asma'u. Niku dak kawontenan tenan Kanjeng Nabi dak ngeten iki to. Dijengkeli diseri di apa-apa. Nabi niku mboten ngefek sama sekali, ora bales, ora napa. Ning malah justru ngatonaken sikap ingkang sae. Mboten bales sing elek, malah langkung sae melih. Ngeten nggih? Astana, dalasan para pamirsa, kados temen ajeng magrib ya.
0: Nggih, menika sing kedah malih 3 menit malih menika sampun mlebet maghrib menika Ustaz.
1: Adzan nggih. Oh, dadi umpama kula cukupi lak nggih mboten napa-napa
0: to? Wah, nggih sampun mboten napa-napa menika matur nuwun sanget sonten menika sampun nglodhangaken wekdal lan babaraken ilmu dumateng kula lan para pamirsa Purwokerto Semarang. Mugi-mugi tansah kaparingan berkah lancar ngaten nggih Ustaz nggih. Ngilmunipun dados ngilmu ingkang barokah.
1: Amin amin nggih. Matur nuwun para pamirsa Perempat RI Semarang, sahabat budaya, kita nuntun dhateng Allah Taala, Allah maftah alaina hikmataka wangsur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih Ustaz Nawawi. Pamirsa Sutresna Perempat RI Semarang mekaten babaripun tausiah saking Ustaz Nawawi ingkang kala wau mendhetir airan konsep bermasyarakatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaturaken kenging panuwun mugi-mugi tansah kaparingan ngilmu ingkang barokah, ngilmu ingkang manfaat dumateng gesang kula lan panjenengan sami saking pambabaripun Ustaz Nawawi kala wau lan rantos wekdal tabuh 17 langkung kawan dasa menit wekdal Indonesia ringkilan mangke sekedhap malih badhe kakumandhangaken panggilan salat maghrib.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pak!
3: Iya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
2: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok ke

0: bapakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Gune keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Keroncong Repelita Jaya dari Irna Sugiarto. Itu tadi produksi dari Orkes Studio RRI Semarang, dan penyanyinya pun nih karyawan RRI Semarang begitu ya. Oke, ada yang gabung. Kita terima. Lo, selamat malam Bulu Perindu Keroncong Klasik Keroncong Murni.
1: Sugeng dalu Kang Mas Tono.
0: Iya Dimas, wong sing bagus dhewe kene.
1: Nggih, kula jago nggih barek.
0: Heeh.
1: Mas Tono.
0: Iya kene.
1: Dalem. Blek. Kula badhe nyuwun kembang. Judulipun
0: apa?
1: Stambul Tinggal Kenangan.
0: Tinggal Kenangan.
1: Nggih, tadi atur salam kagem Ibu Toro, Ibu Asri, lajeng wonten Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan, Mak Gombyor, Ibu Mintarse, Gombyor, Gombyor.
0: Lah.
1: Soto Gombyor. Ibu Mintarse, lajeng Ibu Sarbini, mboten kesupen. Tonggo kiambak, Pak Ngatman Belik Rejo.
0: Oh, nggih, Pak Ngatman ini tonggo.
1: Tonggo kula melangkah tonggo tulis dugi Belik Rejo. Lajeng wonten Bopo Sastro Jenggirat.
0: Jenggirat.
1: Boten kesupen dipimpin wonten Lamber Tengah. Lan sedaya kemawon ingkang sedeng kula salami nggih nyuwun.
0: Iya.
1: Dongeng pangang sami.
0: Ya.
1: Sembaro sekarane. Dowo sepurane. Matur sembah nuwun.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan urut kaya pranata cara basamu anu Dimas, Dimas Sastra sapa Abdul Ghofuri jan nyenengke tenan. Dek Sastra Cengkirat.
2: Sugeng ta.
0: Monggo kene-kene.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pengestu panjenengan Bagas Waras pokoke.
2: Tapi sayangnya ora iso ketemu nek ning.
0: Ya iso ora apa-apa. Sok ben meneh ngono ya.
2: Mas, nggih, roncang modern apa klasik? Apa campur-campur?
0: Anu, klasik no, klasik murni.
2: Ya.
0: Asli.
2: Tadi yang diawali dengan solo di waktu malam ya.
0: Solo kan? Di waktu malam ya. Kuwi ya klasik garape mau.
2: Itu tapi dari keroncong RRI Semarang ya.
0: Bukan, nah, kalau solo di waktu malam tadi Estiko Sindang, kalau yang dari RRI Semarang Repelita Jaya, Irna Sugiarto lagu terakhir itu tadi.
2: Aku mau minta lagu itu
0: apa?
2: Bisa toh?
0: Apa?
2: Solo di waktu malam.
0: Loh, lah mau nak wis toh, Tro?
2: Oh, tadi sudah ya.
0: Tembang sepisanan mau. Wah, lah kowe gak madang tanduk ping telu ki yo, kowe iki piye toh?
2: Ya kalau gitu ganti aja.
0: Ganti apa?
2: Ini apa tuh? Di waktu malam bulan purnama, air laut berkilauan.
0: Apa
2: ya, itu? Apa itu? Lupa saya.
0: Di bawah sinar bulan purnama.
2: Ah, iya. Sampean iki top.
0: Loh, aku ki anu kok apa kuwi jenenge apa kaya sing dol tinuku ngono kae apa? Blante nganu kok. Blante keroncong aku ki.
2: Ora blante. Mbati. Iya, salam buat tadi yang sudah mengawali Pak Abdul Kofur yang sudah lengkap salamnya. Terima kasih, salam balik dari ya Abdul Kofur ya.
0: Yeah.
2: Juga buat Bu Minkas. Moga selalu mendengarkan Mbak Yupi, terus Mbak Dewi, Bu Yanti dua-duanya gitu. Bu Kartika yang hari Wasito, Bu Anti, Bu Purnani yang nun jauh di sana Wonogiri itu monitor terus.
0: Wah, luar biasa dari Wonogiri Bu Purnani.
2: Itu penggemar berat keroncong itu. Terus buat semuanya aja Mas ya. Yeah. Nanti kalau kebanyakan enggak lainnya enggak uman. Nah, panjenengan sugeng ayahe Gating ngantos paripurna mangke.
0: Sundari Sukoco apa Bramaceh iki sing nyanyi? Bramaceh di
2: Pak. Aslinya Bramaceh.
0: Iya, wah cocok. Ya.
2: Atur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Sastro Jenggirat sing apa sumeh dhewe. Pak De Sapto Kang Ngurah ya. Salamnya untuk Bu Titin, Tante En, Bu Eni, ya, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Wati Ngalian, Ariola, Bu Sarinem, Bu Asri, dan semuanya. Aja. Lagunya Juwita Malam. Ya, Bu Arti Genuk Sari. Bu Arti Genuk gitu ya. Waalaikumsalam Bu. Minta tembang keroncong Mutiaraku Suwon Wastono. Selamat bertugas, sehat bahagia sekeluarga. Sejahtera ceria smile. Semangat dan rezekinya berlimpah ruah. Salamnya untuk semuanya saja. Nggih matur nuwun. Sehat-sehat kabeh ngene iki sing dadi wong tuwa iki seneng nyawangi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
3: Adeh. Sugeng dalu Mas Tono.
0: Nggih, sugeng dalu Pak De, Pak De Joko iki.
3: Bentul.
0: Oh, ayo bentul.
3: Sing kenal sawah, karo Pak Noto Sate. Mas Tono aku. Ini wis sapa iki mamah sing gedeke sastra.
0: Anu Solo di oh kok di Solo.
3: Penyanyi.
0: Bramaceh.
3: Bramaceh. Dewi Dewi Murni. Sapa kuwi penyanyi ne?
0: Apa tah Sundari Sukoco?
3: Pengen ngrungokke suarane kuwi aku Mas.
0: Oh ngono Sundari Sukoco nggih.
3: Judule terserah Mas Tono.
0: Oke, siap.
3: Salamku ikutan aku di WC ya. Pak
0: Kamal
3: Kudu. Pak Bukhari. Pak Bagio, Pak Ibu Titin, Bunda Inop, Tante En, Bu Karyati, dan banyak lagi yang lainnya. Oh, Dewi. Yang di PSB.
0: Betul.
3: Dan banyak lagi yang lainnya, Mas ya. Salam ya, tunggalin intip Bopur Adil Mau karo Jenggirat Sastra Wong Noe. Oke, Mas Tono.
0: Pak De.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangnya ditunggu Sundari Sukoco gitu nggih. Wah, jan nyenengke iki. Oke. Halo, selamat malam.
4: Iya. Halo.
0: Wah, iki cocok ya.
4: Salam segar. Nah, itu lagu yang siapkan apa saja?
0: Wah, macam-macam di bawah bulan sinar purnama. Juwita Malam, ya toh.
4: Yang siapkan lagunya apa, Mas?
0: Mutiaraku Tinggal Kenangan Juwita Malam di bawah sinar jauh sudah pilih nanti.
4: Oh, ya seputar semua lah.
0: Iya.
4: Aku jadi bimbang sekarang. Jangan-jangan nanti karaoke lagi nanti. Gitu, Mas ya. Salamnya semuanya saja yang dengar perempat ini sambil rebahan penyiarnya silakan semangat Mas ya.
0: Iya siap.
4: Oke, terima kasih.
0: Sampai terima jumpa. Kasih juga sampai jumpa Pak De Kabut SGG sehat selalu nggih. Ya jan jojis pokoke. Untuk Pak De Joko KSN Sundari Sukoconya nanti langgamnya, wah enak tenan iki. Telaga Biru Pak De, Telaga Biru langgame Sundari Sukoco. Tapi sabar dulu, nggih. Ora usah kesusu, soalnya antrine akeh ngono. Iya. Oke. Ini kami siapkan untuk Anda ada Stambul Tinggal Kenangan dari Mini Satria kita hadirkan. Satu persatu ya tembang. Permintaan kami hadirkan.

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: iki jenenge kebeneran alias kebetulan. Sampai tak kelumpukne terus tak buang nukali. Mumpung banjir wis beres.
1: Pak, arep digawa menyang endi kuwi sampahe? Kok le brengkut men to sampean?
0: Lah yo dibuang to, Bu. Apa disimpen? Mumpung banjir arep tak kelekke kali. Iso mak les langsung keli.
1: Walah to, Pak. Pak. Lah apa sampean ki yo ora tau ngrungokke radio utawa maca koran? Buang sampah neng kali ki iso nyebabke iline banyu mampet. Nah tundone marake banjir. Karo meneh kuwi dilarang ya, Pak ya. Malah-malah iso kena denda utawa pidana kurungan lho, Pak.
0: Apa iya to, Bu? Aku kok durung ngerti.
1: Mula to, Pak. Nek ngrungokke radio ki aja mung dangdutan wae. Berita lan informasi ki yo dimirengke. Dasar wong kurang piknik.
2: Sungai bukan tempat pembuangan sampah. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air dan tersumbatnya gorong-gorong atau pintu air yang akhirnya akan menimbulkan banjir. Jaga kebersihan lingkungan, lindungi diri, keluarga, dan masyarakat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya baik, pendengar Perumpat RRI Semarang, sahabat budaya tercinta, saat lagi kita hadirkan suguhan

bangso bata, bangso na terpasu-pasuli, nang mangarerak bisa Dr. Tibion, maduna jalagabi, alay, marhahurangan dogita maradukon bonani pasugita, ubahin niyo dinir tuhatta marhiti nungatta, Dr. Buntora si tumurang, sada lagu na berjudul Bangso Batak, Bangso na terpasu-pasuli. Ang liat manian marhiti laguon, tergugah rohat tebe, lago pasidohot hita, lau pajong-jokon jauh persaktian ni okuta si Raja Batak di bawah ni pasukit. Sia jauh mula-mula, ima na dibusuk buhit. Atong, tabi gimai deon, jala tapang usor-usor di bagasan rohat tebe.

Ya baik sahabat budaya, satu tembang sudah mengawali suara kita dalam pesona budaya Nusantara malam hari ini. Sebuah tembang khas dari Batak ya, Bangso Batak, Bangso Natar, Pasu Pasu. Nanti kita tanyakan artinya pada narasumber kita ya, Bapak Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI, yang kebetulan malam hari ini seperti biasanya setiap Senin malam menjumpai Anda dalam pesona budaya Nusantara.

0: Nusantara. Beliau adalah seorang pekerja sosial medis dan pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di STISIP Widuri, Jakarta. Sedangkan topik malam hari ini yang akan diusung adalah motivasi pendidikan dalam budaya Batak. Kita sudah terhubung dengan narasumber. Selamat malam, Pak Binsar.
1: Selamat malam, Mas Tono. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Iya, luar biasa sekali. Kita ketemu lagi pada malam hari ini ya, Pak ya.
1: Iya, betul, Mas.
0: Setelah dulu kita baru pertama ketemu sudah membawa kesan yang sangat luar biasa dalam sanubari saya. Hanya saja kesempatannya kemarin adik Titis terus gitu nje. Sekarang malam hari ini berkesempatan luar biasa. Sebelum kita mulai dialog ini, saya ingin menanyakan judul tembang tadi, Pak. Bangso Batak, Bangso Natar, Pasu-Pasu. Ini artinya apa, Pak?
1: Ya, itu Bangso Batak, itu suku Batak adalah yang terberkati, yang diberi anugerah gitu lah.
0: Oh, begitu. Jadi luar biasa. Tembangnya enak didengar sampai ke dalam relung hati, kemudian nampaknya kalem tapi semangatnya luar biasa penyanyinya.
1: Oke.
0: Baik, Pak Binsar, topik kita malam hari ini adalah motivasi pendidikan dalam budaya Batak ya. Ini bisa dijelaskan sebagai penjelasan pertama ini, Pak. Bagaimana realitas pendidikan putra-putri Batak masa kini, Pak?
1: Ya, baik, Pak. Mas Tono. Salah satu ciri khas orang Batak itu sangat menghargai pendidikan. Jadi memang itu tercermin dari rata-rata orang Batak itu memang pendidikan itu diperjuangkan dengan sangat keras. Ya, kita bisa melihat misalnya di PTN terkenal, ya gampang sekali kita melihat daftar orang yang diterima di ITB, di UI, atau di ITS Surabaya, Jogja. Nah, itu yang bermarga gitu.
0: Termasuk,
1: nah, itu kelihatan banget itu.
0: Termasuk di Semarang ini banyak sekali mahasiswa Batak sering kita jumpai ketika kita ngobrol gitu ya, Pak.
1: Di UNES.
0: Silakan lanjut.
1: Jadi memang itu memang belum ada survei yang khusus ya untuk menunjukkan bagaimana, tapi kita lihat itu contohnya. Kemudian juga mereka yang kemudian menjadi PNS di berbagai instansi di seluruh pelosok tanah air. Itu juga sering kita, kalau saya sebetulnya kebetulan sering ke daerah-daerah, selalu ketemu dengan orang bermarga gitu. Jadi indikatornya seperti itulah ya. Jadi memang itu kenapa begitu. Memang dorongan untuk pendidikan itu pada keluarga-keluarga Batak itu memang sangat kuat. Dan itulah yang didorong oleh apa? Nah, ini yang kita ingin tunjukkan.
0: Nah, ini kalau kita lihat putra-putri Batak yang giat belajar, kemudian semangat sekali, bahkan sampai merantau di luar pulau untuk mendapatkan pendidikan gitu ya. Ini apa yang mendorongnya, Pak?
1: Ya, itulah. Jadi kita lihat itu mereka banting tulang, bukan berarti kaya di kampung, enggak itu sebetulnya. Bahkan kalau zaman-zaman awal dulu itu patungan orang Semarga sekampung itu patungan ngirim untuk belajar ke Pulau Jawa. Itu contohnya. Jadi memang ada beberapa butir-butir budaya Batak itu yang memberikan dukungan kuat agar orang Batak itu bersemangat belajar. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini sebetulnya ada beberapa pepatah peribahasa orang Batak yang barangkali itu menjadi pemicu. Nah, ini saya bacakan. Ini adalah anak adalah kekayaan. Anak itu sebagai aset. Jadi itu yang pertama itu dalam bahasa Batak disebut anak kon hido hamoraon diau. Ada lagunya itu. Anak kon hido hamoraon diau. Jadi ini jadi itu anak adalah kekayaan. Jadi namanya aset itu harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah sikap pantang mundur. Jadi orang Batak itu dalam menapaki pendidikan ada istilahnya tukap tukap tujolo.
0: Tukap tukap tujolo.
1: Artinya ibarat orang mendaki bukit boleh jatuh tapi jatuhnya itu terpelungkup, nggak boleh terlentang.
0: Oh.
1: Artinya dia tetap maju terus walaupun apa ya. Kalau terlentang kan gagal gitu. Jadi dia itu selalu boleh jatuh tapi jatuh ke depan. Itulah artinya menggambarkan semangat perjuangan untuk meraih pendidikan. Ya, dan yang ketiga yang saya kira tidak kurang pentingnya itu adalah bahwa marga itu pendorong yang kuat. Jadi ada namanya kompetisi antar marga. Jadi ekselensi daripada keluarga semarga. Jadi anak yang sukses, anak yang berhasil itu membawa nama marga, membawa keluarga. Nah, jadi misalnya saja kita sekarang ini contoh orang Batak bangga punya dua presiden marga Siregar.
0: Dua, siapa itu? Dua presiden marga Siregar, siapa
1: marga
0: nih?
1: Marga Siregar,
0: Jangan-jangan Pak Binsa ini.
1: Pak SBY.
0: Pak SBY.
1: Kan Pak SBY, Agus Yudhoyono kan di, waktu adat pernikahan dengan istrinya Anissa Pohan, diangkat jadi marga Siregar. Akhirnya Pak SBY juga kan Siregar gitu. itu satu.
0: Ya.
1: Yang kedua, Pak Jokowi. Jokowi mantunya Bobi Nasution, lalu putrinya beliau diangkat dan juga Siregar gitu. Jadi secara kultural orang Batak ini satu kebanggaan marga gitu. Ya itulah contohnya. Jadi ekselensi daripada klan itu dinilai tinggi oleh orang Batak gitu.
0: Baik, kompetisi ya. Positifnya ya, antar marga di sana luar biasa sekali. Kemudian tadi sikap pantang mundur boleh jatuh ini ya. Ketika kita berjalan berlari atau mempelajari sesuatu kadang-kadang kita terjatuh juga, tapi jatuhnya jangan sampai terlentang. Gitu ya, Pak ya. Harus ya, tertelungkup ya. Agar mudah ya,
1: bangkit. Karena terlalu terlentang nggak bangkit lagi.
0: Iya, betul. Nah, ini sekarang, ya. Pak, apa filosofi pendidikan dalam budaya Batak, Pak Binsar?
1: Ya, jadi pertama ini memang yang tua-tua itu mereka kan perantau dulu.
0: Ya.
1: Berangkat dari Sumatera, pada umumnya ke Jawa. Nah, di itu mereka dibekalin sama orang tua mereka, leluhur mereka. Itu dibekalinya itu ada pantun hanguluan, tois hamagoan. Pantun hanguluan, pantun itu apa? Sikap santun. Santun itu memberi kehidupan, ya. Kalau kita santun, maka itu kita akan hidup gitu. Tetapi kalau tois sombong akan celaka, hamagoan, mago itu celaka, hilang. Jadi itu dipegang terus. Jadi sehingga orang-orang Batak yang datang dulu dia tidak punya siapa-siapa, datang ada di Jakarta, ada di Bandung, tapi dia tahu di sana ada marga Siregar atau marga apa saja yang sama dengan dia. Nah, dia itu akan berani datang dan berjibaku di situ. Tentu harus menjaga sopan santunnya sebagai orang yang lompang begitu.
0: Baik, etika merantaunya pantun hanguluan, tois hamagoan.
1: Ya. Nah, itu dia. Ya.
0: Kemudian ada sering kita baca, sering kita dengar, bahkan teman-teman dari Batak yang ada di sini ketika ngobrol itu mereka sering mengatakan mata guru ruhasisean. Ini apa ya, Pak, artinya?
1: Nah, ini juga filosofi yang istimewa. Jadi filosofi pendidikan Batak itu mengenal active learning. Jadi belajar aktif itu bagaimana? Karena belajar itu ada pada dirinya sendiri. Jadi kalau disebut mata guru, artinya guru kita siapa? Guru kita alat indera kita, mata kita sendiri. Apa yang kita amati, kita lihat secara aktif, kemudian kita olah di dalam pikiran kita, roha sisiwan. Jadi roha itu pikiran kita lah menjadi muridnya. Mata yang jadi gurunya, mata melihat segala sesuatu, diolah di dalam pikiran kita, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan pengetahuan. Jadi Itu artinya active learning. Jadi tidak butuh guru.
0: Ya, ya,
1: jadi ya, dia gurunya dirinya sendiri. Nah, ini kan model pendidikan modern yang sudah sebetulnya dikenal jauh dalam budaya kita.
0: Jadi ya, kunci belajar kehidupannya mata guru ruhasisean
1: ya, gitu ya.
0: Nah, kalau kita sering lihat kebanyakan orang Batak ini dalam berdiskusi, kemudian dalam berdebat, begitu luar biasa sekali dalam mempertahankan idealisme yang didasari dengan berbagai macam ilmu tentunya. Ini bagaimana bisa begitu, sehebat itu, Bapak?
1: Nah, ini juga memang kita tahu orang Batak itu kan salah satu budayanya terbuka. Ya, jadi orang-orang Batak itu memang terbuka, kadang-kadang terlalu terbuka sehingga mudah konflik gitu ya. Nah, saya pernah memberi contoh itu kalau ada dua orang yang antri beli tiket kereta, yang satu orang Jawa, yang satu orang Batak.
0: Ya.
1: Nah, kalau kaki mereka terinjak, apa respon mereka? Nah, ini pertanyaannya. Orang Jawa pasti bilang dengan santun sekali, dia bilang, nyun sewu, boleh geser sedikit mas, padahal kakinya yang terinjak, ya kan? Dia tidak akan mau menyebut kaki saya terinjak demi menghormati orang yang melakukan kesalahan itu, ya, yang tak sengaja barangkali. Tapi kalau orang Batak lain, ya, begitu dia kakinya terinjak, dia bisa bilang, hei, itu kaki masih saya butuh ya. Kenapa enak saja kau injak-injak kakiku?
0: Gitu.
1: Nah, ini jadi ini kan dia keterbukaan. Nah, jadi memang ada juga pepatah Batak yang mendukung itu.
0: Iya.
1: Nah, inilah yang namanya tutar pande dorpi bahen tu diposna. Tutar itu suara palu ya. Pande dorpi itu tukang rumah.
0: Oh.
1: Jadi suara palunya tukang rumah itu kalau dia bertukang rame sekali, pang-pung-pang-pung-pang. Nah, tapi itu semua bisa diterima karena alasannya bahen tu diposna. Maksudnya supaya rumah itu kokoh. Jadi rame itu enggak masalah karena mereka yakin tujuannya kokoh, membuat rumah yang kokoh. Nah, urpar itulah diskusi. Kalau ketika diskusi masing-masing bicara, memberikan perdebatan dengan argumen yang kuat, dijawab dengan argumen yang sama, itu dianggap biasa saja. Jadi tidak ada, misalnya kan ada kalau budaya Jawa kan harus ada tepos liro.
0: Betul.
1: Ya, ya kan. Jadi ya eman-eman kata orang orang bawahan. Ya, ini kan kamu diskusi sama bos. Nggak boleh ya. Nah, kalau orang Batak nggak ada itu.
0: Betul,
1: nah
0: betul.
1: Jadi pokok persoalan dibahas demikian rupa, tapi nanti mungkin di akhir lalu kalau ada yang kurang lebih bisa saling memaafkan. Nah, jadi di sini intinya apa yang di prinsipnya itu diskusi optimal.
0: Ya.
1: Nah, itulah kira-kira mas.
0: Baik, ini boleh cerita sedikit Pak. Kebetulan ingat ini minggu sore kemarin ini kan ada seorang siswa sebuah SMK di Semarang, dia dari Batak, dari kaki Gunung Sinabung. Kemudian kebetulan mampir di depan RRI ini ya. Kita ngobrol luar biasa. Ternyata dia maaf Pak, kalau bicara kami mungkin dianggap terlalu keras dan sebagainya. Saya salut sekali Pak. Wah luar biasa. Ini anak muda baru SMK sudah begitu. Mungkin ini juga sudah dibekali oleh keluarganya, oleh lingkungannya untuk tadi ya Pak ya. Mengenai etika merantau, pantun hangoluan tois hamaguan.
1: Itu benar ya. Jadi ini memang sangat ditanamkan oleh orang-orang tua. Ketika mereka akan berangkat biasanya dari kampung itu diadakan semacam upacara kecil, lalu ada makan bersama, kemudian didoakan, nanti mau berangkatnya diantar. Nah, jadi memang itu sangat berkesan ya. Jadi memang itulah ketua-ketua orang tua disampaikan melalui proses memberi makanan. Ada makanan khusus yang dimasak khusus, diberikan, didoakan. Nah, kalau perlu disuap gitu mas. Jadi ada sambil disuap itu diberikan nasihat-nasihat. Jadi nasihat itu tertanam sambil sambil makan. Ternyata itu efektif.
0: Wah, luar biasa ini. Jadi nasihat ini diberikan sambil makan.
1: Sambil memberikan makan. Jadi diberikan, disuap, diomongin, gitu. Iya. Jadi betul-betul nempel di kepala.
0: Iya.
1: Ya, gitulah kira-kira.
0: Ketika tanya, saya tanya kemarin pada ini si siswa ini ya, yang kebetulan hampir satu jam kami ngobrol asik di sini ya. Ini berapa tahun atau berapa waktu jenengan sudah ndak pulang ke kaki Gunung Sinabung? Hampir dua tahun, Pak. Ndak kangen sama kampung halaman. Kangen, Pak. Kami kangen, tapi kami tidak akan pulang sebelum nanti lulus. Bahkan ketika kami lulus SMK.
1: Ya, karena malu, Pak.
0: Begitu ya. Ketika saya lulus nanti pun saya ingin mengejar kuliah lagi, Pak, baru pulang begitu. Mungkin juga ini tadi karena dulunya disuapi sambil makan, kemudian diberikan petuah, ada tungkap-tungkap Tujulo tadi ya, Pak ya?
1: Iya, tukap-tukap Tujulo.
0: Tujulo, iya.
1: Tukap itu ya itu apa terjatuh ya. Tukap itu terjatuh. Tapi terjatuh itu ke depan gitu. Jadi walaupun banyak tantangan, tidak boleh terlentap gitu artinya kan. Jadi jatuh ya tetap jatuh dalam posisi siap untuk tetap masih maju ke depan. Gitu.
0: Wah, luar biasa sekali. Yeah. Baik, Pak Binsar, luar biasa benar-benar ini dialog kita malam hari ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita tularkan dari berbagai macam adat pendidikan dari Batak. Ini bisa ditiru juga oleh saudara-saudara kita di luar Batak. Ya. Pak Binsar, demikian saya ucapkan terima kasih banyak dan insya Allah kita ketemu lagi pada Senin yang akan datang, Pak Binsar.
1: Ya, sugeng dalu. Ya, salam untuk semua pendengar di Semarang. Mudah-mudahan tidak bosan dengan budaya Batak.
0: Baik, ya terima kasih. Selamat malam, Pak Binsar. Demikian tadi sahabat budaya, dialog budaya kita malam hari ini dalam sebuah acara Pesona Budaya Nusantara dalam topik motivasi pendidikan dalam budaya Batak bersama narasumber kita Dr. Andes Binsar Siregar MPSI. Beliau adalah pekerja sosial medis dan pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di STISIP Widuri Jakarta. Baik, kita akan menikmati satu tembang Batak sebelum nanti kita akan suguhkan mini drama legenda.

0: Tanggoa marga tu si jabat Jawa Batak mulu disingkat.
1: Gimana nya enggak ada klan seluruh marga ku ketua?
2: Aku pun.
1: Gimana sih ini?
2: Gimana?
0: Kalau semuanya marga klien ku nyanyikan, gak sia-sia lagu kita ini, Ces.
2: Tapi untunglah kalian bilang itu, bahwasanya kita Batak ini masih banyak lagi marga-marganya yang belum sebutkan tadi, yang belum ku nyanyikan tadi. Nah, silah mengalami di sini. Oke, Ces.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Saya tandai suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi.

0: Sa. Nak serang kampung ta. Nak makan ternak ta.
1: Betul kah?
0: Nak lama kalau habis ni ternak kita nilai yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru tidak bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo, betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang, jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti, dah makan kau itu.
1: Itu kan?
0: Dela, sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu.

0: Tuan Watua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggahah burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggahah burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang jerduk padai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu, dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat

Kedulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Indomie.
1: Kedu.
0: Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
4: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Indomie?
4: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Indomie. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah Indomie petunjuk untuk kami?
4: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Indomie?
4: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Indomie. Petunjuk Indomie akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi, kau saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau mi, kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.

0: sudah dia bikin sama kampung.
1: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Koga Aha, burung raksasa telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
0: Ah, itu dia, Koga Aha, akan kuhabisi kau.
1: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Koga Aha, burung raksasa itu.
0: Tamat riwayatmu, Koga Aha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sokume telah berakhir.
1: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Koga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Dalangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
2: Tabe Ingomiu.
3: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
2: Musibah menimpa kami.

0: Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
1: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: akan menghadapi ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu to. Nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu.

Orang Basab adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Basab merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basab pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basab, produksi Radio Republik Indonesia.

Dahulu kala di tepian batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam jago itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga ke luar negeri karena ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar hingga ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Cina pun bermaksud

Beberapa hari kemudian, rombongan pangeran Cina akhirnya tiba di Kutai. Sang pangeran pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti dan mengutarakan maksud kedatangannya.

0: hamba datang dari negeri Cina. Hamba menghadap kemari untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam?
0: Benar, baginda. Hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago baginda.
2: Maharaja Kutai Kartanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Namun karena yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi, ia pun menerima tantangan pangeran Cina itu.
1: Baiklah pangeran, aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Mohon maaf baginda, ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutil berlian sebesar telur merpati.
1: Ya. Baiklah. Aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini akan kita mulai besok.
2: Maharaja Kutai Kartanegara segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan gelanggang sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan, ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain gelanggang, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok, bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Suasana penonton yang semula riuh rendah tiba-tiba menjadi hening. Sesaat kemudian,

0: Kedua ayam jago itu mulai bertarung. Ayam jago Pangeran Cina mulai menyerang dengan beringas. Namun dengan gesit, ayam jago Maharaja Kutai berkelit menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-kelamaan, ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena taji. Sorak-sorai penonton pun kembali bergemuruh.
1: Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi.
0: Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya, di mana ujung perak besi akan menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan?
1: Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah Pangeran, aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
2: Pangeran Cina menyetujui perjanjian itu. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Seluruh penduduk Kutai pun semakin cemas. Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan menang. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira, merayakan kemenangan ujung perak kemudi besi. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
0: Khusus malam ini, aku izinkan Pangeran dan seluruh prajurit Pangeran tidur di kapal itu.
1: Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Syek, syek.

0: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
1: Bagaimana caranya kita melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba memberi usul?
2: Apa itu? Cepat katakan.
1: Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?

0: Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan pangeran Cina berada di tempat itu.
1: Sementara itu, rombongan pangeran Cina telah memasuki Teluk Sangkulirang. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puting beliung datang mendekat ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya pun mulai panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Hingga saat ini, tempat anak buah Pangeran Cina menurunkan jangkar itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu kemudian dikenal sebagai orang

Demikian kisah legenda asal-usul orang Basak. Sampai berjumpa lagi dalam kisah legenda selanjutnya bersama Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Iya mbak, bener. Kembang terong kuwi wujudnya kaya alat musik trompet.
1: Nah, kandhan iki kok. Terus arep takon kembang apa maneh?
0: Iki mbak. Apa? Yen kembang klopo utawa krambil kuwi rak manggar, aku ngerti.
1: Iya.
0: Terus sing wite kaya klopo.
1: Heeh.
0: Aren karo jambe lho mbak. Ana kembangnya rata mbak?
1: Ya jelas ana to, Dik. Wong aren karo jambe kuwi rak ana wohe to. Nah, ana wohe iki mesti sadurunge rak ya ngembang dhisik to.
0: Oh iya. Karo kuwi iki jenenge apa kembang kuwi, kembang aren karo kembang jambe kuwi, Mbak?
1: Kembang jambe kuwi arane mayang.
0: Mayang.
1: Dene kembang aren kuwi arane dangu.
0: Dadi kembang aren kuwi arane suwe ngono ya, Mbak?
1: Apa, Dek?
0: Suwe.
1: Lah kok suwe?
0: Lah dangu kuwi rak basa kramane saka suwe to. Dadi kembang aren kuwi suwe.
1: Kowe iki pancen, Dek, diono-ono wae.
0: Terus yang ini mbak, apa jenenge kembang jagung?
1: Kembang jagung kuwi jenenge sinuwun, Dek.
0: Wah, yang ini jenenge apa tenan, kaya jenenge ratu.
1: Pancen, jeneng kembang jagung kuwi memper karo sesebutan kanggo ratu.
0: Terus yang kembang kopi, apa mbak?
1: Kembang kopi kuwi arane blanggreng, Dek.
0: Blanggreng ya. Mbak,
1: piye, Dik?
0: Mbak Nati mau ora kondo yen wit-witan kang duwe woh kuwi mesti duwe kembang.
1: Iya, mesti.
0: Terus yen ora ana wohe apa ora ana kembange?
1: Ya ana to, Dik. Contone wit pring, suruh, pandan, dadap apa dene tebu kuwi ra ana wohe to. Nanging rak kabeh kuwi mau ana kembange to, Dik.
0: Iya, iya, iya.
1: Malah Dik cilik, Dik. Kowe rak sok dolanan nganggo kembang tebu ta, Dik?
0: Oh iya. Dek cilik aku sok dolanan nganggo kembang tebu sing dawa-dawa kae ya, Mbak ya.
1: Bener.
0: Nek ra kleru jenenge apa ya? Glagah ya, Mbak?
1: Bener. Kembang tebu kuwi arane glagah. Kowe kok ya seheling ta, Dik?
0: Iya. Dek cilik seneng.
1: Iya.
0: Nganggo kuwi. Terus yang liyane, Mbak? Kaya mau kembang pring, suruh, pandan karo dadap kuwi.
1: Iya, tak wiwiti saka kembang pring ya. Kembang pring kuwi arane krosat.
0: Krosat ya.
1: Heeh.
0: Terus yang kembang suruh?
1: Kembang suruh kuwi jenenge drenges.
0: Oh, drenges. Jadi kembang pring krosat, kembang suruh drenges.
1: Iya.
0: Terus yang kembang pandan?
1: Lah, yang kembang pandan kuwi arane pudak, Dik. Terus sisan kembang dadap ya?
0: Ya, ya.
1: Ya, kembang dadap kuwi arane kecelung.
0: Mbak, iki mau awake dhewe wis ngrembug kembang-kembang sing wae enak. Saiki aku tak takon kembang-kembang sing wonge ora enak.
1: Oh, sing wae ora enak.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ya, umpamane.
1: Contone apa?
0: Ya, umpamane kaya cengkeh, kopi apa pace lho, Mbak.
1: Lho, kopi kuwi ra enak to, Dik. Wong yen di olah didadek ke wedang wis segere ra karuan. Terus pace kuwi saiki ya bisa diolah lho, Dik. Dadi sirup kan kang dayani bisa kanggo tombo, Dik.
0: Ya. Maksudku sing ora langsung kena dipangan lho, Mbak. Dadi kudu diolah dhisik ngono lho.
1: Iya, aku ngerti karepmu, Dik. Tak wangsuli pitakonmu wis. Wawan mau gono kembangi. Kembang cengkeh diarani polong. Kembang kopi diarani blanggreng. Dene kembang pace kuwi arane serwente.
0: Tak baleni ya, Mbak. Jadi kembang cengkeh kuwi polong. Kembang kopi kuwi blanggreng. Kembang pace kuwi serwente.
1: Iya.
0: Terus ono kembang apa mana, Mbak?
1: Iki wae, Dik. Saiki genti ngrembug kembang-kembang polo kependem.
0: Polo kependem? Apa kuwi, Mbak? Aneh sini.
1: Ngono wae aneh kok. Mau ra awake dhewe wis ngrembug kembang polo gumantung.
0: Oh, polo gumantung barang.
1: Sing wae ning dhuwur.
0: Oh, polo gumantung anu wae sing ning dhuwur.
1: Iya, lah polo kependem kuwi wit kang wae ana ing ngisor lemah. Dadi wit apa? Wae iki saka ayate, Dik.
0: Kaya tales barangku ya, Mbak?
1: Iya, bener, Dik. Kaya tales, kacang, gembili, garut, kuwi kan wohe nang isor kabeh to.
0: Terus apa arane kembang-kembang kuwi mau, Mbak? Kembang tales, kembang kacang, kembang gembili lan kembang garut kuwi.
1: Iya. kembang tales kuwi arane pancal.
0: Wah, kaya pedal wae Mbak di pancal.
1: Kowe kuwi lho, Dik, senengane gathuk-gathuk akeh karo tembung liya kang unine mempel.
0: Lah, kanggoku jenenge kok aneh-aneh ngono lho, Mbak.
1: Iya, pancen arep diteruske ora?
0: Ya, diteruske to, Mbak. Terus yen kembang kacang apa?
1: Kembang kacang kuwi bundel.
0: Bundel.
1: Ayo, arep ngomong apa? Yen jenenge kaya tali sing bisa dibundeli kan to.
0: Ngerti wae lho Mbak nanti iki. Pancen aku mau wis mikir kaya ngono lho Mbak.
1: Lah tenan to. Lah kawit mau tak gatekake yo. Ana jeneng kang unine memper karo barang liya terus kok komentari kok Dik.
0: Jeneng-jenenge lucu-lucu. Terus yang kembang gembili karo kembang garut kuwi apa Mbak?
1: Kembang gembili kuwi arane seneng. Lan kembang garut arane greneng.
0: Wah, jenenge meh padha ya, Mbak.
1: Iya.
0: Kabeh nganggo wondo. Neng.
1: Wah, iya. Pinter tenan adikku.
0: Ya, pancen monggo ngono, Mbak. Aku ora salah yen pancen wawan mau arane kembangi mau meh padha.
1: Iya, kowe iki pancen anu gatekan tenan, Dik.
0: Mbak, aku dadi iso ngracik ukara iki, Mbak.
1: Piye?
0: Ngene. Aku ngembang gembili ketemu Mbak Narti, nanging Mbak Narti malah ngembang garut wae.
1: Lah kok aneh-aneh ngono to, Dik? Kowe iki ora aneh-aneh ngono lho. Apa kowe karepe, Dik? Aku malah ora ngerti.
0: Yo, karepe aku seneng ketemu Mbak Narti, nanging Mbak Narti malah grenengan wae.
1: Weh, dalah kowe iki kok kurang ngajar karo wong tuwa. Wong tuwa kok kanggo dolanan lho. Wong rumangsamu aku ora seneng ketemu karo kowe. Kapan coba lek ku grenengan?
0: Lah aku iki grenengan.
1: Wong ngene kok grenengan.
0: Aku mau guyon kok Mbak.
1: Iya, iya, yo, ngerti.
0: Ngiras pantas karo ngapalake jenenge kembang. Aku mau nirokake Mbak Narti ngunekake aku nganggo wangsalan. Jare mau aku diunekake ngembang duren utawa ndlongok.
1: Oh, dadi bales ngono to. Pancen kowe iki adikku sing pinter banget tenan, cerdas tenan. Nanging anu Dik, aku durung nate lho Dik krungu wangsalan sing kaya mbok gawe kuwi mau Dik. Lagi sepisan iki aku krungu.
0: Ning wong Jawa kuwi biyen ya gatekan tenan ya Mbak.
1: Iya bener Dik.
0: Kembang-kembang barang diwenehi jeneng.
1: Ora mung kembang tok Dik.
0: Iya to.
1: Godhong isi nganti tekan wite barang ya dijenengi. Contone wit klopo kuwi glugu. Wit gedhang kuwi debok lan liya-liyane Dik.
0: Wah, aku tadi kepengen ngerti arane wit, isi, godhong lan liya-liyane kuwi, Mbak.
1: Yo, sok liya dina wae dibajutake yo, Dik. Saiki aku arep menyang daleme Budhe Tatik dhisik, arep njaluk kencur, mengko ndak malah lali.
0: Oh iya. Siji meneh, Mbak.
1: Apa?
0: Yen kembang kencur mau durung diomongke yo. Mau wis disebut ket mau.
1: Iya.
0: Arane kembang kencur apa, Mbak?
1: Ah, iya. Kembang kencur kuwi arane set.
0: Sedek.
1: Wes semene dhisik ya, diterusake liya dina ya.
0: Ya, Mbak. Matur nuwun diwenehi kawruh. Ngati-ati ya, Mbak.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang ngelambahaken KA tambahan. Lomba dayung tradisional 2016 dipun wontenaken ing kawasan jembatan kereta api Kali Tuntang. Pawartos jangkepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 4 Semarang ngelambahaken kereta api tambahan relasi Semarang Tawang Gambir sarto bikak perpanjangan susunan rangkaian kereta api Gumarang dinten Minggu 6 September 2016. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif paring katerangan bilih langkah darurat menika katempuh kangge ngantisipasi lonjakan penumpang tumuju Jawa Jakarta nggih awit saking gangguan moda transportasi udara ingkang kapicu erupsi Gunung Anak Krakatau. Kanthi ngerahaken gangsal kereta eksekutif lan sekawan kereta ekonomi ing kereta api tambahan tabuh Kalidoso langkung gangsal 11 menit wekdal Indonesia piring kilen sarto nambah kali kereta api ekonomi ing kereta api Gumarang KAI Daop 4 nyiagakaken total 712 kursi ekstra ingkang dipunajab saged mbiyantu njamin kelancaran mobilitas warga. Lomba dayung tradisional 2016 dipun wontenaken ing kawasan jembatan kereta api Kali Tuntang, Dusun Sumurup, Desa Wisata Asinan Tuntang, Kabupaten Semarang, rikala dinten Minggu 6 September 2016. Kanthi ngusung tema lan semangat guyub rukun merdeka bersama, perlombaan rakyat menika ngadiraken maneka warni atraksi olahraga ingkang atraktif wiwit saking kompetisi adu kecepatan dayung inggo ketangkasan mlampah sanginggilipun pring utawi deling ing sanginggilipun aliran sungai. Kejawi nggadahi ancas kangge nglestantunaken olahraga tradisional berbasis perairan, gelaran menika dipun ajab saged ugi dados sarana hiburan publik kangge mupuk rasa kebersamaan lan ngrupeketaken tali silaturahmi antar warga masyarakat. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah VFK FKDT Kabupaten Kendal ngelar pekan olahraga dan seni antar madrasah diniyah Porsadi ingkang kaping 8 tingkat kabupaten tahun 2016 ingkang kabuka dening Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari ing pendopo Tumenggung Baureksa Kendal dinten Minggu 6 September 2016. Pagelaran utawi ajang kalih tahunan ingkang nyasar santri maksimal umur 18 taun menika nandhingaken 16 cabang lomba seni keagamaan lan olahraga ing sejumlah lokasi wilayah Kendal. Ketua Dewan Pengurus Cabang DPC FKDT Kabupaten Kendal Ahmad Fausan paring katerangan bilih Porsadin menika dipunajab saged dados sarana pembinaan umat minat bakat penguatan ukuwah Islamiyah sarta seleksi kontingen kangge mertahanaken prestasi Kendal ing Porsadin tingkat provinsi Jawa Tengah. Pawarta

utawi dipun dukung alokasi dana bantuan saking Badan Amil Zakat Nasional Basnas ingkang nilainipun gangsal yuta rupiah kangge nyepetaken damelipun biopori ing 250 titik kejawi njurung optimalisasi komposting lan ningkataken daya resap air tanah. Pemerintah Kota Solo Tiga ugi paring instruksi dateng Dinas Lingkungan Hidup DLH kangge ngawasi ngawal edukasi masyarakat sarta pemilahan sampah organik dados habitus rumah ramah lingkungan sacara berkelanjutan. Para miyarsa, RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus gelar program Grid Cell September 2016 lumantar layanan Lalabura. Inggih menika singkatan saking laborat di rumah Anda kanthi rerangken nyemarakaken hari jadi ingkang kaping 277 Kota Kudus panjangipun 1 dumugi 3 September 2016. PLT Direktur RSUD Dr. Lukmono Hadi, Dr. Ardini Ardisewi paring katerangan bilih program menika nyegahaken potongan harga 12% plus 7% kangge maneka paket pemeriksaan laboratorium lan medical check up MCU ingkang dipun pendhet saking rumah pasien. Inisiatif pengambilan sampel medis berbasis home service menika ugi ngaturaken dipun aturaken kangge ngambilaken aksesibilitas masyarakat kangge njurung kesadaran deteksi dini penyakit sarta njurung terwujudipun kualitas kesehatan publik ingkang optimal ing Kabupaten Kudus. Para miyarsa, mekaten pawartos abasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tasih sebulan malih, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
3: Pak, yang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: yang nyambut kawin.
1: Neng nong, neng nong nang nong.
2: Loh, loh, kok ndak tangan gue keselak barang keselak mbakku ya. Ayo.
0: Janur kulung kulung bundar pinolong.
2: Nggak sih, nggak sih, ini gue kalau benangnya sih. Waduh, jan, jan, sebutah mana perumahan saya.
0: Buayane
1: wawawai
0: bang muruk mentorong katon tejane ya mas.
1: Pipimu kena tak
0: butuh kae kae ora butuh kae kae
2: durudang durudang durudang tung tung tak delok tak delok tak
0: ora butuh
2: durudang durudang tung tak ket tung turun tok gendang tung duk tak gendang. Waduh, jan laras menika. Anu nyuwun sewu panjenengan kalau mau.
0: Aduh. Pati.
2: Sraeling tenan iki, sraeling tenan. Saya dadi kae.
0: Nanging migunani. Mula kuwi, mula kuwi, mula kuwi. Tumraping priya sejati
1: Naryo kempling.
2: Wah, mantep nih. Pak Naryo, artis kota Semarang. Enggak tuh kok malah menggeh-menggeh kaya terus mendelek-mendelek kok ngono. Mbah, tangi mbah, wah bar waduh, bar nembang ngono terus megap-megap. Mbah. Mbah Naryo. Aduh aduh aduh eling eling eling eling. Mula nek napas mun tuwon niku ampun dibekso, nek dibekso nganti
0: loro
2: mau kumat meneh.
0: Koko.
2: Aduh. Nambah lubang.
1: Darke.
2: Lah niki Mbah Naryo, Mbah Naryo. Mbah Naryo.
0: Brambang.
2: Aduh wis angel tenan iki wis. Wah, ora eling tenan iki.
0: Brambang. Pi men merdika. Brambang. Sak santelu. Batuan.
2: Nah, ya. Naryo, eling kaya. Eling ya iku bulan baleni ular kambang awit mau tau bulan baleni ora rampung-rampung no ya ya.
0: Ora butuh kae-kae.
2: Drudet.
0: Ora butuh kae-kae butuh gumong nyambut gawe.
2: Wes yo yo, kowe iki bulan baleni awet mau wae.
0: Butuhku.
2: Butuhku dhewe. Ya, wes. Wes ora ditekne wae, kowe wis ora rampung-rampung kae semeng iki jane kepiye ta yo. Ular kambang wis pisan kok dibolani ping 8 gek monggo mung sing dibulan baleni ini mung nggen gerongan karo senggaan. Ora butuh kae-kae. Ora butuh kae-kae, butuh kunarya kempling wae. Keplak. Oh, waduh, bocah kok rumah saku angel dikandani to ya wit mimbian iki. Wah, njenjen mugi-mugi enggak mantun anggenipun nandang kira oneng nggih Bapak Naryo. Wah, jero ora butuh kae-kae wae awet wae menika. Matur nuwun. Saiki pun Bapak Naryo sumangga 0248316661 menika ingkang mirengaken mesti sami kemekel neh Mbah Naryo. Mbah Naryo awet dhisik kok ya isih kaya ngono wae. Nek nyanyi ya aku masih seperti yang dulu. Sugeng dalu.
3: Halo.
2: Sugeng dalu?
3: Nggih, assalamualaikum.
2: Weh, monggo monggo menika Bupaten nggih.
3: Nek mboten klentu.
2: Panjenengan ya 3 taun ya ora jane nang ngendi
3: to? Panggian malih.
2: Oh,
3: nggih. Ana panjenengan sami.
2: Matur nuwun. Ah, jan. Wis wis ditenteni wis kurang mlebu paten iki ndak ngendi to ya?
3: Panjenengan sing katau ketok kok.
2: Malah ngelas.
3: Panjenengan jan iki.
2: Nggih. Saniki badhe menapa menika? Nyekar menapa menika bupaten?
3: Lah niki-niku ya kangen pengen munggah ngono wae.
2: Iya nek bacut munggah nek ora mudhun kok ya terus kok piye. Munggah iki kudu dikurupke ngoten.
3: Oh ngoten.
2: Nggih ketanyani.
3: Ya pun didhawuhi napa sing gampang.
2: Anje panjenengan

0: Ih.
1: Aku kok ya malah bingung sama ngono kuwi.
0: Iki cengkok modern jare.
1: Cengkok ulam layu kuwi.

0: kali ya dok.
1: Nah, kalau ya mong malah ngantuk.
0: Lahir terus tinggal
1: Bupaten.
0: Bupaten Kelawau.
1: Swanten panjenengan.
0: Dan sewu nawi wonten napa kekirangane nyuwun pangapunten. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih bupaten menika dasar swantenipun mapan sae nggih. Menika menawi dipun suwuni nembang menapa? Jeneman menapa? Lajeng kemawon langsung pas menika nggih rumiyin pancen Swarawati ngantan jeh menikah jeh ngang keremenakan menikah minggah jeh sugeng dalu dereng jeh sugeng dalu.
2: Assalamualaikum.
1: Jeh waalaikumsalam jeh.
2: Keng lucu.
1: Weh monggo Mbah Jumanto weh jan wah langgone anyar.
2: Alhamdulillah pun lawas.
1: Nyuwun lawas ini aja. Kalau niku bar tuku blangko nanyan sekawan, beska peluroi terus keneng corona ya raisa tangguh neng dindi.
2: Terbubatir
1: tentang. Iya, mereka namu pulau simpen muka-muka macam jamur. Padahal nyekar menapa mereka?
2: Senang pulau kemapan ya.
1: Monggo.
2: Kembang kacang nopo gedong kuning.
1: Anje monggo. Sak kersa panjenengan kula namung manut kemawon jer kula menika mboten saged ngamplopi.
2: Nyopi kemawon iki niki nggih. Dagu mboten ngan dadang kula kembang kacang celularing
1: nggih. Oh nggih.

0: Sampun nggih, sampun paripurna nggih menika nggih, Bapak.
1: Sampun.
0: Matur nuwun sanget, nggih. Wah, Bapak Jumanto menika pancen rajin menika. Assalamualaikum Mas Tono. Oh nggih, sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saknalika kesel kula ical sak sampunipun mirengaken swantenipun perempat RRI Semarang. Nembe kemawon kula mangsul bulu tangkis. Oh, badminton nggih. Langsung nyetel perempat langen suka nggih, teh panas sampun cuma wis titip salam kagem para kadang kula. Lajengipun matur nuwun menika sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih. Baik ya tunggal.
1: Ganti lah budoyo. Angkat derajat.
0: Yo, pinter tenan iki. Anggure uluk salam kanthi ulah budoyo ngangkat derajat demung bungsu. Mereka pati mencekar menapa mereka pekasutan to?
1: Menika mawi era-eraan kuwi apa kuwi?
0: Kuwi apa kuwi? Wah, mangga.
1: Kang sami.
0: Matur nuwun. Dalu menika gending-gendingipun kula pilihaken ingkang laras-laras ingkang arang-arang metu. Ngaten ingkang arang sangat medal, kula pilihaken setunggal mbaka setunggal. Semoga menika badhe gending-gending kasmaran langkung rumiyin, ketawang gambuh cengkok ketoprakan laras slendro padhet manyura. Kula aturaken kagem panjenengan sepisan malih, ketawang gambuh cengkok ketoprakan laras slendro padhet manyura.

0: hancur le akeh
1: tak ketuk blatu. Lagu suarane saya mlorot larase saya mlorot dibalekke mau randane. Niku nek nyekar niku susure diselehke sik kok susur gemandul
0: gua kabeh. Tukang punang. Ora nunut sing tukang punang nunut ta sing dadi dalang.
1: Ya.
0: Nunut ta sing dadi dalang. Pindang-pindang bumbune sarwa salat kemacang umbar rawan mapan.
1: Duduk tak tak gentah, duduk tak
0: pating perlu. Nandani, nunut.
1: Nora nunut tu kang gender.
0: Peniare, ada nunut peniare, peniare nak sing duwe. Peniare ana sing duwe. Rusak-rusak pape ada di campur gue nih. Ada ngeser penyiare, penyiare anak sing duwe nih. Sata haruse
1: randane nunut.
0: Suket rapat salulang tiotodongi.
1: Asal terung
0: terung kiwang ore bareng sasumi la ilaha Muhammad Rasulullah semut marote sabar ning kandang adang ureng murang ureng wong demen arang kesanding pungkasane randane nunut sing mablang-mablang cewek
1: sing
0: kuning kuning cewek randane nunut banyu mas.
1: Wah, angkatan ini kita selindru menyuruh kok terus medun tadi selindru songo medun meneh tadi selindru enam.
0: Kalau ngantar ngomongan tani ketabrak-tabrak Pak Naryo kempling bareng kok.
1: Oh, langgan.
0: Nah, ular kambangnya jawane pola.
1: Bola balik kok cer. Langgan.
0: Ular kambang gak pedot-pedot mas, nyimun lagu mas.
1: Lagu no. Buat nanti lagu.
0: Abuk-abuk mas.
1: Oh. Halo.
0: Dasar putih kembang abang ijo kuning atau nih kalau?
1: Oh, nggih, pokoke.
0: Matur nuwun
1: sak darengipun, parang mangan. Nggih, nggih, Mbah. Wah, jan. Piyai kok yo nyeneng nggih, piyai sepuh energike ra umum, semangate ora umum. Sawingi pun Mbah Gewol menika minggah malih sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, astaga.
1: Kula badhe nyuwun pirsa panjenengan menika menawi panjenengan menika minggah telepon badhe nyanyi nembe badhe ngoten kok terus mati niku kenging napa to jane
2: menika Mas matur usahanipun nggih sinyalipun menika mbok bilih.
1: Oh sinyal
2: sinyalipun radi inggil
1: nggih. Heeh heeh heeh menika niku Semarang Kota mboten Kletan gedung
2: niku daerah Gumbel.
1: Oh langge apa anu HP ini jenengan niku lim-liman. Nggih leres menika. Monggo menawi badhe nyanyi.
2: Rasane wau kemawon.
1: Nggih, monggo. Wah, Jan. Nggih kok ya.
2: Gitu munggah
1: kalau. Gitu munggah malah tak.
2: Ya nggih, maneman iki.
1: Maneman.
2: Maneman kepanggi sedoyo rencang-rencang.
1: Nggih.
2: Yang remeni adi cara menika.
1: Nggih, nggih.
2: Ya kan Mas. Menika mugi kuwi mboten meleset malih,
1: Mas. Tak kloset mboten meleset kok kula joroke sisan deh. Monggo, monggo.
2: Kui opo
1: kui
2: sing kembang melati sing kapuja puji ojo toko sopi mergo yen korupsi negarane rugi dinas piye kok luna luna luna
1: Drum tang tudet teruntuk teruntuk teruntuk. Weh ge ge ge.
2: Eh, kembali
1: baru.
2: Terumbang
1: terumbang terumbang terumbang terumbang terumbang
2: terumbang terumbang terumbang terumbang
1: terumbang terumbang terumbang terumbang terumbang terumbang teruntuk teruntuk enggak meneh ora ya padha ana ya kempling mau
2: iki

0: Nggih, matur nuwun Pak Agus Sutanto. Nggih, wajan kuwi apa kuwi? Wah, matur nuwun menika sampun minggah Pak Agus. He kembang ngemlati. Sing tak puji aja ada korupsi kan Sri Kandi nembang ngadene aja ada korupsi sing dalu
1: sore gede kok ora karo-karo
0: ora tenan to wis wis tenan iki mung gayane terus sore kok panjenengan menika ya wis pamer ring aku kok ngertos nek kula mam to Mas. Wah wong jenengan ku dar sego wadang kok pamer-pamer ke sego wadang wis rong dina.
1: Sorry ya, cutaan ya nek sego wadang tuh gak boleh ya.
0: Disuwir-suwiri iwak iwak pitik ya ngono. Jebelan suwiri dong gedang.
1: Oh, sorry ya.
0: Bon jenengan badhe nyekar napa?
1: Ora nembang. Iki ya, tak nembange kok dibedheki ya Mas Agus.
0: Mah.
1: Oh, iya,

हम कहते ये jangan ngading ngelokor-ngelokor rasa cerminnya.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wedal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji perangan 18. Sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Wonten menapa, Raden Banusita? Pun lajengaken kemah.
1: Aduh. Mandek mayong atiku.
0: Namung badhe mlebet wonten ing jagan Pakunjaran kemawon kok. Mandek mangu menika wonten penggalih menapa, Raden?
1: Aku ngrasake karo tumindake Maya Dewi Handoko. Atiku kis titik duwe rasa awol pisah karo dheweke. Ning nek eling karo lelakone karo tumindake. Kaya dene nyawang singgat petatung rasane.
0: Nggih sampun ngendika ngaten, Raden. Lah wong panjenengan menika menawi sampun nggih sesarengan kalian Maya Dewi menika ketinganipun kados ngaten. Estunipun kula menika inggih kepengin kados panjenengan gadah nggih sesandingan ingkang sulistya ing warni. Kiranganipun menapa Maya Dewi menika?
1: Ora mung entek ana ing sesandingan Handoko. Upama aku karo Maya Dewi iki kapinujon padha langen suka. Dheweke bisa nenangi atiku, bisa gawe marming atiku.

0: mergo dheweke bisa nuruti kekarepanku, Handoko.
1: Lah inggih menika. Menika ingkang kula aturaken ing ajeng. Panjenengan ngendika kados ngaten menika menawi mboten wonten Maya Dewi. Nanging menawi sawek sesarengan kalian Maya Dewi kok mboten wonten sekedhik kemawon raos ing kados kang panjenengan ngendika akan menika Raden Banuseta. Menapa menika pancen kesagetanipun Nyai Maya Dewi menapa kados pundi kula dereng saged manggihaken ing perkawis menika.
0: Upama kabisan-kabisan kaya ngono kuwi tak kira ora mung Maya Dewi, saben wong wadon bisa ngecakake waton duwe pawitan praupan ayu.
1: Inji.
0: Ning ngono kuwi digawa watak mbok menawa Handoko.
1: Saged ugi ngaten. Sampun dados watakipun Nyai Maya Dewi ngang kados ngaten menika. Namung semanteno Raden Banuseta. Naliko kula menika mireng ngendikanipun Nyai Maya Dewi, anggenipun remen kalian pria ingkang bagus lan tasih nem menika tiyang ingkang gadai kadigdayan. Kadigdayanipun tiyang menika menawi sesambetan kalian Maya Dewi saged ical mergi lajeng kados dene dipun irup dening Maya Dewi mekaten menapa kados pundi
0: menika semono ora kaya ngono kuwi Handoko. Nek lindu aji karo aku ki kadigdayane tak kira upama dibobot luwih abot aku. Ning kena ngapa Maya Dewi nek karo lindu aji kaya ngono. Nek diterus-teruske anggone nyecenggring atiku, anggone ngerusak atiku, aku sing ora kuat Handoko. Mergo aku karo Maya Dewi wis kadung padha nelakake tresna. Dheweke tresna ning tresnane mung entek tekan semono.
1: Nah, menawi ngaten menika kula mboten saged caos wawasan lan caos atur wonten ngersanipun Raden Banuseta. Namung perkawis ngaten menika gumantung dhateng panjenengan Raden.
0: Nah, saiki aku tak takon. Upama niki upama
1: inggih
0: awake dhewe iki mengko iso kelakon cedhak ketemu karo wong sing dadi tawanan. Iki upama aku ninggal Maya Dewi. Aku iku golek wong wadon sing ayune kaya Maya Dewi kae bisa ora?
1: Wah. Nun sewu, Rat. Menawi perkawis wanita, panjenengan menika tentu saged milih ing badhe kados pundi kemawon. Awit sepisan panjenengan menika tasih Joko sakderengipun sambutan kalian Maya Dewi lan dereng resmi panjenengan menika kagungan garwa Maya Dewi menika dereng resmi lan ingkang kaping kalihipun panjenengan kagungan panguwaos wonten ing kadipaten kali lan ingkang nama wanita ngaten menika menawi dipun iming-imingi mawi bondo menika tentu badhe katut pramila menawi perkawis menika Raden Banuseta panjenengan langkung saged badhe patos gantosipun Maya Dewi menika petang kula mung ajeng menawi panjenengan ngendikaaken ing perkawis wanita ngaten menapa sekintenipun panjenengan Raden Banuseta menika sampun gadah wawasan menapa kados pundi.
0: Mula kowe tak jak nyedhaki pakunjaran iki tak blakke marang kowe. Sakwise lindu aji karo kancane sing jeneng Sulastri dadi tawanan, aku nyawang Sulastri ae. Atiku keperanan.
1: Oh.
0: Ngopo kowe guyuan to kok?
1: Wilanipun kok panjenengan Raden Banuseta saben-saben ngajak kula supados mertinju wonten ing pakunjaran.
0: Rasakno.
1: Oh,
0: Pasuryane ora kalah nek karo Maya Dewi. Tindak tanduke luwes. Kae upama kepepet aku pisah karo Maya Dewi. Mboko sithik mesti bakal tak lalekke Maya Dewi. Aku sesandingan karo Sulastri ae. Atiku iso oleh tombo Handoko.
1: Inji wonten leresipun lan petang kula mesti badhe kelampahan. Mesti badhe kelampahan panjenengan sambetan kalian pawestri ingkang nama

0: Wis kene-kene, do maju kene, heh. Inji. Ah, Maya Dewi, Raden Banuseta Andoko.
1: Inji.
0: Kok do pucet cahyamu kok kaya kesusu-susu ki ngopo ta?
2: Ampun aja matur ki mawon, Ra.
3: Iya. Ki warga to kepareng kula tetigo badhe ngaturaken lampahan ingkang kula tindakaken.
4: Lelakon kepiye?
3: Saklebetipun kula njagi bakunjaranipun Lindu Aji kalian Sulastri. Nyun pangapunten kedrawasan ki.
0: Loh, kedrawasan, kedrawasan piye? Heh.
3: Lindu Aji kalian Sulastri njebol korining pakunjaran Kesah.
0: Gendeng tenan iki.
4: Aturmu kuwi tenan apa piye? Eh?
3: Menawi panjenengan kalih mboten pitados seksinipun Maya Dewi kalian Handoko.
4: Kok dadi sing jaga kunjarane Lindu Aji karo sapa bocah wadon ke?
3: Sulastri.
4: Iki rak kowe wong telu to. Heh.
1: Kula pasrahaken dhateng tiang-tiang kula. Mboten kula tetigo piyambak ingkang tumandang.
4: Oh.
1: Wonten ingkang kula pitados.
0: Luwe-luwe ora mung wong siji loro telu.
4: Ning wong-wongmu iki kena dipercaya apa ora?
1: Adat sabenipun menika kenging. Ning mila menika mbok bilih mila ingkang wonten pakunjaran menika langkung sek langkung digdaya kalian tiang-tiang kulo mawi sirep nopo kados pundi supaya tiang-tiang kulo menika lajeng sami ngantuk sami mboten nemut nyatanipun Sulastri kalian Lindu Aji saged kesah saking pakunjaran.
4: Yen ngono lungane Lindu Aji karo kancane kuwi ora ana sing nulungi ning kanthi kekuatane dhewe
1: nggih
2: ingkang kulo gumun nggih menika korining pakunjaran menika saged jebol tetes. Kinten kulo meniko Lindu Aji tentu ginaaken kesagetanipun. Teksipun kasektenipun Lindu Aji meniko saged jebol kunjaran meniko.
0: Mongko Andoko. Aku ki wis laporan ning penggedining kumpeni. Yen Lindu Aji karo Sulastri ku wis kepikut mungkari midono pati. Aku iki sing didukani. Karo kumpeni ki aku
4: panjenengan rugi kathah menika Ki Wargoto. Wis,
0: ayo cepet.
4: Habis kebacet maringi ganjaran Ki Somat sak kancane kok terus sing ditawan malah lunga menika. Wah rugi akeh menika.
1: Mangke rumiyin Ki Wargoto. Kula nggih mboten badhe niladaking dhateng tanggal jawab kula. Rene menika dados tanggal jawab kula. Kula ingkang sagah madosi.
0: Ki. Ya pokoknya tak tempuh ke wong telu.
1: Samun ku atas.
0: Rening kabeh ki mau kowe sing podo tanggung jawab. Mongko ilangi soko pakunjaran kowe dora ngerti. Ketemu ora ketemu tak tempuh ke kowe.
1: Lindu Aji kalian Sulastri tanggal jawab kula tetigo. Kula ingkang badhe madosi.
4: Wis. Manu perlu bantuan apa ora?
1: Boten sampun cekap kula tetigo kemawon.
4: Wis kowe kuagang.
1: Nggih, yen ngaten pareng nyuwun pamit sami kula badhe kula.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram kanti lampan Linduaji. Ing wusono keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wedal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji perangan 18. Sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Wonten menapa, Raden Banusita? Pun lajengaken nggih, Mang.
1: Aduh. Mandek mayong atiku.
0: Namung badhe mlebet wonten ing jagan Pakunjaran kemawon kok. Mandek mangu menika wonten penggalih menapa, Raden?
1: Aku ngrasake karo tumindake Maya Dewi Handoko. Atiku kis titik duwe rasa awol pisah karo dheweke. Ning nek eling karo lelakon

0: aku nyawang Sulastri ae. Atiku keperanan. Oh. Ngopo kowe guyu Andoko?
1: Wilanipun kok panjenengan Raden Banuseta saben-saben ngajak kula supados mertinju wonten ing Pakunjaran.
0: Rasakno, rasakno. Oh. Pak Suryane ora kalah nek karo Maya Dewi. Tindak tanduke luwes. Kae upama upama kepepet aku pisah karo Maya Dewi. Mboko sithik mesti bakal tak lalekke Maya Dewi. Aku sesandingan karo Sulastri ae. Atiku iso oleh tombo Handoko.
1: Inji wonten leresipun lan petang kula mesti badhe kelampahan. Mesti badhe kelampahan panjenengan sambetan kalian pawestri ingkang nama Sulastri menika tentu badhe kelampahan.
2: Mesti iso. Sapa sing kandha yen ora iso? Aku krungu kok Handoko. Anggon merembukan karo Njeng Pangeran. Wis wit mau kok aku krungokake.
1: Samun dangu anggenipun mirengaken. Ben menawi ngaten malah tiwas kleresan menika ingkang ngendika menika inggih Raden Banuseta piyambak. Kula nak namung ingkang ngembani Raden Banuseta.
2: Ora apa-apa Handoko, sing jenenge katresnan kuwi pancen ora langgeng. Yen mau ni Raden Banuseta kuwi tresna karo aku njur saiki wis ora. Kuwi kena-kena wae.
1: Estunipun menawi Raden Banuseta menika tresna saestu dhateng panjenengan. Namun lajeng panjenengan nyai menika tresna saestu menapa mboten menawi kalian Raden Banuseta menika.
0: Andoko, kowe meneng wae. Aku sing wangsulan.
1: Oh, nggih. Menawi perkawis menika prayogi kula mboten tumut-tumut. Nggih, cekap kula mirengaken kemawon anggenipun sami ngendikan.
2: Kowe pinangka seksi wae.
1: Nggih, kula wonten ingkang kemawon, nggih.
0: Maya Dewi.
2: Kados pundi Raden?
0: Kaya kandhamu, katresnan kuwi ora cek kala mangsane bisa luntur.
2: Lha menika ora anje tasih tresna apa kalian panjenengan?
0: Ning nek tresnamu marang aku tok tanding-tandingi karo wong lanang liya, ayo mengko dhisik.
2: Kula kinten ngamlika ngaten menika sampun dados kados pundi nggih yen tiyang mastani patek-patek kula menika mila ngaten. Saderengipun kula rak sampun matur to, panjenengan ugi sampun dangu caket kalian kula. Wiwit nalika panjenengan dereng wonten sampun tresna kalian kula. Bilih kula mila ngaten menika. Lan kula tetep sagah nresnani panjenengan. Namun yen panjenengan kleru tampi, perkawis ngaten kula pun anggen klentu sak menika.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas Bayu dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali ya. Kita di Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini edisi hari Selasa ya, 8 September 2026, kembali hadir, kembali mengudara melalui FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Bersama saya Fahri yang pada pagi ini juga akan menyapa panjenengan semuanya insya Allah hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nikmat sehat, nikmat bahagia, dan rezeki yang berkah barokah semoga senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semua sahabat budaya. Mengawali kebersamaan tentunya kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi, dan di hari Selasa ini edisi Mimbar Hindu, yang mana pesan Dharma yang insya Allah akan disampaikan nanti adalah berbuat baik pada sesama manusia menurut ajaran agama Hindu. Ya, kami ulangi untuk tema atau topik pesan Dharma dalam acara Mimbar Hindu pagi ini adalah berbuat baik pada sesama manusia menurut ajaran agama Hindu, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Agus Pamungkas.

sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, yang dapat mendengarkan siaran kami, dengan saya, Agus Pamungkas, dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Klaten. Di sini saya akan menyampaikan pesan dharma yang berjudul Berbuat Baik Pada Sesama Manusia Menurut Ajaran Agama Hindu.

saudara-saudari umat Dharma yang berbahagia. Kita sebagai umat yang beragama sudah sepantasnya jika kita hendaknya selalu mengedepankan perbuatan-perbuatan yang berlandaskan tentang Dharma. Di dalam ajaran agama Hindu, perbuatan yang baik itu disebut dengan ajaran Tata Susila. Jika kita dalam menjalani kehidupan ini selalu mengedepankan perbuatan yang baik, maka kerukunan dan ketentraman dalam bermasyarakat akan tercipta. Tetapi di zaman sekarang ini, ajaran-ajaran yang berlandaskan Dharma atau perbuatan yang baik itu sudah mulai luntur. Kita bisa melihat sekarang banyak sekali perbuatan yang mencerminkan kemerosotan moral, sehingga kejahatan terjadi di berbagai kalangan dan golongan. Bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, tetapi juga pada masyarakat kelas atas. Bahkan orang-orang yang mengerti dan paham tentang ajaran keagamaan, bahkan mereka tidak merasa malu, serta dengan terang-terangan melakukan tindakan yang tidak patut untuk dicontoh oleh masyarakat. Tidak jarang pula mereka memprovokatori agar masyarakat saling menyalahkan satu sama lain, sehingga di kalangan masyarakat terjadi perpecahan dan saling membenci satu sama lain. Maka dari itu, kita sebagai umat Hindu yang selalu memegang teguh ajaran Dharma, hendaknya selalu menjalankan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu kita selalu berpikir yang baik, berkata yang baik, serta berbuat yang baik pula. Yang kita maksud, kita harus berpikir yang baik itu adalah kita janganlah pernah menginginkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Tetapi jika kita lihat di berbagai media massa, baik itu elektronik maupun cetak, banyak sekali diberitakan bahwa

keburukan orang lain. Karena belum tentu diri kita itu sudah benar dalam bertingkah laku. Janganlah kita menghujat serta mengoreksi kinerja atau perbuatan orang lain, karena belum tentu kita mampu untuk melakukan tugas serta diri sendiri. Dengan kita memfitnah akan mengakibatkan kesengsaraan bagi orang yang kita fitnah tersebut. Kita hendaknya juga selalu menjunjung tinggi kejujuran. Jika kita berkata ya, maka yang kita lakukan seperti apa yang kita katakan tersebut. Jadi, kita harus satya wacana. Jangan pernah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita ucapkan. Karena jika kita mengingkari apa yang telah kita ucapkan, maka akan mengakibatkan kemarahan bagi orang lain. Sekarang coba kita bayangkan, seandainya di dunia ini orang selalu berkata dengan benar, tidak saling menghujat serta menfitnah, tidak membicarakan keburukan orang lain, alangkah damai dan tentram kehidupan bermasyarakat. Bahkan, ketentraman akan tercipta karena saling guyub rukun serta saling tolong-menolong antar sesama. Selain berpikir, berkata, kita juga harus melakukan perbuatan yang baik dan benar. Jangan pernah kita menyakiti dan mengusik kehidupan makhluk lain. Karena tanpa kita menyadari, kita itu juga tergantung dari kehidupan makhluk selain manusia. Misalkan, kita dapat bernafas dengan segar itu karena ada tumbuhan yang memproduksi oksigen untuk kita. Kita tinggal menikmatinya dengan gratis dan si pohon tidak akan pernah menuntut apapun mengeluk kepada kita. Mereka dengan sukarela membuatkan oksigen untuk semua yang membutuhkannya. Itu merupakan salah satu contoh perbuatan yang baik yang dilakukan oleh tumbuhan. Kita sebagai manusia yang diberikan akal budi yang lengkap, apakah tidak malu pada tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita juga janganlah berbuat kecurangan di dalam menjalankan kewajiban yang sudah diberikan kepada kita. Karena dengan kita melakukan kecurangan, maka mengakibatkan kerugian dan kesengsaraan bagi orang lain. Saudara-saudari yang berbahagia, untuk melakukan kebaikan, selain kita berpegang pada ajaran Trikaya Parisuddha, kita juga harus bisa mengendalikan musuh yang berada di dalam diri kita masing-masing, yang dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Satripu, yaitu 6 musuh yang terdapat di dalam diri manusia. 6 musuh tersebut adalah kama, kroda, loba, mada, moha, dan matsarya. Jika kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang selalu menggembirakan

dalam diri kita, maka kita tidak akan melakukan perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Kita hendaknya juga selalu sabar dan tabah di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Maka kebahagiaan akan menghampiri kita. Janganlah kita tamak dengan apa yang telah kita peroleh dari jerih payah yang kita laksanakan. Jauhkan diri kita dari kemabukan terhadap keduniawian yang akan menyengsarakan hidup kita sendiri. Kita harus pandai dalam memilih sesuatu, jangan pernah dibingungkan oleh keadaan. Serta jangan pernah merasa iri hati terhadap kesuksesan dan keberhasilan yang diperoleh orang lain. Apabila kita mampu mengendalikan keenam musuh ini, maka kita dalam berbuat dan bertingkah laku akan selalu mengedepankan kebaikan terhadap orang lain. Selain dari itu, dalam ajaran agama Hindu juga mengajarkan agar kita selalu berbuat baik, itu hendaknya kita menjauhkan diri dari Sat Ata Tayi, yaitu 6 kekejaman yang seharusnya tidak kita laksanakan. 6 kekejaman tersebut adalah Agnida, yaitu janganlah kita membakar milik orang lain. Dalam arti yang tersirat, kita jangan sampai memancing kemarahan orang lain karena dapat menyebabkan orang lain saling membenci dan bertengkar serta saling bermusuhan. Kita dapat mengambil contoh perbuatan yang membakar, yaitu seperti yang dilakukan Sengkuni. Sebenarnya antara Pandawa dan Kurawa itu sudah hidup rukun dan damai. Tetapi dengan bujukan yang dilakukan Sengkuni terhadap Duryodhana, maka terjadilah kebencian dan saling bermusuhan antara saudara. Yang kedua, Wisada. Wisada adalah tindakan yang meracuni orang lain, baik itu dalam tindakan yang nyata maupun dengan yang tidak nyata. Kemudian Atharva, yaitu menggunakan ilmu hitam. Yang selanjutnya adalah Saktrakna, yaitu mengamuk dengan kita mengumbar hawa nafsu dan mengamuk dengan membabi buta serta tidak memikirkan orang lain, maka mengakibatkan kehancuran di mana-mana. Lalu Drati, karma, yaitu kita memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, kita tidak memikirkan bahwa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak serta tujuan dari orang lain. Kita juga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap hak-hak orang lain. Dan yang terakhir dari Sat Ata Tayi, yaitu Raja Pisuna, yaitu tindakan yang memfitnah. Dalam Maha Upanishad bab 6 sloka 72 disebutkan, ayam badu rayam neti ganana lagu cetasam udara caritanam tu vasudeva kutubakam, yang artinya pemikiran hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya.
adalah pemikiran dari orang berpikiran sempit. Makna mendalam dari sloka ini adalah bahwa semua makhluk hidup di alam semesta ini pada dasarnya adalah sama dan terhubung satu sama lain. Sloka ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai sesama orang tanpa memandang perbedaan agama, suku, bangsa, budaya, tradisi, atau warna kulit. Sloka ini mendorong setiap individu untuk mempertimbangkan kesejahteraan orang lain, menumpuk solidaritas global, dan bertanggung jawab atas berbagai masalah, termasuk perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan toleransi terhadap perbedaan. Vasudevam Kutumbakam tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi juga mencangkup semua bentuk kehidupan. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagai umat Hindu, kita diajarkan untuk selalu berusaha berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Setiap tindakan baik yang kita lakukan adalah persembahan kepada Tuhan dan wujud dari rasa syukur kita atas segala karunia yang telah diberikan. Dengan berbuat baik, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membantu diri kita sendiri untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan tentang hal-hal yang sekiranya harus kita lakukan untuk menjaga keselarasan dan harmonisan di dalam kita melaksanakan kehidupan ini. Kita hendaknya selalu berbuat dan bertingkah laku yang baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lain, agar kesejahteraan dan kedamaian dapat kita wujudkan. Sebenarnya masih banyak sekali ajaran-ajaran yang dapat kita pelajari di dalam agama kita ini. Ajaran yang mengajarkan untuk kita selalu berbuat baik kepada sesama, sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah serada kita dalam menjalankan ajaran beragama, dan apabila dalam menyampaikan pesan dharma banyak salah kata yang saya ucapkan yang menyinggung perasaan para pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kata gamel dalam bahasa Jawa artinya memukul atau menabuh. Sedangkan akhiran an ini membentuk kata benda. Sehingga makna gamelan adalah seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Alat-alat musik gamelan didominasi dengan material kayu dan gangsa, sejenis logam campuran timah dan tembaga. Instrumen pengiring gamelan antara lain kendang, ponang, panerus, kender, dan gambang. Juga ada suling, siter, celempung, selentem, demung, dan saron. Selain itu tentu saja gong, kenong, ketuk, japan, kempiang, kempul, dan peking.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan memberlakukan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di kawasan Kota Lama dan Stasiun Tawang pada Jumat hingga Minggu 4 hingga 6 September 2026 mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Penataan rute jalan ini diadakan demi menjamin kelancaran pembukaan Festival Kota Lama ke-15 tahun 2026 yang terpusat di kawasan cagar budaya tersebut. Guna mengantisipasi kemacetan serta menampung kendaraan pengunjung, petugas telah menyiapkan 5 titik kantong parkir resmi, yaitu di Metro Point Jalan Cendrawasih, Stasiun Tawang, Jalan Merak, Spiegel, depan Polder Tawang, Jalan Garuda, Hotel Aston, Jalan MT Haryono, dan kawasan Sendowo. Selain itu, warga dihimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan selama agenda berlangsung. Beralih ke informasi lainnya, Taman Balekambang di Kota Solo menjadi tuan rumah perhelatan Festival Payung Indonesia atau FESPIN ke-13 yang berlangsung pada Jumat hingga Minggu 4 hingga 6 September 2026. Pesta seni budaya yang digagas oleh Direktur FESPIN, Heru Mataya, ini menghadirkan 163 pertunjukan lintas disiplin dari perwakilan 40 kota di Indonesia serta delegasi 5 negara asing. Mengusung tema Catrapadi Sepayung Dewi Sri, FESPIN 2026 memamerkan lebih dari 5.000 karya payung tradisi, pameran lukisan internasional Ibu Bumi, workshop kreatif hingga peluncuran buku karya 48 penulis. Selain untuk melestarikan pusaka tradisi perajin payung, ajang tahunan ini juga ditargetkan dapat membantu menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Solo. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tensinya di line telepon di mana 0248-8316-661 atau di WhatsApp Perempat Semarang ya di 0811-2777-914. Diulangi mas, oke ya, line telepon di 0811-2777-914 ya, line WhatsApp kembali itu tadi WhatsAppnya ya, di line teleponnya juga boleh nanti di 0248-8316-661. Pokoknya kami tunggu di Geliat Pagi sampai dengan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Di playlistnya Pro 4 Semarang ini ada satu lagu Rungkat Sahabat Budaya. Nanti kita lanjutkan dengan lagu-lagu asik lainnya ya, tentunya remix dangdut di pagi ini biar tambah semangat, biar tambah happy, biar tambah goyang juga.

0: masukkan 2 sendok gula, 1 sendok teh garam, dan rasa syukur. Tulisan tangan ibu di buku resep tua ini selalu bisa membawa aku pulang ke rumah.
1: Setiap aksara menyimpan cerita, kenangan, dan ilmu. Ketika seseorang bisa membaca dan menulis, ia bukan hanya memahami kata, tapi mampu mewariskan harapan kepada generasi berikutnya. Selamat Hari Aksara Internasional. Satu kata yang diajarkan, satu masa depan yang diselamatkan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Lu kenal Veronica Ko ya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini yang sambil senam ya, yang sambil beraktivitas pagi, yang sambil gerak ya, silahkan menikmati alunan musiknya ya. Pokoknya pagi hari harus kita awali dengan kegiatan yang positif, yang menyehatkan ya. Ada beberapa tensi yang sudah masuk ini di WhatsAppnya Perompat Semarang ya. Pak Sastron Jenggira, terima kasih atensinya ya. Ada juga siapa lagi nih? Oke, ada Pak Yarto ya. Ini sekaligus menyampaikan bahwasanya tanggal 8 September, ya tadi sudah kita dengarkan bersama ya. Ini adalah peringatan Hari Aksara Internasional ya. Jadi ini adalah bagian dari kampanye kita bersama ya, supaya nanti ke depan kita menuntaskan atau bisa menghilangkan yang namanya buta aksara. Jadi setiap orang bisa membaca ya, bisa mengenyam pendidikan dengan layak, dan ya jadi tidak minim literasi sahabat budaya aja, semakin maju semakin cerdas juga. Terima kasih Pak Yarto atensinya yang di WhatsApp Perompat Semarang ini ya. Ada Pak Suwarno juga, selalu hadir Mas, dengerin geliat pagi lagu-lagunya asik sambil olahraga di tempat ini ya wanjih, cocok jih, bisa buat olahraga, bisa buat teman jalan juga ya. Bu Arti yang di Genu ini juga hadir, selamat pagi Mas Fahri Perompat Semarang, salam sehat ya. Salam sehat juga untuk sahabat-sahabat geliat pagi Perompat Semarang dimanapun berada. Ini dari Genu hadir seperti biasa setelah subuhan ya, olahraga tipis-tipis, menghirup udara segar, terus juga melihat di langit masih ada bulan sabit yang kemarin separuh ini ya, bulan separuh Pak, kayak lagu ya. Minumnya air putih anget, terbiasa ya, sambil dengerin irama lagu dangdut remix di Geliat Pagi Perompat Semarang ya. Ini lanjut bersih-bersih tanaman yang kering Mas. Pokoknya untuk panjenengan selamat tugas, lagunya apa ini? Pica-pica. Oke, goyang pica-pica nanti kami siapkan ya. Goyang pica-pica. Terus ini ada siapa lagi? Mas Alex Kelana di Semarang Barat. Mas Fahri, selamat pagi, minta lagunya Mendem Kangen. Mendem Kangen apa Mendem Kangen nih? Yes, nanti kita siapkan coba ya. Mendem Kangen yang versi remix. Kalau misal belum ada atau belum ketemu, boleh kita putar di apa namanya, Ragam Semarang ya Mas Alex ya. Tapi nanti tak carikan dulu. Ini yang sudah ready, yang sudah siap di playlistnya Geliat Pagi hari ini adalah Lestari, tapi yang versi remix sahabat Budanji, jadi bukan yang versi Ragam Semarang. Kita nikmati bersama sambil gerak pagi, sambil asik-asik, sambil tadi ya bersihin rumah, sambil nyuci, olahraga juga ya, pokoknya asik-asik di hari Selasa pagi ini.

Aksara Jawa. Aksara Jawa, dikenal juga sebagai Honocoroko, adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Aksara Jawa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, dan aksara dasar terdiri dari 20 suku kata yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa modern, meliputi aksara suara, tanda baca, dan angka Jawa. Setiap suku kata dalam aksara Jawa memiliki dua bentuk disebut ngelegeno dan pasangan. Dalam sehari-hari, penggunaan aksara Jawa umum digantikan dengan huruf Latin. Kesulitan penggunaan aksara Jawa dalam media digital merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang populernya aksara Jawa.

0: Goyang pica-pica sahabat Buda untuk Bu Arti yang di Genuk ya. Ini semoga bersih-bersih rumah, terus tadi merawat tanamannya jadi lebih semangat juga ya. Sambil goyang tipis-tipis juga boleh ya, pica-pica di pagi ini untuk panjenengan semuanya yang menghibur pokoknya. Ini ada Pak Kabut SGG yang di Jalan Ngablak ya. Nomor berapa ini? Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 ya, Bang Tayu Kulon Semarang. Salam Mas, selamat pagi. Pokoknya salam sejuk segar untuk semua pendengar Pro4 Semarang ya. Nggih, terima kasih untuk Pak Kabut juga, salam sejuk segar ya. Selamat menjalani aktivitas, nanti pekerjaannya semoga lancar ya. Selalu sehat, selalu bahagia dan rezekinya juga berkah barokah melimpah ya. Ada satu informasi sahabat budaya ini berkaitan untuk panjenengan yang nanti juga akan kerja gitu nggih. Informasinya ini berkaitan dengan dunia pekerjaan, terutama spesifik di waktu istirahat. Nah, di waktu istirahat itu biasanya kita ngapain sih? Kalau semisal di tengah pekerjaan, makan gitu. Biasanya ya makan, terus juga jagongan sama teman-teman ya. Tapi ada juga yang memanfaatkan waktu istirahat singkat di jam kerja tersebut atau di waktu kerja tersebut untuk beristirahat atau tidur siang singkat. Nah, ini lebih baik mana ya, makan, tidur siang, atau ngobrol sama teman-teman? Nah, ya semuanya kalau bisa oke. Nah, ini kenapa kita harus tidur siang singkat begitu ya? Atau bukan harus sih, sebenarnya lebih ke disarankan untuk kita menyempatkan waktu merem sediluk gitu, tidur siang singkat ketika di waktu jam istirahat pada saat kerja begitu ya. Karena ini ada kabar baiknya sahabat budaya, bisa menjadi penyelamat ya, atau dalam tanda kutip menjadi pahlawan kita untuk nantinya bisa mengembalikan energi yang hampir habis ya. Hal ini terjadi karena tubuh nantinya ketika tidur siang singkat ya atau fast nap ini bisa membiarkan dirinya untuk mendapatkan waktu relax ya, istirahat yang total gitu. Jadi setelah dari pagi kita dikejar deadline, barangkali pekerjaannya langsung numpuk gitu ya, siang-siang ya monggo untuk bisa tidur siang singkat ya, karena juga nantinya memperbaiki mood ya, suasana hati juga setelah stres dari pagi sudah bekerja terus. Ini tidur siang singkat ya, nggak usah lama-lama, 20 menit, 15 menit, 30 menit paling mentok gitu ya. Ini nantinya bisa mengembalikan mood, mengembalikan tenaga, dan ya intinya bisa lebih prima lagi dalam melanjutkan pekerjaan ya. Ini yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Mijen, selamat pagi.
1: Halo.
0: Nah, ya tah Mijen tenan tah.
1: Mesti gak ngerti ya.
0: Lo ngerti lah, siapa meneh nah itu sing suka mujen.
1: Jadi keringetan itu.
0: Apa mis keringetan nah esok-esok wong biasanya jadi rebahan. Ayo, masih rebahan toh Bu Dewi toh?
1: Enggak.
0: Oh, lah ngapain tadi? Udah olahraga belum?
1: Jadi jenengnya nih saya keringet
0: tuh. Lah habis ngapain senam pop ye, ayo.
1: Enggak kok, aku baru aja nganu kok.
0: Apa?
1: Ngantar si Dedek terus baru, tapi tidak masuk nganu sama sepere. Tapi aku tekan lubang pom bensin tok.
0: Terus dari pom bensin nganu, terus lari ke rumah ya, buat telepon ya, lari ke rumah.
1: Enggak, penuhi bensin dulu terus lari pulang.
0: Honji. Terus pulang. Lah udah masak-masak.
1: Tapi aku tadi terburu-buru mau telepon itu. Ini aku mesti nganu enggak bisa telepon. Aku langsung telepon dulu sampai di rumah.
0: Harus telepon dulu wong tadi habis dari pom bensin jenengan playon toh mesti toh gitu. Motornya ditinggal mesti nang pom bensin.
1: Ini, aku mesti lagu.
0: Apa lagunya?
1: Mati Kutu.
0: Mati Kutu ya tak carikan sih. Jadi kan udah masak-masak.
1: Ya mau cariin. Pagi ini aku minta iya. Pulis satu ini Mati Kutu. Kalau enggak ada tak ganti nganu. Tidak semua laki-laki. Setelah padamu. Kalau enggak ada.
0: Ya wis tidak semua laki-laki saja ya.
1: Ada mesti masak.
0: Masih gampang gitu.
1: Pasti kan nyariin enggak mau
0: gampang,
1: ya.
0: Gampang. Nggih. Yang gampang saja.
1: Alasannya buat Mbak Arti, Mbak Asti,
0: nggih.
1: Mbak itu Bu Sutarta, Bu Minkasmata, Bu Eri Warsito, dan Bu Eni Boja, Bu Eni Nargasari, dan bapak-bapak semua-muanya saja selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Tari, jaga dulu.
0: Jaga kesehatan kok, jaga dulu. Jaga kesehatan.
1: Sarapan dulu, sarapan nanti jam 11 kok.
0: Kalau pulang nanti hati-hati, pulangnya siang
1: saja. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, pulangnya nanti aja.
0: Amin.
1: Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Mijen yang baru nganter anaknya tapi guru sampai pom bensin dok. Ya dari pom bensin langsung melayu. Pulang ke rumah biar bisa telepon dikelihat pagi. Sehat selalu Bu Dewi ya. Untuk panjenengan jangan lupa juga nanti kalau semisal berangkat kerja Bu Dewi siang-siang ya. Kalau semisal habis makan siang atau semisal sudah makan di pagi harinya, ya siangnya buat tidur sejenak karena manfaatnya banyak sekali. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Nanti tak siapkan. Ini di WhatsApp ada siapa lagi? Oke. Ini Bu Arti ya, katanya ngikuti goyang pica-pica Mas sampai gembrobios. Wah, cocok nggih. Pokoknya pagi-pagi buat olahraga, buat kita berkeringat bersama ya. Kita ke lagunya Mas Alex. Ini tadi katanya kepengen mendem kangen ya, tapi versi Kentrung remix dari Bajul Danu dan kawan-kawan. Monggo kita nikmati bersama di pagi hari ini.

0: nanti di film, takut.
1: Permisi, paket.
0: Hah, paket? Oh,
1: permisi.
0: Aku lupa, itu kan suara lonceng rumahku sendiri. Dong-dong. Makasih mas, taruh situ aja.
1: Terima kasih bu.
0: Kok bau sangit, bau apaan ya? Astaga, aku lupa setrikaanku. Ya, bolong deh bajuku. No. Siapa nih yang WA? Kamu sampai mana? Aku udah nunggu sejam di sini. Ya ampun, aku lupa janjian sama Santi.
2: Mudah lupa dan kurang konsentrasi merupakan akibat dari kurangnya waktu Anda untuk tidur dan beristirahat. Jika dibiarkan, ini akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Makanya, mulai sekarang, atur waktu Anda untuk cukup tidur dan istirahat.
3: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Tidak semua laki-laki sahabat budaya untuk Bu Dewi yang di Mijen tadi ya. Semoga masih bersama perempat Semarang Bu Dewi ya, sambil goyang tipis-tipis, sambil nyiapin sarapan, sambil bersih-bersih rumah, sambil beraktivitas apapun itu yang penting bermanfaat gitu ya. Ada satu lagu terakhir sahabat budaya, Pelanggaran, tapi yang versi remix ya untuk panjenengan semuanya. Di Geliat Pagi yang sudah mengirimkan atensinya, terima kasih ya. Pokoknya tetap semangat, moodnya lebih baik dan semakin happy ya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang ya. Informasi tembang-tembang Jawa kekinian akan kami hadirkan untuk panjenengan. Monggo yang nanti mau berkabar juga ya, berbagi informasi, sharing juga, kami tunggu dalam acara Ragam Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Semarang menggelar rangkaian agenda Festival Kota Lama 2026 yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 20 September 2020.